0: panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun persentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6-6,5% dalam satuan persentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono mengatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu

0: 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
1: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
0: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
0: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam ini.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan.

0: Vatikan, Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
2: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
3: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup, dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
4: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3, kami menghadir informasi lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sampai arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat. Maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekalongan dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekalongan yang menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Bapak, Nita nanti kuliahnya milih jurusan akuntansi aja ya?
5: Iya, boleh. Pilih sesuai yang Nita suka dan bisa menjamin masa depan Nita nanti ya.
4: Alah, Bapak, perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Besok-besok juga masuk dapur kok. Itu kemarin anaknya Bapak Agus kan serius mau nikahin Nita. Kenapa Bapak gak mau saja?
6: Dasar perempuan, udah betap.
7: Semua punya hak yang sama untuk meraih pendidikan. Jangan patahkan harapan mereka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Inflasi beras secara tahunan pada Agustus 2026 tercatat melandai hingga menyentuh angka 2,77%. Pemerintah menyalurkan beras cadangan pemerintah hampir 1,9 juta ton demi memperkuat stabilitas pangan nasional. Angka inflasi tahunan tersebut mengalami penurunan signifikan dari bulan Juli yang berada pada 3,10%. Lebih lanjut, inflasi bulanan komoditas utama tersebut juga disusut menjadi 0,42% pada Agustus 2026. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan resmi mengenai ketersediaan beras. Penyaluran pasokan komoditas pangan masyarakat tersebut dikelola secara berkelanjutan melalui instansi perusahaan umum Bulog. Andi juga menegaskan pentingnya menjaga kelancaran seluruh pasokan komoditas dari rantai hulu sampai hilir. Realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan periode Maret hingga Agustus mencapai 731,23 ribu ton. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.co.id. Dan pada pukul 9.15 nanti kami akan hadirkan dialog di pagi hari ini dengan topik 81 tahun Kejaksaan Republik Indonesia melindungi perempuan dan anak melalui penegakan hukum, yang akan hadir bersama kita di pagi hari ini dari Kejaksaan Negeri Kalabahi. Selamat mengikuti siaran kami dan terus pantau dialog di pagi hari ini juga bisa melalui YouTube RRI Alor atau juga bisa mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital.

0: Anda mengikuti RRI, Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, di pagi hari ini di pukul 9:31 kami akan hadirkan untuk Anda dialog Jaksa Menyapa di pagi hari ini. Dengan topik yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, 81 tahun Kejaksaan Republik Indonesia melindungi perempuan dan anak melalui penegakan hukum. Dan kali ini untuk membahas topik kita sudah bersama saya di studio ada Pak Ronald Pranata Manulang SH selaku Jaksa Fungsional Kejari Alor, dan juga yang kedua ada Pak Fransiskus Asisi Tias Jurista Putra SH selaku Kepala Subseksi Intelijen Kejari Alor sudah bersama saya di studio. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Pak berdua.
1: Selamat pagi.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
2: Luar biasa sehat, baik ya.
0: Oke, ini kita bisa lihat dari pancaran wajah yang juga lumayan sudah siap ya untuk mau memaparkan materi-materi atau informasi yang tentunya sangat penting bagi masyarakat di hari ini. Dan ini kita juga baru saja memperingati hari ulang tahun ya Kejaksaan yang ke-81, dan ini juga kita mau melihat seperti topik kita pendengaran juga pemirsa, 81 tahun Kejaksaan Republik Indonesia melindungi perempuan dan anak melalui penegakan hukum. Nah, ini kita berbicara terkait dengan penegakan hukum melindungi perempuan dan anak dalam momentum 81 tahun Kejaksaan Republik Indonesia ini. Bagaimana kemudian Kejaksaan Negeri Alor melihat pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak? Silahkan mungkin dari Pak.
1: Ya, dalam tema Harla Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-1, kami mengambil tema yaitu mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Okay. Jadi kami selaku kejaksaan dituntut untuk menjaga integritas, mengedepankan kesederhanaan, serta memelihara kehormatan dan wibawa institusi dalam setiap langkah. Dan di hari lahir kejaksaan ini, kami juga mengedepankan doktrin-doktrin Trikrama Adiaksa seperti Satya, Adi, dan Wicaksana. Dan kami juga mendapatkan 7 perintah harian Jaksa Agung yang baru. Saya akan bacakan. Yang pertama itu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengembalikan kehormatan dan marwah kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat. Yang ketiga, mendukung astacita serta mensukseskan program prioritas maupun direktif presiden sesuai tugas dan fungsi kejaksaan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, menggunakan hati nurani dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima, membangun sinergi yang harmonis dan mewujudkan kolaborasi yang produktif antara kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan. Yang keenam, menjunjung tinggi kesederhanaan dalam bertugas dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan integritas dan keteladanan insan Adiaksa. Serta yang terakhir, ketujuh, meningkatkan kepekaan terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum dengan cepat dan tepat dalam bertindak menghadapi perubahan situasi. Jadi itu tema harlah kami yang baru saja kami rayakan di September 2026 kemarin.
0: Oke, itu temanya ya. Dan ini juga bentuk bagaimana nih kejaksaan kemudian melihat pentingnya perlindungan hukum ya bagi perempuan dan anak begitu. Nah, berikutnya nih Pak, apa saja bentuk tindakan kekerasan nih terhadap perempuan dan anak yang paling perlu mendapatkan perhatian setelah mungkin sudah mengikuti atau sudah melakukan ya hari ulang tahun ke-81 ini, mungkin ada bahan-bahan evaluasi dari sebelumnya dan sekarang sudah hari ulang tahun nih, mungkin naik tingkat lagi nih, bagaimana nih kemudian bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling paling dapat nih untuk mendapatkan perhatian?
2: Ya, jadi kekerasan itu mungkin yang masyarakat tahu mungkin hanya kekerasan fisik. Tetapi sebenarnya kekerasan itu bisa kekerasan verbal atau kekerasan psikologis terhadap perempuan dan anak. Nah, kami di kejaksaan ini senantiasa terus memberikan, yang pertama kami melakukan upaya preventif seperti misalnya kami melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah ke anak-anak, menerangkan bahwa kekerasan terhadap anak dan korban itu seperti apa. Kami berikan edukasi bagaimana apabila mendapati temannya atau dianya sendiri yang menjadi korban, bagaimana langkah yang harus dilakukan, misalnya melaporkan kepada guru kah, atau kepada pihak berwajib misalnya, atau kepada orang yang dia anggap aman atau dia percaya sebagai orang yang bisa menjaga dia. Nah, kemudian kami juga melakukan sosialisasi juga ke masyarakat, misalnya masyarakat desa misalnya, tentang pentingnya menjaga keamanan dan juga pentingnya terhadap bagaimana sih tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, gimana cara deteksi dirinya di masyarakat seperti apa. Jadi masyarakat lebih peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, apalagi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, misalnya kamu misalnya memang telah ada tindakan kekerasan, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami akan berkoordinasi dengan badan yang bertanggung jawab terhadap itu untuk melindungi hak-hak dari korban. Dan paling tidak korban itu merasa aman, merasa nyaman, sehingga tidak menimbulkan trauma ulang bagi korban, dan tidak membuat korban itu apa mengingat lagi atau merasa dia juga diintimidasi oleh masyarakat misalnya perihal kasus ini. Jadi kami melindungi korban, melindungi saksi misalnya terhadap untuk dalam rangka penegakan hukum ini, seperti itu.
0: Oke, itu langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Adanya sosialisasi kepada masyarakat, terus kemudian bagaimana menangani kasus kekerasan jika terjadi ya, kasus kekerasan. Nah, ini juga kita mau melihat bagaimana nih proses hukum yang harus dilalui ketika seseorang perempuan atau anak nih menjadi korban kekerasan.
1: Proses hukum yang harus dilalui itu ya, korban itu kalau dia merasa aman, dia lebih seharusnya lapor dulu atau menceritakan kepada orang terdekatnya, seperti keluarga atau teman, sahabat. Tapi memang kalau dia masih aman, tidak berani, segera laporkan kepada polisi. Nanti setelah ke polisi, polisi akan mengeluarkan surat permintaan visum tuh. Nah, ini penting nih, visum ini sebagai alat bukti surat kan, karena ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak, yang kebanyakan itu yang tahu hanya pelaku dan korban, seperti itu. Jadi visum ini sangat penting sebagai salah satu untuk pembuktian nanti. Setelah itu, nanti polisi akan menyerahkan berkas atau koordinasi kepada kejaksaan. Nah, disitulah tugas kami untuk meneliti berkas dengan baik dan memperhatikan hak-hak korban, seperti itu. Memang banyak yang takut, memang apalagi anak atau perempuan untuk melaporkan kan gitu. Mungkin karena ada ancamannya, ya ditakut-takuti. Jadi kami dari kejaksaan mau bilang jangan takut gitu. Kami pasti akan melindungi hak korban, seperti itu langkah-langkah yang sudah dilakukan.
0: Nah, ini juga yang menarik karena memang kebanyakan masyarakat, tidak saja korban tetapi masyarakat juga kadang nih takut untuk melapor ketika melihat ada kasus-kasus seperti ini, merasa takut dan kemudian tidak dilaporkan. Ini bagaimana nih kemudian Bapak berdua nih menanggapi hal-hal seperti ini?
2: Ya, yang perlu diketahui adalah kebanyakan masyarakat ini bahwa ini merupakan kasus, misalnya kasus terhadap, ya, karena memang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang biasanya misalnya masih dalam satu keluarga atau apa. Nah, apabila ini memang terjadi, kadang-kadang pihak keluarga atau pihak masyarakat itu justru menganggap ini sebuah aib, ini sebuah hal yang harus ditutup, harus diselesaikan secara cepat, misalnya selesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Padahal ini merupakan suatu tindak pidana yang tidak bisa dilakukan, istilahnya mendamaikan atau restoratif justice secara semaunya mereka sendiri. Ada beberapa tahapan, ada beberapa tindak pidana yang memang bisa dilakukan restoratif justice, ada yang tidak. Nah, itu yang perlu masyarakat tahu. Nah, jangan pernah menganggap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap atau kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan hal yang harus ditutupi, misalnya merupakan aib keluarga, misalnya, tidak bisa. Jadi masyarakat harus berani, berani, terutama korban harus berani ngomong bahwa memang kalau misalnya dia korban, berceritalah kepada, misalnya langsung kepada, misalnya karena di Alor ini belum ada misalnya apa LPSK, sekarang Litmas misalnya, itu bisa meminta perlindungan ke mereka atau minta ke lapor ke aparat kepolisian misalnya, minta perlindungan kepada mereka. Nah, jadi jangan menganggap bahwa ini merupakan kasus yang sifatnya tertutup, kemudian kalau dibuka nanti akan membuat malu keluarga, jangan seperti itu. Jadi bahwa ini merupakan tindak pidana, dan dengan adanya seperti itu maka kita bisa, masyarakat Alor ini bisa memutus mata rantai dari kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, perempuan dan anak.
0: Nah, ini juga menarik, Pak. Karena ada juga ya, tadi sudah disampaikan, ada juga yang ditutup-tutupi keluarga. Apakah ada secara hukum dilihat, apakah ada mungkin hukuman-hukuman tegas dari pihak hukum nih untuk keluarga yang mungkin menutup-nutupi atau tidak membuka kasus ini, atau tidak ada? Kemudian ini kenapa nih dari sudut pandang dari kejaksaan sendiri mungkin melihat kenapa sehingga masyarakat itu takut untuk melapor?
1: Ya, kalau untuk keluarga yang menutup-nutupi sesuai dengan perundangan yang berlaku, pasti ada hukumannya, kan begitu. Menghalang-halangi penyidikan atau menghalang-halangi di setiap proses hukum itu ada. Jadi nanti, kalau memang pun keluarga menghalang-halangi itu, nanti kan kami kejaksaan dan pihak kepolisian akan berkoordinasi seperti itu. Apakah perlu nanti keluarganya menutupi ini, kami pasangkan lagi dengan tindak pidana yang lain, kan seperti itu. Jadi sebenarnya anak ini karena dia mungkin keluarga tadi, ayahnya atau pamannya atau orang dekat dia, tetangganya, diancamnya itu yang paling sering terjadi, kan diancam. Kalau kamu, ya bahasanya begitulah, diancam. Jadi anak ini takut.
0: Jaga nama baik, ya, ada juga takut seperti dia. Itu ya.
1: Seperti yang katakan Pak Yurus tadi, memang banyak berpikir ini aib keluarga. Tidak. Ini sudah menjadi hukum nasional gitu loh. Ini sudah memang tidak pidana seperti kata Bang Yurus tadi, seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira.
0: Nah, ini juga menarik. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang di desa-desa yang mungkin jangkauan kejaksaannya ini jauh, atau mungkin pemahaman masyarakat yang belum terlalu ini, bagaimana nih kemudian kejaksaan memberikan edukasi kepada masyarakat di desa?
2: Ya, jadi kami memang, ya di kami sendiri ada program penyuluhan hukum, penerangan hukum ada. Dan penerangan hukum ini tidak hanya, atau penyuluhan ini tidak hanya kami laksanakan misalnya seperti ini di radio atau di sekolah, tapi juga ke masyarakat. Jadi masyarakat lebih tahu hukum atau melek hukum tentang kalau misalnya ada tindak pidana yang terjadi di sekitar mereka, apa langkah yang harus mereka lakukan. Kayak semisal kasus ini, apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama ya memang selamatkan dulu si korban ini. Jangan sampai dia diancam atau diintimidasi oleh si pelaku atau si atau masyarakat sekitar yang mancap bahwa dia menjadi membuat misalnya keluarganya malu atau seperti apa. Nah, masyarakat itu yang di desa-desa misalnya itu kan sebenarnya bisa ada namanya hotline terpadu, misalnya bisa melaporkan secara online kepada pihak Bapas misalnya, Bapas, Peksos gitu, untuk meminta perlindungan, dapat secara telepon atau bisa mendatangi langsung. Atau di desa-desa ini kan yang lebih menjangkau, misalnya ada Babin Kantipmas misalnya, nah, bisa melapor lewat situ atau minta perlindungan dari situ juga bisa. Atau kepada pengurus-pengurus RT atau apa yang pengurus RT desa atau kelurahan atau perangkat-perangkat desa lainnya untuk mencegah, atau misalnya setelah terjadi itu untuk meminta perlindungan atau melaporkan kasus ini.
0: Itu yang dilakukan. Nah, ini langkah-langkah yang bagus dan juga pemahaman-pemahaman yang bagus yang sudah disampaikan. Kemudian kita juga melihat nih bagaimana pentingnya sinergi antara kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, maupun ada LSM-LSM yang juga bergerak di seperti ini. Kalau misalnya di Kabupaten Alor, ada Super Alor juga yang aktif untuk bergerak di bidang ini. Bagaimana nih kemudian dari kejaksaan membangun koordinasi yang baik dengan lintas sektor seperti ini untuk kemudian mengedukasi dan juga memberikan kepada masyarakat.
2: Jadi kami bersinergi baik itu terhadap polisi, terhadap pemerintah daerah, sekolah atau lembaga perlindungan perempuan dan anak, khususnya di daerah. Kalau misalnya kami berkoordinasi juga ke daerah, misalnya kayak ke kami di sini juga ada dinas perlindungan perempuan, dinas perempuan dan anak. Kami berkoordinasi gimana cara menempatkan si korban ini atau saksi anak misalnya, apabila dia merupakan korban dari kekerasan seksual misalnya. Kemudian juga kami menguatkan berkoordinasi melalui Forkopimda misalnya, tentang bagaimana nanti Alor ini bisa menyediakan rumah aman bagi para korban itu misalnya. Kemudian untuk ke sekolah misalnya, kami bersinergi misalnya tadi berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengadakan program jaksa masuk sekolah, kemudian menerangkan seperti apa, apa yang mengedukasi seperti apa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana cara mendeteksi, edukasi sejak dini seperti apa, apa yang misalnya boleh di lakukan apa yang tidak, seperti itu.
0: Cara menghindari.
2: Cara menghindari apabila sudah terkena, bagaimana langkah selanjutnya seperti apa. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Peksos, dengan Bapas untuk guna untuk guna untuk mengupayakan bagaimana ketika dia nanti bersaksi di pengadilan, dia tidak mendapatkan trauma ulang atau re-traumatize. Jadi dia tidak kemudian teringat lagi itu, kemudian trauma seperti itu. Nah, kami juga meminta perlindungan juga ke bersinergi juga ke pengadilan, bahwa si anak dan korban ini ketika nanti di peradilan seperti apa, misalnya dia disediakan uang sendiri kah, atau nanti diperiksa secara tersendiri.
0: Ya, apalagi kalau misalnya korbannya anak atau pelakunya anak ya.
2: Itu
0: yang dilakukan. Nah, ini juga masih termasuk dalam penegakan hukum atau pendekatan yang secara humanis ya, dari hukum begitu untuk. Nah, mungkin dari selama ini bekerja ya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, apa nih tantangan terbesar dalam penanganan kasus seperti ini yang mungkin dilakukan, sudah dilakukan dan sudah ditangani di Kabupaten Alor? Mungkin tantangan terbesarnya apa atau terberatnya?
1: Tantangan terbesarnya itu ketika korban itu takut tadi ya, takut dan biasanya para pelaku tidak mengaku. Nah, kebanyakan pelaku tindak pidana terhadap perempuan ini tidak mengaku bahwa dia memang melakukan tindak pidana seperti itu. Makanya kami dari kejaksaan penuntut umum pasti mengumpulkan alat bukti itu harus dengan teliti. Makanya saya bilang tadi visum sangat penting. Karena yang tahu itu hanya pelaku dan korban. Nah, jadi walaupun nanti tersangka atau terdakwa ini mengingkar atau tidak mengaku, nah, kami bisa menghadirkan alat bukti dengan sedemikian rupa, maka hakim dan hakim nanti akan memutus seperti fakta persidangan seperti itu kira-kira. Itulah tantangan terbesarnya, banyakkan yang tidak mengaku kan begitu, dan juga orang-orang jauh begitu ya, jauh dari kota Kalabahi ini, mungkin tantangannya mungkin juga dimobilisasi seperti itu ya, untuk datang ke polisi gitu loh, atau ke kejaksaan. Itu tantangan terbesarnya juga memang jarak ya.
0: Iya, jarak
1: begitu.
0: Jarak. Apalagi dengan kondisi Alor yang
1: benar,
0: infrastrukturnya lumayan. Iya.
1: Seperti itu kira-kira.
0: Itu yang juga jadi hambatan terbesar.
2: Mungkin menambahkan bahwa jadi kebanyakan ini kan juga pelaporan itu dilakukan lama setelah kejadian. Nah, karena mungkin dari korban itu merasa malu atau merasa takut. Nah, dengan adanya yang waktu yang lama ini mengakibatkan misalnya dari penyidik sendiri susah untuk mencari saksi yang berkaitan, atau misalnya dari tadi yang dibilang visumnya misalnya. Nah, karena ya karena apa ya, karena tindak pidana kekerasan ini kekerasan seksual atau terhadap perempuan dan anak ini dilakukan di dalam penguasaan dari si pelaku, misalnya di tempat yang aman, di tempat yang tertutup, menjadikan saksi ini sangat kurang, sehingga yang saksi yang tahu, yang benar-benar tahu dan menjalani itu ya hanya saksi korban. Ya. Nah, karena mungkin jarak yang agak lama, mungkin dia juga lupa akan kejadiannya, lupa akan detail-detailnya seperti apa. Nah, itu mungkin yang membuat nanti di pembuktian di pengadilan dari kami jaksa itu jadi agak sedikit terhambat. Kemudian juga ada misalnya ada tekanan sosial dari keluarga atau dari masyarakat, karena memang rata-rata juga yang pelaku ini masih punya hubungan yang dekat dengan si korban.
0: Kembali lagi ya, menjaga nama baik dan lain-lain.
2: Ya, jadi nah terus kemudian juga tadi misalnya ada upaya restoratif justice secara sendiri misalnya, ya sudah karena ini merupakan perkara keluarga misalnya, ya sudah kita selesaikan secara keluarga misalnya, kita musyawarahkan udah masalah dianggap selesai, kadang-kadang seperti itu. Dan kadang-kadang itu terhadap juga misalnya yang kita ini adalah kondisi dari psikologis dari korban. Jadi korban takut, korban masih malu, mungkin masih tertekan atau diancam oleh pelaku, jadi korban tidak bisa leluasa untuk bercerita kepada misalnya penyidik, kepada misalnya kami sebenarnya kejadiannya seperti apa dan seperti itu. Jadi mereka masih ada yang ditutup-tutupi, atau mereka karena ini masih keluarga misalnya, ada yang sebagian fakta itu ditutupi oleh mereka karena takut misalnya ini masih keluarga, jadi takut nanti ininya dihukum berat atau seperti itu. Jadi seperti itu.
0: Pernah tidak mungkin dalam perjalanan penanganan kasus ada tidak seperti mendapatkan ada korban yang bercerita secara leluasa, atau mungkin padahal mungkin ini yang dilakukan itu keluarga dekatnya, atau mungkin ada juga mendapati korban yang tidak mau bercerita nih, dan bagaimana kemudian dari kejaksaan itu sendiri mungkin menemani dan memberikan apa ya dorongan biar diceritakan secara leluasa begitu.
2: Jadi kalau kami tadi bahwa setiap pemeriksaan terhadap anak itu hak wajib didampingi oleh Peksos. Jadi wajib didampingi, jadi atau dapat juga dia didampingi sama apabila memang itu dilakukan oleh keluarga terdekat, dia dapat meminta misalnya orang yang dia percaya, misalnya guru kah, atau misalnya siapa saudara jauhnya, pamannya atau misalnya tantenya, seperti itu. Itu bisa minta dan wajib didampingi. Dan juga nanti ketika misalnya persidangan juga kami juga waktu pemeriksaan sidang tidak menggunakan toga. Jadi semuanya dilepas, dianggap seolah-olah kita itu tidak bersidang. Jadi hanya menanyakan pertanyaan biasa kepada si anak. Kemudian kita juga harus menerjemahkan yang dimaksud si anak ini siapa, misalnya oh si jahat ini misalnya, nah, seperti itu. Nah, kita juga harus bisa menerjemahkan dari si anak ini seperti apa. Nah, ada juga beberapa yang memang takut misalnya. Nah, kalau gitu memang kita tidak bisa memaksa. Nah, jadi memang kita tunggu sampai si korban ini merasa nyaman untuk bercerita. Mungkin dia tidak bisa bercerita leluasa kepada kami misalnya atau kepada penyidik, mungkin bisa lewat orang terdekatnya seperti apa. Kesaksiannya dari sini tuh dia sering diginiin misalnya. Itu bisa.
0: Oke. Mungkin dari kejaksaan nih mau memberikan arahan nih kepada masyarakat, bagaimana nih dapat membedakan persoalan rumah tangga yang bersifat pribadi dengan tindakan kekerasan yang mungkin sudah masuk pada ranah hukum?
2: Ya. Jadi untuk tadi ya, membedakan antara ini persoalan rumah tangga dan hukum. Nah, yang pertama perlu dibedakan bahwa tidak semua persoalan KDRTK atau kekerasan-kekerasan itu terhadap perempuan dan anak ini bisa dilakukan penyelesaian secara sendiri. Ada yang memang dia hukum yang memang tidak bisa untuk diselesaikan secara diri sendiri dan memang harus diselesaikan secara hukum. Nah, untuk itu kami selaku penegak hukum minta kepada masyarakat, apabila ada kejadian seperti itu, lapor ke polisi atau lapor ke aparat penegak hukum lain, misalnya berkonsultasi dulu terlebih dahulu seperti apa, apakah ini bisa merupakan tindak pidana yang misalnya bisa diselesaikan secara keluargaan atau yang tidak, seperti itu. Apalagi menyangkut kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri seperti itu.
0: Harus jadi, dibawa ke ranah hukum. Nah, kita sudah berbicara ya hampir 30-an menit nih di program Jaksa Menyapa pagi hari ini, pendengaran juga pemirsa. Kita mau melihat juga dan mendengarkan langsung nih, apa nih pesan dari Kejari Alor kepada keluarga agar membuat rumah itu benar-benar menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak.
1: Pesan kami, jangan takut untuk bersuara gitu ya. Ketika perempuan dan anak ini menjadi korban, jangan takut. Apalagi sekarang era digital ya,
0: iya.
1: Nah, jangan takut, tapi penyampaian juga harus benar, kan begitu. Bukan asal viral saja, kan begitu. Kalau memang takut, itu tadi, sampaikan kepada orang terdekat, kan seperti itu. Terdekat, baik itu mau keluarga, guru, tetangga juga boleh, baru naik ke Peksos, boleh juga, dibimbing oleh Peksos. Kalau di desa, setidaknya ada kepala desa, RT, RW, silahkan dilaporkan. Dan jangan pernah takut dengan ancamannya.
0: Iya.
1: Seperti itu ya.
0: Karena memang kebanyakan takut ancamannya.
1: Takut ancamannya. Karena dia merasa, oh ini orang tua saya, oh ini keluarga saya, begitu. Jangan takut. Ya. Dan juga anak itu biasanya ketika dia sudah kena atau pertama kali seksual itu, dia akan semakin takut memang. Seperti itu kebanyakan kami lihat, memang dia semakin takut, semakin pemalu, semakin pendiam. Dan itu memang terdampak ke psikisnya memang. Makanya kami APH, para penegak hukum ini memang bisa dibilang harus bekerja ekstra dalam membujuk atau supaya anak ini mau memberikan keterangan, mau berani bersaksi itu. Seperti itu, mungkin ada tambahan
2: ya. Mungkin saya menambahkan bahwa saya ingin memberi pesan kepada korban ya. Misalnya korban, bahwa yang perlu diingat bahwa Anda tidak sendiri dan kekerasan itu bukan hal untuk dimaklumi. Jadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan psikologis itu bukanlah juga sebuah aib atau tradisi yang harus ditutupi. Jadi karena kekerasan ini merupakan pelanggaran hukum dan tindakan kejahatan yang merenggut hak dasar manusia. Oleh karena itu kami sebagai aparat penegak hukum hadir untuk melindungi korban, melindungi masyarakat. Dan kerahasiaan dari si korban, kerahasiaan dari pelapor, itu kami lindungi juga. Dan juga jangan khawatir, bagi korban kita juga berkewajiban untuk melakukan pendampingan secara psikologis kepada si korban, kepada saksi misalnya terhadap kasus ini. Kemudian berhenti menganggap bahwa kekerasan ini merupakan urusan dapur. Jadi bagi masyarakat juga jangan bersikap acuh tak acuh, misalnya oh ini urusannya keluarga ini.
0: Iya.
2: Padahal dia tahu bahwa di situ ada kekerasan.
0: Tidak mau terlibat.
2: Nah, tidak mau terlibat. Jangan seperti itu. Kalau memang sudah ada indikasi seperti itu, tolong laporkan ke aparat penegak hukum. Jadi masyarakat di Alor ini saling baku jaga lah istilahnya, yeah. Kan seperti itu, satu sama lain. Jadi kita bisa nantinya bersama-sama memutus mata rantai kekerasan di bumi Nusa Kenari ini. Jangan biarkan anak-anak dan perempuan berjuang sendirian dalam trauma mereka. Setiap bentuk kekerasan, setiap bentuk ini merupakan sebuah persoalan hukum, sehingga nanti dapat terwujud Alor yang aman, Alor yang nyaman, dan kita semua bisa hidup dengan tenang di bumi Alor ini.
0: Oke, itu pesannya ya, pesan ya. Dari kedua Bapak untuk kita. Dan terakhir nih Pak, dalam momentum 81 tahun Kejaksaan Republik Indonesia, apa nih komitmen Kejari Alor dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?
1: Ya, kami akan semakin kritis dan akan semakin mulai informati, dan juga modus kejahatan ini kan semakin kompleks juga kan, bermacam-macam. Tapi khususnya untuk perempuan anak ini, kami tak bosan-bosan mengulangi, kami akan melindungi hak korban yang seperti ada pada KUHP maupun di KUHP seperti itu. Jadi kami kejaksaan berkomitmen untuk membuka perkara-perkara anak ini secara terang benderang dan melindungi hak-hak dari anak dan korban, karena anak ini kan masa depan ini. Ya, harus dilindungi, jangan hanya karena perkara satu atau dua itu akan berpengaruh ke masa depan anak ini. Itu juga karena perempuan anak ini sering dianggap paling lemah, gitu ya, sering dianggap lemah. Jadi makanya sering jadi korban. Makanya kami selalu berkomitmen, kami akan melaksanakan tugas kami ini sebaik-baiknya. Seperti itu. Tambahan, Mak.
2: Mungkin menambahkan bahwa berkaitan atau berhubungan dengan hari lahir kejaksaan ini, yang pertama komitmen kami adalah penegakan hukum kami akan perspektif pada berperspektif terhadap korban menggunakan yang humanis dan menggunakan hati nurani. Kemudian yang kedua, kami senantiasa membangun sinergitas antar lembaga, kepolisian, Mahkamah Agung, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kepekaan sosial terhadap dinamika hukum di daerah itu seperti apa. Dan yang keempat, yang terakhir, kami senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap penegakan hukum.
0: Okay. Untuk komitmen ya, setelah sudah melakukan perayaan perayaan 81 tahun Kejaksaan Republik Indonesia. Dan pendengaran pemirsa, sudah kita mendengarkan secara langsung ya dari topik kita 81 Kejaksaan Republik Indonesia melindungi perempuan dan anak melalui penegakan hukum. Sudah banyak juga dijelaskan, dan pada intinya adalah kita juga sudah mendengarkan komitmen dari Kejaksaan bagaimana akan melindungi hak-hak korban dan juga saksi dan lain-lain. Untuk masyarakat sendiri, untuk kita semua bisa tidak takut-takut lagi, harus berani untuk melapor, untuk melihat situasi di sekitar kita, untuk peka terhadap orang-orang atau korban di sekitar kita, untuk segera melapor. Nah, pendengar dan juga pemirsa, sekian dialog kami di pagi hari ini dalam program Jaksa Menyapa kita di program Alor pagi ini. Dan saya Monica Lanmai, ada juga narasumber Pak Ronald Pranata Manulang SH selaku Jaksa Fungsional Kejari Alor, dan juga ada Pak Franciscus Asisi Tias Jurista Putra SH, Kepala Subseksi Intelijen Kejari Alor. Ada operator Pak Asa juga di studio, dan juga teman-teman yang mewakili datang hadir di sini dari Kejaksaan Alor sudah hadir bersama kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya.

Oke, pendengar Jaksa menyapa dalam program Alor Pagi ini, menemani kita sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Alor Pagi ini edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Pendengar, saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor Pagi ini, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Siang Anda akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Kita akan berjumpa lagi dalam program Alor Pagi edisi selanjutnya. Tetap sehat selalu dan waspada akan segala hal. Tetap pantau juga informasi cuaca di BMKG karena akhir-akhir ini juga masih angin kencang dan lain-lain. Salam sehat untuk kita semua. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Jiwa siang ini.
1: Baik, pendengar Pro saya sudah datang buat selamat pagi jelang siang ya. Kita di datang buat siang ini untuk edisi Kamis 3 September 2026. Tidak terasa ya sudah hari ketiga saya jadi bulan September 2026. Tapi kita berharap apapun yang kita kerjakan di hari ini berjalan dengan lancar ya. Terus mungkin di awal bulan banyak yang punya target atau program kerja yang harus dijalankan. Kita juga mendukung ya, mudah-mudahan jalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Oke ya, Atom Buas siang ini ada saya Arda Faik menemani Anda di program Jaksa Menyapa. Yang mana pendengar, hari ini kita akan berbicara terkait dengan salah satu topik yang saat ini lagi menjadi isu yang panas ya di seputaran masyarakat Kabupaten Belu. Kayaknya bukan di Belu saja ya, hampir di wilayah daratan timur itu masalah BBM ini menjadi salah satu isu yang saat ini sangat menyedot perhatian publik ya, dan butuh segera ditangani. Nah, di Jaksa Menyapa kita akan berbicara BBM di wilayah perbatasan ini antara kebutuhan

0: kebutuhan masyarakat dan ancaman pelanggaran hukum. Memang kadang kita pusing ya. Di satu sisi masyarakat membutuhkan, dan membutuhkan itu dalam segi apa dulu nih? Untuk kebutuhan sehari-hari atau sudah masuk ke ranah bisnis ya, atau penjualan. Dan tentunya kalau memang dipaksakan untuk menjadi satu ladang usaha atau bisnis, ini juga masuk pada pelanggaran hukum. Dan untuk itu kita akan bahas di Jaksa Menyapa. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atambua, Bapak Iputu Andika Sanjaya SH, Jaksa Ahli Pertama pada bidang intelijen. Selamat siang ya, Pak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik, kondisi.
0: Boleh sapa masyarakat dulu, karena BBM ini sekarang tuh lagi jadi apa ya, permasalahan dari semua kalangan masyarakat dulu nih.
1: Ya, baik. Selamat pagi untuk pendengar radio RRI Atambua.
0: Sehat. Baik. Oke, ada juga Pak Dimas Yustisio FNDSH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Halo.
2: Halo, selamat pagi Ibu.
0: Apa kabar Pak?
2: Baik, baik.
0: Saya halo dulu untuk pendengar kami Pak.
2: Oke, untuk seluruh masyarakat Belu yang mendengarkan, selamat pagi, semoga sehat selalu, Tuhan selalu menyertai.
0: Amin, amin. Tapi kalau ketika kita berbicara tentang BBM itu pasti mereka langsung marah-marah, apa nih BBM sekarang, kita pusing gitu. Tapi kan setiap apa ya instansi ya, itu sudah punya kewenangan dan kebijakannya masing-masing. Kalau dari kejaksaan palingnya dari segi penegakan hukum ya. Oke. Tapi kita juga ingin tahu, bapak-bapak berdua ini kan kayaknya bukan orang Belu ya.
2: Iya.
0: Saya kayak Pak Putu dulu nih. Pak Putu, gimana rasanya ketika menjadi orang Atambua, terus saat ini di kondisi di mana BBM itu kadang susah mendapat. Bapak sendiri merasakan itu atau tidak nih sebelumnya?
1: Ya, hal pertama yang saya soroti memang saya kan baru sebulan di sini.
0: Sebulanan lah.
1: Saya di sini memang awalnya kaget karena ngelihat di mana di pom bensin itu antriannya sampai mengular, tapi ecerannya malah menjamur gitu dan banyak gitu. Itu memang jadi apa kayak perhatian juga dan dalam hal ini memang bagi kejaksaan juga itu menjadi perhatian serius. Khususnya kami di kejaksaan juga memonitoring dan mengawasi terkait penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu juga kami juga pastinya punya komitmen serius untuk menindak apabila ada indikasi-indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi khususnya.
0: Iya sih, masyarakat sangat menantikan untuk penindakan ini ya, karena ini keluhan yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Jadi bukan baru sekarang, tapi beberapa bulan yang terakhir, Pak Putu. Jadi ini menjadi atensi ya. Terus Pak Dimas sendiri bagaimana nih Pak? Merasakan langsung, apakah merasa kayak kurang nyaman atau gimana sih Pak Dimas?
2: Ah, kalau saya agak sedikit berbeda ya, mungkin karena saya sudah
0: lama di sini.
2: Lama, 2 tahun ya, 2 tahun lebih.
0: Jadi sudah memahami kondisi ini.
2: Ya, jadi sebenarnya ada plus minusnya. Bukan berarti saya membenarkan ya.
0: Iya,
2: secara
0: betul.
2: Kalau minusnya kita bahas kekurangan, atau kita bahas baiknya dulu dah. Baiknya di sini kan jarak satu pom bensin dengan pom bensin yang lain agak jauh. Apalagi kayak daerah Lamaknen.
0: Iya.
2: Ya, kalau daerah-daerah seperti itu ya kami bisa memaklumi lah. Kami juga manusia kan. Cuman kita lihat lagi dari sisi ketertiban umumnya. Dalam arti ya seperti yang dibilang tadi, BBM ini kita kadang jam 12, jam 1 itu sudah habis. Makanya kita rasa, dan harga yang dijual juga ini tidak jelas dan relatif lebih tinggi. Ya, yang bikin saya resahnya itu kadang pom bensinnya kehabisan, tapi di depan pom bensin ini justru ecerannya melimpah.
0: Nah, ini yang
2: ini
0: membuat
2: yang permasalahan
0: pertanyaan dari masyarakat pengguna BBM. Karena itu tadi, kok pom bensinnya tidak ada, yang menjual ecerannya ini banyak gitu, dan harganya
2: yang
0: jauh. Ya, satu botol itu tidak nyampe 1 liter, tapi melebihi harga hampir 2 literan ya, ya kan, 18 sampai 20 ribu tuh ya caranya. Itu kalau hitung-hitung kan jatuhnya mah 12 liter ya kalau untuk Pertalite. Nah, kalau untuk hal ini tentu butuh apa ya, penelusuran atau penyelesaian. Betul, betul. Mungkin ini juga menjadi pesan dari masyarakat. Mudah-mudahan ada ya apa ya, tindakan dari pemerintah untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik, karena ini juga meresahkan masyarakat. Betul. Kecil juga, kayak misalnya tukang ojek, betul, sopir, mereka kan menggantungkan hidupnya kan dari sini. Kalau BBM-nya tidak ada, gimana mereka mau narik coba? Yeah. ini yang apa ya, salah satu contoh paling apa ya, yang paling krusial tuh itu ya, masyarakat kecil gitu. Nah, kita melihat BBM ini kan di setiap daerah itu sangat penting ya, tapi pandangan setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, kalau Pak Putu sendiri nih, gimana BBM ini menjadi penting di wilayah perbatasan seperti apa? Apakah memang ini kebutuhan atau di sini orang anggap sebagai bisnis juga gitu?
1: Ya, kalau kita memaknai terkait BBM subsidi itu kan, mm-hmm, memang peruntukannya itu untuk masyarakat yang butuh. Nah, apalagi di masyarakat itu, BBM itu kan sudah jadi kebutuhan pokok, mm-mm, untuk aktivitas sehari-hari.
0: Yeah.
1: Apalagi juga aktivitasnya juga bermacam-macam kan, ada yang petani, ada yang nelayan, untuk mesin-mesinnya juga untuk berlayar kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu memang hal yang krusial terkait BBM ini. Nah, terkait dengan adanya dugaan-dugaan indikasi penyalahgunaan dan lain-lain, memang kami di kejaksaan juga berkomitmen untuk menindak tegas terkait hal tersebut, karena kan udah jelas itu tidak sesuai dengan peruntukannya kalau seperti itu kan.
0: Iya,
1: nah, karena subsidi jelas pemerintah membayar untuk meringankan beban masyarakat,
0: masyarakat
1: seperti itu.
0: Tapi masyarakat kecil sendiri tidak merasakan dampak itu ya.
1: Itu.
0: Kalau dari Pak Dima sendiri, nah sekarang itu kalau kita lihat memang penting ya. Penting kecuali untuk kebutuhan hari-hari ya. Kalau pentingnya untuk kayak misalnya sudah menjual kembali. Betul. Nah mungkin sedikit nih, apakah memang undang-undang migas sudah memperbolehkan nih Pak Dimas terkait dengan penjualan minyak subsidi ini secara hukumnya ini Pak Dimas? Okay,
2: jadi kita bahas sedikit ya.
0: Iya betul.
2: Jadi begini, masyarakat itu selalu beranggapan bahwa Pertalite itu bukan subsidi, jadi hanya solar subsidi.
0: Salah, memang, dulu kan ada bensin ya, itu kan sudah dihilangkan premium. Sekarang
2: memang begini, ketika mereka bilang Pertalite bukan subsidi, tidak bisa disalahkan juga. Jadi makanya saya pernah dulu, tahun pertama saya di sini, saya pernah tindak itu memang. Jadi dari masyarakat mengatakan bahwa, oh ini solar ini bukan, Pertalite ini bukan subsidi kok, nggak bisa. Bahkan ada oknum Pertamina juga yang mengatakan demikian. Saya bilang, saya ini sebelum di kejaksaan, saya ini dosen. Saya mengajar lah, maaf
0: asisten.
2: Jadi saya sudah tahu itu, saya nggak mungkin sembarangan bicara. Dan saya bilang, kita baca keputusan Menteri ESDM bahwa di tahun 2022 Menteri ESDM telah membuat surat keputusan. Keputusan Menteri itu yang mana RON 88 diubah menjadi RON 90 Pertalite. Itu dikatakan sebagai BBM penugasan. Artinya untuk menggunakannya itu, untuk melepasnya itu ada penugasan, atau dikenal juga dengan kompensasi. Nah bedanya apa? Kalau subsidi ini kan pemerintah memberikan subsidi. Kalau kompensasi ini dalam penugasannya, nanti penjualannya untuk menyesuaikan harga saing itu, nanti kerugiannya pemerintah ganti. Artinya kan sama aja ada uang dari pemerintah. Nah kita lihat lagi undang-undang cipta kerja yang merubah undang-undang migas di pasal 55 itu jelas dilarang, tidak boleh memperjualbelikan tanpa izin. Secara garis besar ya pasalnya, BBM bersubsidi LPG atau BBM yang penjualannya penggunaannya dengan penugasan. Artinya Pertalite masuk di dalam situ. Sehingga masyarakat tidak bisa berkedok bahwa Pertalite bukan subsidi, kan undang-undang sudah jelas melarangnya tidak hanya subsidi, tapi dengan penugasan pun dilarang.
0: Oke.
2: Nah, ini yang sehingga saya bilang, saya ketika turun di jalan Bapak Ibu, saya ini sudah data dan dasar saya sudah kuat. Saya bukan orang sembarangan yang asal ngomong asal ngomong. Terus terkait tadi pertanyaan yang berkaitan dengan batas juga, saya lihat AGHT-nya besar ini Bu. Karena ya bukan berarti saya tidak tindak, saya diam aja, tapi saya masih memberikan ruang untuk kalian sudah bertobat sudah. Karena saya sudah tahu itu modus-modusnya seperti apa, bagaimana solar dinaikkan ke dalam kapal, diturunkan ke kapal milik negara sebelah juga di tengah laut, itu saya sudah tahu. Kurang lebih begitu.
0: Oke. Mungkin tadi kan pemahamannya kan BBM subsidi itu mereka pikirnya Pertalite itu tidak termasuk. Tapi Pak Putu mungkin bisa menjelaskan apa sih dengan yang namanya BBM subsidi.
1: Nah, BBM subsidi ini memang kalau dari undang-undang migas itu seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Dimas itu kan kategorinya itu solar kan. Nah, subsidi itu berarti pemerintah membayarkan terkait dengan harga jual yang semestinya berapa, dibayarkan berapa untuk di apa istilahnya digantikan agar biaya yang hadir atau yang langsung dirasakan masyarakat itu lebih murah, seperti itu untuk BBM subsidi. Nah, ini memang menjadi hal yang krusial. Kenapa? Seperti yang tadi saudara Dimas jelaskan, yang terkait Pertalite memang banyak masyarakat atau mungkin oknum-oknum lebih tepatnya itu beranggapan Pertalite itu bukan subsidi, memang masuknya ke kompensasi, tapi kan ada uang negara di sana, jadi memang ada kerugian negara yang timbul di sana, seperti itu.
0: Oke, Pak Dimas, mungkin terkait dengan penyalahgunaan BBM subsidi itu seperti apa, dan kalau sampai menyalahgunakan itu apa sanksi hukumnya nih untuk masyarakat?
2: Oke, jadi begini Bu, namanya penyalahgunaan itu kan menyalahi penggunaannya. Jadi begini, ketika BBM subsidi kompensasi penugasan itu kan artinya sudah ada uang di situ. Kalau subsidi negara memotong, kalau kompensasi itu negara mengganti kerugiannya, artinya sudah ada uang negara. Yang harusnya harganya, harga jualnya tidak serendah ini, harusnya lebih tinggi, tapi negara sudah memberikan kompensasi, artinya memang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia dinikmati bersama. Nah, ketika disalahgunakan dalam arti jadinya keuntungan subsidi dan kompensasi dari negara ini dinikmati oleh segelintir orang atau bahkan dinikmati oleh WNA, itu kan penyalahgunaan, tidak sebagaimana seharusnya. Terus pengangkutannya juga, kita lihat kalau BBM itu pengangkutannya itu ada aturan khusus, pengangkutannya tidak bisa sembarangan. Tapi yang kita lihat jerigen minyak, terus tangki motor yang dimodifikasi, nah itu yang kita harus lihat juga. Jadi terus juga apa sih ancamannya? Ya, ancamannya jelas pidana. Kalau pidana pasti penjara dan denda. Pidana ya tidak lama memang, 6 tahun.
0: Tidak lama ya, tidak itu lama ya. Kalau 6 bulan, 3 bulan atau sebulan itu mungkin tidak lama ya.
2: Dendanya juga artinya ketika orang itu, jadi gini, dalam hukum itu kita mengenal asas setiap orang itu dimaafkan ketika tidak tahu fakta, tapi tidak dimaafkan ketika tidak tahu hukum. Artinya semua orang ini dianggap tahu hukum. Nah, ketika dia melakukan tapping ya, di sini bahasanya ya. Ketika dia sudah melakukan tapping, artinya dia sudah siap dengan konsekuensi. Ya, saya bilang tadi pidananya tidak lama, hanya 6 tahun. Dendanya juga tidak banyak, hanya 60 miliar.
0: Itu lama dan banyak.
2: Jadi
0: itu
2: banyak. Kan di tidak ada juga orang kaya karena jual BBM ini. Betul. Maksudnya BBM sedikit ini ya, tapping-tapping ini, tapi ketika kamu disita, ya enggak usah 60 miliar lah. Kamu diambil 600 juta aja udah ngos-ngosan kok.
0: Nah, ini kita kembali ke topik kita kan. Antara kebutuhan dan
2: itu dia.
0: Dan masyarakat ini agak berat ya.
2: Betul.
0: Kalau kebutuhan ya ini apa ya, SPBU atau Pertamina sudah siapkan nih. Nah, sekarang dari kebutuhannya ini, apa kebutuhannya untuk memakai atau untuk menjual? Nah, ini contoh kecil nih, masyarakat membeli dengan jumlah yang banyak, terus mereka menjual lagi. Apakah ini sudah termasuk kategori pelanggaran hukum, Pak Dimas?
2: Oh, jelas. Kalau dia membeli dalam jumlah banyak, itu belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tapi kalau dia membeli dalam jumlah banyak, kemudian dijual tanpa izin, itu masuk yang kategori pelanggaran hukum tadi, kalau dalam bahasa hukumnya WD Rechlik, perbuatan melawan hukum dalam konsep pidana. Nah, yang kita lihat apa? Oke, dia selalu beralasan yang bikin hati nurani kita kadang terenyuh ya. Pak, saya ini orang tidak punya, saya hanya punya penghasilan dari sini. Ya, kita lihat lagi. Emang negara ini melegalkan Robin Hood ya, gitu. Begini, Bu. Emang orang yang mau beli BBM ini tidak kesusahan juga? Contoh aja saya dulu ketika ya di Jawa itu kan juga sempat susah ya, tapi tidak separah NTT.
0: Betul.
2: Saya waktu mahasiswa aja mau beli BBM harga apa yang harusnya harga sekian, terus pas beli eceran kok jadi sekian, uangnya kurang 1000 aja, kan jadi masalah, nggak bisa beli. Apalagi ini, jadi pemerintah ini sudah kasih uang untuk sudah kasih subsidi kompensasi untuk kita dapatkan harga murah, kok malah di kalian ambil, berarti keuntungannya kalian udah ambil, kalian jual lebih tinggi lagi, kalian ambil lagi keuntungannya double. Sudah uang negara kalian ambil, uang masyarakat kalian ambil. kan secara nggak langsung kalau koruptor kan uang negara diambil.
0: Berarti
2: kalau ini sudah diambil uang negara, dia palak lagi masyarakat, kan kasarannya memalak ya, karena harganya lebih tinggi mau nggak mau kan. Berarti kan sudah dua kali.
0: Berarti yang jual ecelannya melanggar hukum dong?
2: Ya jelas.
0: Tapi pertanyaannya kapan mereka bisa ditindak nih? Nah, karena ya, ini yang menjadi keluhan masyarakat pengguna BBM subsidi. Yeah. Mereka bilang, kenapa mereka bisa berjualan secara bebas dengan harga yang cukup mahal, sedangkan kita yang membutuhkan sulit untuk dapat dan dengan harga yang mahal.
1: Baik, Pak Dika. Untuk menindak yang eceran-eceran kecil itu memang kita ya dari segi sosial juga pasti
0: terbebani
1: kan. Cuma ya kembali lagi memang jika memang terindikasi ada penyalahgunaan BBM bersubsidi atau dalam hal ini Pertalite kompensasi, nah itu kan kembali lagi kita lihat bahwa masyarakat itu harus tahu hukum. Undang-undang kalau sudah disahkan berarti masyarakat dianggap sudah tahu seperti itu. Jadi memang kita kan acuannya memang penegakan hukumnya itu terkait penegakan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi memang dari sisi sosial memang pasti terbebani, tapi ya memang hal ini juga berarti membuat masalah baru untuk masyarakat-masyarakat yang memang harusnya mendapatkan manfaat dari subsidi atau kompensasi tersebut.
0: Oke. Nah, kalau BBM dijual belikan oleh masyarakat kita yang masih kita memahami ya tadi terkait dengan apa ya sosialnya ya kan, rasa dari hati kita sendiri. Tapi bagaimana nih jika BBM subsidi ini dibawa ke wilayah batas sampai diperdagangkan ataupun diselundupkan nih Pak Dimas, gimana ini? Nah, karena ada isu yang beredar juga nih, loh kok baru masuknya 1 jam 2 jam tiba-tiba udah habis, kemana gitu. Nah kita kan lihat nih kendaraan mana yang bisa ngisi gitu kan.
2: Nah baik, untuk itu memang jelas itu pelanggarannya, karena kita bisa lihat juga sepemahaman saya harga BBM itu di sebelah lebih mahal jauh daripada di Indonesia. Artinya ketika Indonesia, mungkin ketika yang dijual ke sebelah BBM non subsidi mungkin masih dikategorikan ya 50-50 ya laku atau enggaknya. Tapi ketika yang dijual di sebelahnya BBM subsidi, artinya dari negara itu sudah memotong harga. Tanpa dipotong harga saja harga lebih tinggi di sebelah, apalagi dengan harga yang sudah dipotong lebih tingginya kan double, pasti laku. Dan ini merupakan pelanggaran, artinya ya sama aja, mau yang jual ke sebelah mau yang jual eceran sama, artinya masyarakat rugi. Nah ini sebenarnya dalam hukum pidana ini tidak boleh analogi ya, cuman saya memberi contoh agar lebih mudah dengan memposisikan diri saya sebagai masyarakat. Kalau kita masyarakat umum kan selalu bilang kami ini rakyat kecil kok ditindak. Contoh kalau kasusnya seperti Nenek Mina, dia curi coklat di bahannya orang yang istilahnya menengah ke atas, itu kita masih bisa terenyuh. Tapi kan kalau ini dalam arti gini, korbannya sendiri ini masyarakat juga kecil. Masyarakat kecil juga jadi korban. Pelakunya masyarakat kecil, korbannya masyarakat kecil. Apa iya kita karena kasihan sama pelanggar hukum kita sampai gak menindak, membiarkan masyarakat kecil tetap rugi dua kali? Itu kan tidak bisa. Nah ini juga sama halnya dengan yang di perbatasan ini. Perbatasan kita ini terbatas lingkupnya. Jadi PLBN kita ini kan gak sebesar pembentangan luas geologis kita dengan sebelah. Ada batas-batas yang tidak dijaga, ada jalur-jalur tikus. Apalagi laut ini kan, laut yang rawan. Sepemahaman saya dan yang saya kumpulkan informasi ini kan pertukarannya pasti di laut. Dekat atap kupu sana.
0: Karena kan kita lihat ya sekarang kan sudah tidak ditemukan lagi aktivitas penyelundupan di wilayah batas. Tapi kok BBM-nya langka terus nih. Berarti ini menjadi tugas nih para penegak hukum berkoordinasi dengan instansi yang lain bagaimana untuk lebih memperketat lagi pengawasannya agar itu tadi masyarakat jangan mengeluh terkait dengan kebutuhan BBM subsidi. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya untuk Pak Dika dan juga Pak Dimas. Tapi kita break dulu, pendengar tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Berita siang ini.
1: Kita kembali di Jaksa Menyapa. PBM di wilayah perbatasan antara kebutuhan masyarakat dan ancaman pelanggaran hukum. Nah, tadi kita sudah berbicara ya terkait dengan bagaimana kalau BBM itu diperdagangkan sampai ke wilayah batas. Nah, bagaimana jika masyarakat sendiri nih terlibat langsung untuk membantu penjualan BBM tersebut? Apakah ini juga termasuk pelanggaran hukum dan ada sanksinya, Pak Dimas?
2: Baik, kalau sanksinya jelas ada ya, karena hukum pidana kita menganut suatu perbuatan yang penyertaan, turut serta. Nah, itu juga bisa jadi tidak hanya pelaku penjual saja, tapi orang yang mempermudah untuk terlaksananya penjualan, membantu, pokoknya dia turut serta, ada andilnya dalam situ, itu bisa kena. Jadi jangan serta-merta, saya kan cuma bantu bawa jerigen, saya kan cuma ini. Ketika dia tahu jerigen itu isinya apa, dibawa kemana, berarti kan sudah ada manusia ini kan pasti pertanyaan, kok bisa, untuk apa? Nah, itu kan ketika sudah ada pertanyaan gitu, artinya kan sudah ada keraguan. Nah, lebih baik yang ragu-ragu ini jangan, Ibu. Jadi jelas, bisa.
1: Bisa. Terus bagaimana dengan yang menimbun BBM dengan cara menyetok di rumah, melebihi, ya kan? Terus dengan yang memodifikasi kendaraan untuk mengangkut BBM lebih banyak lagi. Itu bagaimana, Pak Dimas? Ini juga bisa?
2: Ya, jelas bisa, Ibu. Karena ketika dia menimbun BBM dengan subsidi atau kompensasi atau bahkan yang lainnya, itu pasti kan indikasinya dia menjual untuk memperoleh keuntungan. Gak mungkin dia timbun sendiri untuk yang lain-lain kan, kalau di sini pasti untuk dijual kembali memperoleh keuntungan, itu sudah jelas. Terus kemudian juga pengangkutan yang tidak sebagaimana mestinya dengan tank yang dimodifikasi, itu bisa dipidana. Karena ya balik tadi, pengangkutan tanpa izin, menjual tanpa izin, itu dapat dipidana berdasarkan sebagian norma masih diatur dalam undang-undang migas, sebagian norma sudah diperbaharui dalam undang-undang cipta kerja.
1: Nah, kalau kita melihat dari setiap permasalahan ini, itu timbulnya itu di titik akhir, yaitu SPBU.
2: Betul.
1: Karena kan Pertamina sudah menjalankan tugas nih, menyalurkan BBM sesuai kuota, ya kan, memastikan sampai ke SPBU. Berarti di sini permasalahan yang harus diselesaikan itu adalah di pemilik SPBU nih. Nah, apakah nih Pak Adhika kedepannya ini mungkin kayak silaturahmi lah ke pemilik SPBU begitu, tanya gimana nih? Karena kan itu tadi indikasinya cuma itu, SPBU dan petugas SPBU di situ. Kalau misalnya kendaraan mengisi dengan modifikasi, kan mereka punya hak nih untuk menegur kan. Terus kalau mereka datang antrinya dengan berkali-kali, kan mereka punya hak untuk menegur, tapi kenyataannya kan tetap jalan. Nah, Pak Dika,
3: kami di Kejaksaan juga sebelumnya sudah pernah menerbitkan sprint operasi terkait hal tersebut. Memang hal ini sudah berjalan, kami akan telusuri terus. Dan hal tersebut memang meresahkan ya, karena kan ini sudah mainannya kelas atas. Maksudnya kan lagi di tingkat masyarakat yang seperti tadi bawa jerigen berlebih atau memodifikasi kendaraan, tapi ini sudah mainannya kelas atas. Kita mainannya memang sudah menerbitkan sprint ops untuk melakukan operasi. Sebelumnya memang rekan saya ini yang lebih lama tinggal atau tugas di Atambua juga sudah melaporkan juga ke kami, ke saya lebih tepatnya, terkait dengan operasi-operasi yang sudah berjalan. Dan memang di Kejaksaan sendiri memang sudah ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat atas.
1: Iya, Pak Dimas, apakah dengan beberapa hari, beberapa bulan terakhir ini dengan kondisi ini, apakah sudah melakukan juga kayak sweeping atau lawn mars lah, mungkin kayak masyarakat dulu yang menjual eceran, terus ke SPBU, terus pemilik SPBU-nya gitu, untuk menelusuri apa sih sebenarnya akar permasalahan ini sehingga bisa diselesaikan gitu?
2: Oke, jadi terkait SPBU ini, permasalahan kelangkaan BBM ini yang tadi kami sudah terbitkan sprint ops dari tahun lalu. Kami juga sudah memanggil untuk berdiskusi seluruh pemilik dari SPBU di Atambua, dan ada perwakilan dari Pertamina juga, baik Kupang maupun yang di Atapu itu. Nah, permasalahannya adalah ini ada kendala dalam melakukan cek atau pengawasan harian dari pemilik SPBU. Hmm. Jadi ini biasa petugas yang bermain. Betul. Ada beberapa oknum petugas. Iya. Jadi ketika harusnya normalnya petugas ini kan ketika melihat orang tapping ini dia menolak.
1: Seharusnya begitu.
2: Jadi dari pemilik SPBU selalu bilang potensinya kalau terjadi potensinya adalah dugaan petugas. Nah, kami sudah melakukan penelusuran. Jadi ada beberapa petugas ini yang memang berdasarkan pengakuan petugas lain, ada oknum petugas yang memang dia dan keluhan masyarakat juga dia memang sebagai oknum yang tanda kutip membantu juga. Terlepas dia menerima atau tidak itu kami belum bisa pastikan. Untuk kebijaknya kami belum bisa ya, secara bijak ya.
1: Yeah.
2: Nah, tapi ada beberapa juga petugas SPBU yang dia tetap melayani ini karena ketakutan. Karena ada beberapa petugas SPBU yang justru mendapat perlakuan kekerasan secara fisik maupun verbal, ancaman seperti itu. Nah, beberapa bulan terakhir ini juga kan sempat keluar tuh kelangkaan gas, kemudian kelangkaan
1: minyak tanah.
2: Itu kami juga sudah buat telaah dan kami sudah konfirmasi langsung ke pihak terkait bahwa memang ada permasalahan keterlambatan dari pendistribusian yang di Jawa Timur, Surabaya. Di situ ada keterlambatan, di situ ada permasalahan secara teknis dan non teknis. Kemudian juga selain itu juga ada ya ini tadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga sudah langka, harganya tinggi, otomatis kan masyarakat yang menjadi korban ini kan berteriak. Nah, begitu.
1: Berarti di sini ya permasalahannya memang dari SPBU dan juga agen minyak tanah ya.
2: Betul.
1: Ya kita berharap mereka ini bekerja jujurlah ya, melayani masyarakat. Betul, gitu. Betul. Ya. Jangan ada indikasi-indikasi yang lain sehingga tidak meresahkan masyarakat. Betul. Karena BBM ini kan kebutuhan dasar sebenarnya.
2: Betul.
1: Apalagi minyak tanah ini kan masyarakat ini kan dia daerah subsidi minyak tanah juga.
2: Betul.
1: Kalau diperjualbelikan masyarakat semakin susah. Tapi kita melihat kondisi sekarang ini, kita melihat kembali ke kewenangan dan kebijakan dari kejaksaan nih. Kalau misalnya SPBU sudah sering diberikan tadi sprint out tersurat apa gitu ya, sudah diberikan apa ya, teguran atau apa, kalau mereka tetap melanggar gimana? Apakah bisa ditindak mereka ya? Kayak misalnya mereka punya izin gitu kan? Apakah mereka bisa dihentikan untuk tidak beroperasi?
2: Untuk kemarin kami sudah bicara juga sebenarnya. Mm-mm. Ini yang ada kendalanya ya. Mm-mm. Karena sampai detik ini kami masih menelusuri aturan tentang migas dan aturan turunannya. Mm-mm. Baik undang-undang maupun turunannya untuk yang secara eksplisit verbis dia mengatakan bahwa SPBU dilarang menjual kepada ini. Nah itu kita masih telusuri. Nah, jadi sekarang ini yang kita temui adalah orang yang membantu. Jadi kemungkinan ini analisa saya ketika di undang-undang cipta kerja maupun migas ini dia bisa menjerat orang yang tapping, yang melakukan tapping, otomatis ada dia juga bisa menjerat orang menggunakan pasal penyertaan orang yang membantu. Nah, dalam ini adalah kalau terbukti oknum petugas atau terbukti nyatanya orang oknum pemilik SPBU yang membantu, ya berarti mereka bisa kena sebagai penyertaan turut serta membantu mempermudah dilaksanakannya itu. Tapi kalau untuk aturan secara eksplisit verbis sampai detik ini kami masih melakukan penelaahan karena kami tidak bisa ragu-ragu. Jaksa itu kan hitam-hitam, putih-putih, nggak bisa gitu, abu-abu.
1: Harus real ya.
2: Ya harus real gitu. Makanya kita juga nggak bisa sembarangan karena ini nasib orang ini.
1: Betul, betul.
2: Itu dia.
1: Karena kan kita di sini SPBU semakin banyak.
2: Betul.
1: Tapi kelangkaan malah semakin tinggi.
2: Itu
1: nah itu yang miris ya. Kita pikirnya kenapa gitu? Apa sih persoalannya yang jadi kita minta kayak masyarakat tuh punya harapan lah, maksudnya dari kayak misalnya kejaksaan, tentu kan punya apa ya koordinasi dengan lintas sektor yang berkaitan dengan migas ini sehingga mereka bagaimana cara cari solusinya agar tidak kejadiannya terjadi terus begitu. Terus masyarakat ini kan ada juga yang tadi Bapak sampaikan di awal bahwa mereka tidak memahami tentang aturan undang-undang migas gitu. Nah, Pak Dika, apakah ada juga ke depannya mungkin kayak melakukan kayak sosialisasi atau edukasi sehingga siapa tahu ya dengan berkurangnya penjualan eceran ini BBM jadi tidak langka kan?
3: Ya, kalau dari kejaksaan khususnya bidang intelijen itu kita juga punya jaksa garda desa. Selain kita melakukan penyuluhan terkait pengelolaan keuangan desa, kami juga sering menyelip-nyelipkan terkait dengan isu-isu terkait isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat khususnya tentang migas atau apapun itu. Jadi kami melakukan penyuluhannya lewat program intelijen, yaitu program Jaksa Garda Desa, seperti itu.
1: Nah, terkait juga misalnya ada yang masyarakat yang mengatakan bahwa kita sudah mengadu, kita sudah melapor, serta ada yang sampai ada buktinya kan, video, foto gitu. Apakah masyarakat boleh melapor langsung ke kejaksaan terkait dengan hal penyalahgunaan atau penyalahgunaan BBM ini, Pak Dimas?
2: Oke. Baik, jadi sebenarnya seperti ini. Ketika boleh enggak masyarakat melaporkan kepada kejaksaan? Boleh. Jadi kami punya fungsi, tugas dan fungsi di bidang intelijen itu untuk sebagai intelijen penegakan hukum. Dalam arti kami memantau, menelusuri, nanti ketika kami melihat ada indikasi-indikasi yang nanti kami kemudian berkoordinasi dengan penyidik yang berwenang, misalkan kalau migas ini kan Polri, Polres, nanti kita berkoordinasi dengan Polres terkait penanganannya seperti apa. Tapi kalau aduannya masuk ke kita, boleh nggak? Boleh, sangat boleh sekali. Karena mungkin orang itu kadang berpikir kalau saya membuat laporan ke polisi ini kan dalam arti saya harus punya dasar. Saya takut nih ketika nanti saya mengadu, orang yang diadu kan nggak terima.
1: Terima atau diintimidasi. Kan ada masyarakat kan takut ngadu itu karena gitu, intimidasi, diancam, ditekan.
2: Sama ya, orang yang orang yang dilaporkan juga kan kadang orang yang dilaporkan ini justru dia mengancam, mengintimidasi karena dia senang. Nah, kalau dilaporkan kayak di TUSI intelijen itu kan kami benar-benar melakukan penelusuran dulu. Jadi ketika nanti koordinasi ke Polresnya juga ke instansi yang berwenangnya juga lebih enak. Itu bisa juga. Tapi mau langsung ke Polri itu juga lebih baik karena lebih tepat sasaran lah kasarannya kan. Penyidik utama di negara ini kan memang Polri. Itu nanti mereka yang berkoordinasi.
1: Tapi kan tetap dari kalau misalnya lapor masuk begitu kan dari pihak kejaksaan ada juga dia melakukan penyelidikan atau
2: kami melakukan penelusuran
1: gitu. Betul, sehingga itu kan bisa. Sehingga kan masyarakat kayak ibaratnya ternyata ada nih tindak lanjutnya. Betul. Kita melapor mereka ada tindak lanjut gitu. Tapi kalau masyarakat yang melapor itu untuk identitasnya dijamin aman ya?
2: Kami aman.
1: Kadang kan masyarakat tuh takut melapor karena itu terkait penyebaran identitas mereka, nanti mereka yang ditekan atau diancam lagi. Akhirnya mereka tidak terasa tidak aman, mereka pun takut untuk melapor.
3: Masyarakat Belu dan Malaka itu ya kami menghimbau dari kejaksaan juga untuk jangan pernah takut untuk melapor jika ada peristiwa-peristiwa pidana yang ada di sekitar masyarakat untuk melapor, dan itu pun kami jamin identitasnya pasti dirahasiakan sesuai dengan karena kami kan juga ada istilahnya pelapor ini dilindungi oleh undang-undang juga terkait identitasnya.
1: Tapi ketika melapor harus disertai dengan bukti yang jelas sehingga mudah untuk ditelusuri tadi ya.
3: Betul. Dan kalau bisa jangan langsung main hakim sendiri atau mergokin dan juga memviralkan ke medsos, apalagi itu belum valid. Jadi mending dilaporkan dulu, nanti di kejaksaan misalkan dilaporkan, kita yang melakukan penelusuran.
1: Tapi kalau misalnya untuk kayak lebih cepat menindaklanjuti untuk kayak menerima melakukan tindakan terhadap pelaporan, kalau misalnya masyarakat itu mereka memposting di sosial media, maka mengetek ke akun kejaksaan misalnya, apakah itu juga akan direspon begitu?
2: Itu jelas pasti kita respon. Jelas pasti kita respon karena kita akan jadi dasar kita melakukan penelusuran itu nggak harus aduan, tapi dalam berita-berita yang beredar dalam masyarakat. Jadi
1: karena sekarang ini kan banyak sekali kan orang masyarakat langsung viralkan di sosial media gitu kan.
2: Karena mindset masyarakat ini kan sekarang no viral no justice. Nah, itu yang mindset begitu ya, kita juga tidak bisa salahkan masyarakat karena memang banyak oknum. Tapi percayalah masyarakat Belu, Indonesia khususnya Belu, percayalah mau kejaksaan, Polri, TNI, semua instansi negara ini kita bekerja untuk merah putih kita, untuk masyarakat, untuk negara. Jadi tidak perlu takut, pasti kita lindungi pelapornya, whistleblowernya kita lindungi pasti.
1: Iya, kita juga berharap ditindak ya pelaporan dari masyarakat, sehingga kan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang untuk melindungi mereka itu tetap ada. Oke, gitu. Karena kan kita lihat ya dengan isu perkembangan yang sangat menyita perhatian publik, akhirnya masyarakat sendiri juga kayak ya sudahlah terserah mereka saja. Betul, gitu kan. Betul, kita lihat fenomena sekarang ini kan mau korupsi, mau apa, pencucian uang segala itu kan merasakan masyarakat sebenarnya. Tapi mereka bilang kita viralkan saja gitu.
3: Namun dalam hal ini untuk memviralkan di sosial media juga masyarakat kami himbau untuk lebih hati-hati karena kan di sana identitas para identitas yang memviralkan bisa juga ke sebar dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi suatu ancaman juga bagi pelapor. Jadi jika memang sudah terbukti dan sudah jelas itu, jika mau diviralkan nggak masalah, cuma hati-hati dalam hal memviralkan. Karena kan itu impactnya ke yang memviralkan,
1: gitu ya. Apalagi kalau akunnya valid, ya, dengan mudah orang melusuri di mana kamu. Jadi kayak ancamannya itu lebih ke diri sendiri ya, keselamatan, kenyamanan itu yang paling utama.
3: Makanya itu kami himbau, memang jika sudah data, dokumen ataupun ada video bahkan valid itu, sebelum memviralkan adukan dulu ke aparat penegak hukum agar kami bisa melakukan penelusuran dan bisa kami ambil sikap apa yang harus kami lakukan.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih sebagai closing statement, saya ke Pak Dimas dulu dari bidang penegakan hukum ya, sehingga masyarakat tuh tahu dan sadar ternyata yang mereka lakukan ini menguntungkan diri sendiri itu melanggar hukum. Kayak misalnya masyarakat yang menjual BBM secara ecer dengan harga yang lebih tinggi dan mengangkutnya itu melebihi kuota. Pak Dimas, silakan.
2: Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara ini closing statement ya. Jadi yang pertama, masyarakat itu simpelnya gini, ketika ada perbuatan kita yang tidak menyenangkan orang banyak atau yang buat kita ragu-ragu itu udah pasti, atau yang membuat kita merasa dosa itu udah pasti ada konsekuensinya, baik secara hukum atau secara norma. Nah itu lebih baik ketika kita merasa, eh kita tapping ini kita nggak tahu aturannya boleh nggak, soalnya pengetahuan kita nggak boleh subsidi. Tapi kok masyarakat banyak yang protes, cari tahu. Cari tahu itu lebih baik, atau tanya, kita mau tapping nih, nggak usah ragu, kita tanya ke kejaksaan misalnya, Pak saya mau usaha tapping ini boleh nggak ya? Bisa tanya lewat datang langsung atau bagaimana, atau iseng-iseng hubungi sosmed kami juga bisa, pasti kami jawab, kami kasih dasar hukumnya. Nah karena kenapa ini sesuai dengan perkataan Jaksa Agung itu yang selalu saya pedomani dan saya selalu katakan kepada masyarakat, Jaksa Agung kita Bapak Sanitiat Burhanuddin selalu mengatakan, kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi kalau kita sudah mengenal hukum, kita akan jauhi hukuman, kecuali kalau kita sudah kenal hukum malah kita kena hukuman, itu yang apesnya.
1: Oke, baik. Terakhir nih, sanksi hukum terberat dan teringan ketika seseorang menjual BBM subsidi.
2: Kalau kita bicara sanksi ini kan tidak selalu pidana. Kalau terberatnya yang ketika tadi tapping itu pasal 55 kan 6 tahun dengan denda kurang lebih sepengetahuan saya 60 miliar. Nah sanksi teringannya yaitu tadi dalam bentuk sanksi sosial yang tidak ke badan secara langsung ya. Kemudian ada sanksi sederhananya gini, ketika kita diperiksa APH kan pasti kita pusing. Gak usah jauh-jauh ke pasal gitu loh. Menyita waktu dan lain-lain. Usahanya kita tutup dan lain sebagainya. Itu yang sehingga masyarakat harus bijak. Jadi jangan mau kena sanksi, jangan bilang, ah sudah saya sudah di backup sama ini, saya sudah di backup ini. Jangan. Dan kayak gitu. Balik lagi, kita ini kejaksaan dan instansi lainnya, kita bekerja untuk negara. Bukan bekerja untuk pengusaha, bekerja untuk orang tertentu, tidak, kita semua bekerja untuk merah putih.
1: Oke deh, Pak Dika, mungkin bisa disebutkan akun sosial medianya kejaksaan, sehingga kalau misalnya masyarakat mau mengadukan sesuatu, mereka bisa langsung nge-tag ya kan? Bisa disebutkan, terus mungkin pesan untuk masyarakat, biar mereka bisa belajar sendiri tentang hukum, itu edukasi diri sendiri tentang hukum, pelanggarannya, undang-undang gitu, supaya mereka tuh tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Seperti ini tadi, menjual BBM subsidi yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan sesuai undang-undang migas.
3: Jadi untuk masyarakat Belu dan Malaka itu bisa mengakses sosial media kami, khususnya Instagram. Kami ada Instagram yaitu kejari.belu atau kejari.belu. Nah di sana masyarakat bisa langsung mengadukan atau nge-tag bisa, atau langsung nge-DM dengan menyertakan bukti-bukti dan lain-lain bisa, atau bisa langsung ke kantor. Nah kami di kantor juga punya pos pelayanan hukum gratis. Jadi misalkan ada masyarakat yang ingin lebih banyak tahu terkait dengan permasalahan hukum, bisa bertanya. Nah khususnya terkait dengan migas, agar masyarakat mempedomani khususnya undang-undang migas, undang-undang nomor 22 tahun 2001 dengan turunannya ada PP nomor 36 tahun 2004 dan PP nomor Junto PP nomor 30 tahun 2009 itu terkait dengan kegiatan usaha hilir terkait niaga migas. Nah itu juga dapat dipedomani. Namun jika masyarakat dapat atau mendapati keraguan-raguan dan tidak ada tempat untuk bertanya, bisa datang ke kantor atau bisa menghubungi akun
2: media sosial kami.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Kita juga berharap tadi ya, memang kalau lihat permasalahan ini, titik paling akhir untuk penyelesaian persoalan itu adalah pemilik SPBU dan petugas SPBU. Karena kan kita kalau Pertamina sendiri, mereka menyampaikan kami sesuai kuota. Jadi sesuai kuota, dan penyalurannya itu kan sudah ada sistemnya. Berarti sekarang yang lebih bisa menekan masalah ini adalah SPBU dan juga petugas SPBU. Kita berharap mereka bisa bekerja jujur ya, mengutamakan masyarakat kecil sehingga kedepannya persoalannya tidak terjadi lagi. Gitu. Karena ini adalah keluhan masyarakat Belu. Pada umumnya itu masyarakat untuk daratan timur lah ya, yang mana selalu ditemukan antrian BBM di SPBU, antrian minyak tanah di agen minyak. Nah, ini keluhan ibu-ibu dan bapak-bapak semua ada nih, menyangkut BBM, minyak tanah ibu-ibu, Pertalite itu adalah bapak-bapak gitu. Jadi kita harap segera diatasi persoalan ini. Baik, terima kasih untuk Pak Dika dan juga Pak Dimas atas waktunya sudah berbicara terkait dengan BBM di wilayah perbatasan antara kebutuhan masyarakat dan ancaman hukuman. Karena kita mengingat lagi kebutuhan masyarakat dan apa ya, terbebani dengan hal sosial, akhirnya kita pun mau menindak hukum jadinya tidak bisa gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya masyarakat memahami hukum dan tidak melakukannya lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Selamat siang.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Baiklah, kita kembali Tambua siang ini dengan sejumlah informasi untuk Anda ya, pendengar Pro 1 RRI. Sembari Anda melakukan aktivitas, kami juga akan menyampaikan informasi untuk Anda. Informasi dikutip dari rri.co.id, di mana BGN RI terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Kepala BGN Sudaryono mengingatkan kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG dapat menimbulkan persoalan serius karena persoalan tersebut dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Ia juga menegaskan dana yang dikelola oleh SPPG merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu setiap penggunaan anggaran untuk mengolah dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Jadi ia menyampaikan tujuan dilaksanakan training ini untuk bagaimana laporan keuangan, uang yang dikelola semua dapur adalah uang rakyat, jadi bisa dikelola dengan baik. Oke, itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda. Untuk selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id.

0: Bapak, ini barang hilirisasi nih. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang ini.
1: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
1: Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mudah.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa. Jadi banyak keras begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu. Tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu. Ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh. Tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapati ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak terus bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Oke, pendengar, selanjutnya informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Dikutip dari rri.co.id, pendengar, di mana BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hingga hari ini, Kamis 3 September 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan mengguncang wilayah NTT. BMKG mengatakan rentetan guncangan diperkirakan akan terus meluruh secara bertahap hingga sekitar 4 pekan setelah gempa utama. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, BMKG mendata kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sementara gempa susulan dengan kekuatan paling kecil yang berhasil tercatat berada pada magnitudo 0,6. BMKG juga mencatat sebanyak 36 gempa susulan memiliki kekuatan magnitudo di atas 5,0. Dari keseluruhan aktivitas gempa susulan tersebut, sebanyak 168 kejadian dilaporkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan informasi BMKG, gempa kembali mengguncang wilayah NTT pada Kamis pagi dengan kekuatan magnitudo 3,1. Gempa tersebut terjadi pada pukul 07.57 waktu Indonesia Barat dengan lokasi pusat gempa berada di kedalaman relatif dangkal yakni 10 km. BMKG juga mencatat pusat gempa berada pada koordinat 8,4 lintang selatan dan 121,33 bujur timur. Rangkaian gempa tersebut merupakan bagian dari aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Dan BMKG juga, pendengar, memastikan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gempa di wilayah NTT dan memperbarui data berdasarkan hasil pencatatan terbaru. Untuk itu, masyarakat wilayah terdampak dihimbau tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Ya, itu dia, pendengar, informasi di mana BMKG merilis atau mencatat 11.630 gempa susulan di NTT, 168 kali dirasakan warga. Demikian informasi ini, selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

pendengar Pro 1 RRI Tambua, demikian tadi sejumlah informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kita akan break ya untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Paulina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
1: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian. Terkait itu seperti apa pertandingannya, kita mengikuti aturannya. Sudah diterapkan.
0: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
2: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya.
3: Yang perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
0: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar, Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar, apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifa. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuma seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya, juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu, sebagian besar masih apa sih, kurang upaya untuk explore lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga beregu antar instansi. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdatangnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa itu RRI Tembok, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi budaya dan juga tradisi serta diiringi dengan lagu-lagu tradisional Nusantara ya, untuk Anda melengkapi informasi budaya di siang hari ini. Mendengar Pro 1 RRI Tambua, informasi untuk Anda dari NTB, di mana kita akan mengenal desa Sade yang merupakan salah satu dusun di desa Rembitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, yang sangat terkenal sebagai wadah mempertahankan adat suku Sasak. Dusun ini pendengar masih memegang teguh tradisi, budaya serta arsitektur bangunan asli meskipun zaman sudah modern ya. Rumah-rumah disusun memiliki keunikan tersendiri karena dibangun menggunakan bahan alam seperti bambu, kayu dan beberapa beratap alang-alang. Nah, salah satu tradisi unik yang masih terjaga adalah kebiasaan membersihkan lantai rumah menggunakan kotoran kerbau untuk menjaga kebersihan dan memperkuat struktur tanah. Masyarakat di dusun ini, pendengar, mayoritas berprofesi sebagai petani yang mengandalkan sistem tada hujan untuk mengolah lahan pertanian mereka. Selain bertani, kaum perempuan di sini memiliki keahlian turun-temurun dalam membuat kain tenun tradisional yang indah. Kain tenun khas yang dihasilkan di dusun ini dikenal dengan nama kain tenun ikat dan songket Sasak. Untuk proses pembuatan kain ini dilakukan secara manual menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu dan juga bambu. Para perempuan di dusun ini sudah diwajibkan belajar menenun sejak usia dini sebagai persiapan sebelum mereka menikah. Nah, keterampilan menenun ini juga menjadi syarat penting bagi seorang gadis sebelum dianggap siap membangun rumah tangga. Selain menenun, pendengar, dusun Sade juga terkenal dengan tradisi pernikahan unik yang disebut dengan sistem kawin culik. Dalam tradisi ini, calon pengantin pria akan membawa lari calon pengantin wanita tanpa sepengetahuan orang tuanya terlebih dahulu. Saat ini, kawasan pemukiman adat tersebut telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Pulau Lombok. Wisatawan dari berbagai belahan dunia sering berkunjung ke sini untuk belajar kebudayaan sekaligus membeli kerajinan tangan lokal. Ya, dan pendengar RRI, dan saat ini desa Sade baru beberapa waktu lalu mengalami kebakaran ya, dan semuanya ludes dilalap si jago merah. Namun pemerintah Indonesia berupaya untuk kembali membangun desa Sade ini, tidak menghilangkan unsur tradisionalnya, tetap menggunakan bahan alami ya seperti sebelum terbakar, dan ditargetkan selesai itu sebelum MotoGP Mandalika 2026 pada bulan Oktober ya Pak Peti. Mereka benar-benar mengejar target ya, benar-benar cepat selesai karena ini kan merupakan salah satu ikon wisata budaya yang sangat khas di Lombok Tengah ya, yaitu di desa Sade. Demikian informasi ini pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: keberadaan dan juga perkembangan olahraga tradisional dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah Utara saat ini, bukan hanya tentang Manatika tapi secara keseluruhan begitu untuk olahraga tradisionalnya, bagaimana?
1: Baik, dari saya terima kasih. Memang sejauh ini kita melihat dengan perkembangan zaman, olahraga tradisional ini semakin terjerus untuk kehilangan arah.
0: Oke.
1: Okay. Artinya memang kalau tidak dieksplorasi, kalau tidak diintegrasikan di dalam dunia akademik akan hilang.
0: Iya.
1: Nah ini sadar atau tidak sadar bahwa ini adalah ancaman juga untuk kita sebagai generasi muda dalam melestarikan olahraga tradisional.
0: Oke, okay. Kalau dari Kakak Flo sendiri seperti apa ini melihat keberadaan dan juga perkembangan olahraga tradisional dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah Utara saat ini? Ya,
2: jadi terima kasih Kakak Daten, saat malam untuk kita semua.
0: Iya.
2: Kita patut berbangga dan bersyukur, khususnya kita untuk di Nusa Tenggara Timur, bahwa kita mempunyai banyak ciri khas, banyak identitas yang menjadi keunikan. Ini yang patut kita banggakan sebagai masyarakat NTT khususnya, bahwa ini perlu untuk kita lestarikan dan bila perlu kita genjot untuk dipromosikan ke level-level internasional bahkan.

0: banteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Ayo makasih ya. Ini betok mama yang bikin nah. Baju motif tenun dan tradisional nah.
0: Woi, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggala menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Pendengar Pro 1 RRI Attambua, pernahkah Anda mendengar tradisi mandi pagi? Nah, ini ternyata menjadi waktu yang istimewa bagi masyarakat Padang Guci ketika anak-anak perempuan berjalan bersama menuju sungai Padang Guci pada 31 Agustus 2026. Langkah mereka diiringi suasana kebersamaan, sementara dua orang teman perempuannya berada di sisi kanan dan kiri sebagai pengapit dalam rangkaian tradisi mandi pagi. Nah, sesampainya di sungai, anak yang mengikuti tradisi kemudian dimandikan sebagai bagian dari rangkaian adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setelah itu, anak disampaikan pakaian adat dan suntiang sebagai perlengkapan yang menjadi bagian dari identitas budaya dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Kepala Adat Desa Tinggi Ari, Hadi Yudiantara, mengatakan tradisi mandi pagi telah dilakukan sejak zaman orang-orang tua terdahulu dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini pendengar, tradisi ini masih dilaksanakan masyarakat Padang Guci sebagai bagian dari kebiasaan adat. Hadi menyampaikan tradisi ini disebut mandi pagi karena pelaksanaannya dilakukan pada pagi hari dan bukan sekedar untuk membersihkan tubuh. Mandi pagi memiliki makna adat berupa penyampaian nilai, doa, dan harapan kepada anak yang menjalani tradisi tersebut. Menurut Hadi, pelaksanaan mandi pagi pada zaman dahulu dan sekarang pada dasarnya masih sama, tetapi terdapat perubahan pada perlengkapan yang digunakan seperti pakai baju adat dan suntiang diiringi dengan ketukan rebana. Dahulu tradisi dilaksanakan secara sederhana, sedangkan saat ini perlengkapannya lebih lengkap dan turut disertai berbagai hiburan. Dan tradisi mandi pagi ini pendengar umumnya dilakukan kepada anak perempuan dengan kisaran usia 4 hingga 10 tahun. Ya, selain menjaga keberlangsungan adat, tradisi ini menjadi momentum bagi orang tua untuk mendoakan kebaikan dan masa depan anak. Ya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda tentang tradisi mandi pagi Padang Guci, warisan adat yang terus dilestari. Demikian informasi ini kami sampaikan. Selengkapnya Anda bisa akses di portal berita online rri.co.id.

0: cara che si stesse da recitare anche io,
1: nilai-nilai ini banyak yang memperkosa sendiri. Contoh, rumah adat. Rumah adat yang sesungguhnya dilarang untuk dibuat dari apa? Semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama, dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu, di dalam satu itu. Yang kedua, dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan, karena banyak wisatawan yang terakhir ini mereka ingin berkunjung itu, mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi, artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita jangan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di Tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Untuk konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya, bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Aten Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya Menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau Menyiri itu kan bikin gigi kotor, tapi mungkin itu untuk kalangan tertentu.

0: entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah sirip inang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip inang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan sirip inang.
1: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya maloet kepada generasi muda sejak dini.
0: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip inang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirip inang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip inang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
1: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip inang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman siri dan pinang.
0: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirip inang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirip inang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirip inang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi mengunyah sirip inang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirip pinang bisa ditekan.
1: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
0: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirip inang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirip inang, nanti terpintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami, itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya, mestinya juga di himbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip inang.
1: Bagi masyarakat Timor, sirip inang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
0: Tem dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, sekira ke depan tidak akan punah.
1: Tradisi maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, sirip inang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, biasanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul.
2: Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Pendengar Perusahaan Radio Tambua, kita akan akhiri musik dan info budaya dan lagu-lagu tradisional dengan lagu nanti dari Anslek ya, Karel Moslametin. Sama kita nantikan penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 RRI di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas.
1: Sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua, Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
2: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kepesan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat Sorong Selatan dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
1: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
1: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya, yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
5: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
6: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan. Sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
7: Karena menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu Fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini dicoba berbunyi demikian, ini awas dan sebagainya.
6: Ketua KTB Gendeng, Dedi Hermawan mengungkapkan, di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar, hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
8: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
6: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
8: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
6: Simulasi IWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Senobaskoro memastikan, legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
9: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah, untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah ini juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
6: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
10: Rupiah per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujiarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
11: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan cuma 40 unit sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000 misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar sudah cukup. Nunggu lagi nyari lahannya karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau mintanya di sekitar lokasi.
10: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
12: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini khususnya Kecamatan Sukamakmur belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
10: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran tempat pembuangan akhir, TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah, menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga

0: tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
1: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh Rejo lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
2: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget nih semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini, tebel. Oh, habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjalar. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
1: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiarjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
3: Warga kami di Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Pesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Sempo, tahap pendinginan berdasarkan informasinya.
1: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Sempo benar-benar bersih dari kepulan asap. Harga diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok cadangan pangan lokal berupa jagung, umbi-umbian, dan beras dalam kondisi sangat cukup untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Anna Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
6: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
5: Untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton, dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
6: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
7: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba kita punya 2 kantor cabang, kemudian di Flores, di Pulau Flores kita punya 7.
6: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analoko RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban ketidaksesuaian menu

0: makanan cepat tertangani. Selain itu, monitoring serta evaluasi juga akan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andik Hasan.
1: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan, pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan, serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
2: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala, yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
1: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
3: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini, program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
1: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah pelosok. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari siaran luar negeri.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
5: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
4: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
6: Dengan SIMEPPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
4: SIMEPPA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofla Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Ikraf diyakini menggeliatkan ekonomi Bali tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan 6,2%. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
7: Sangat penting untuk bisa dijalankan di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
8: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjanayase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjanayase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
7: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDSP dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDSP.
8: Murjanayase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
7: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NID. Itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
8: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Informasi luar negeri, para menteri bidang inovasi negara-negara G20 mencapai konsensus mengenai tata kelola dan penerapan teknologi baru yang sedang berkembang. Keputusan dalam pertemuan selama 2 hari di Amerika Serikat itu memberikan kepercayaan bagi para wirausahawan untuk berinvestasi dengan terus memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan intelektual mampu mendorong sekaligus melindungi inovasi. Selain itu, negara-negara G20 juga didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dasar dan memperkuat jalur komersialisasi. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Dua ganda campuran Indonesia memastikan langkah menembus perempat final Pontianak Indonesia Masters Super 100 di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak siang ini. Pasangan Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Melati Daiva Oktavianti, serta Dejan Ferdinansyah, Apriani Rahayu membuka peluang meraih gelar juara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
9: Tampil di babak 16 besar, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto Melati Daiva Oktavianti berhasil menumbangkan pasangan sesama Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Pita Haning Tias Mentari, 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13. Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Rehan mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan penampilannya. Menurutnya masih ada sejumlah bola yang seharusnya dapat diselesaikan menjadi poin namun justru terlepas.
10: Pertandingan hari ini sih ya menurut saya ya masih belum puas juga ya saya mainnya, masih belum apa yang saya mau, masih ada beberapa bola itu harusnya mati tapi kadang banyak masih di poin.
9: Sementara itu, ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinandsah Apriyani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia, Goh Bonzi dan Nia Sofia lewat rubber game 14-21, 22-20, dan 21-13. Dejan Ferdinandsah mengakui permainan pada game pertama belum maksimal karena kurang fokus. Memasuki game kedua, dirinya mulai lebih percaya diri dan mampu mengubah jalannya pertandingan.
11: Memang tadi di kesulitannya di set pertama sih. Set pertama itu maksudnya ceweknya juga lumayan untuk ngadunya. Jadi itu agak sedikit kesulitan kita posisi.
9: Kemenangan tersebut diraih melalui permainan yang lebih agresif pada dua game terakhir, sekaligus menunjukkan kemampuan Ferdinand Rahayu untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal berita resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat siang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sawah lebar ditebar benih ikan sepat, berenang di rawa, berlatih-latih belajar hari ini agar bahagia di hari tua. Mari berdendang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini ya, di Atambua Siang ini, sesi yang pertama, Kamis 3 September 2026. Untuk Anda pendengar, itu dia tadi ya, sawah lebar ditebar benih ikan sepat, berenang di rawa, berlatih-latih belajar hari ini ya agar bahagia di hari tua. Semangat selalu yang saat ini lagi bekerja, sambil tahan mengantuk, tahan lelah, tahan kepanasan. Ingat, bersusah-susah di hari ini untuk jaminan bahagia di hari tua ya. Kalau hari tua mau hidupnya bahagia, hidupnya enak, hidupnya santai ya, tapi semua tercukupkan. Yuk, sekarang Anda masih produktif untuk melakukan apapun ya, lakukan itu sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan investasi nanti di hari tua. Oke, di program hari ini ada mau menyapa pendengar setia yang ada di Alor, yang ada di Malaka, yang ada di Keva Menano, yang ada di Atambua, dan teristimewa yang lagi pantau lewat streaming rri.co.id dan juga di RRI Digital. Yuk mari bergabung ya, jangan hanya cuma dengar ya, tetapi berpartisipasi itu lebih istimewa lagi ya. Karena apa? Kita bisa mendengarkan suara Anda, bahwa Anda baik-baik saja, sehat, ceria. Apa yang Anda lakukan saat ini kita bisa tahu ya. Di tengah kesibukan, yuk rehat sejenak ya. Kita berdendang saling menyapa di Pro Dangdut. Oke deh, Anda sampaikan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya, biar Anda requestnya santai ya. Sudah tahu lagunya, tinggal tentukan pilihan saja. Oke, yang kami siapkan pilihan pertama itu ada Ikke Nurjana, Memandangmu. Nomor 2 Vita Alfia, Goyang Dayung. 3 Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu. 4 Emilia Conte, Sehitam Manis. 5 Evita Mala, Ada Rindu. 6 Ida Laila, Sepiring Berdua. 7 Christina Teras Biru. 8 Kuntet Empat Mata. 9 Nasar Kadai, Oga Pulang. 10 Rana Rani, Barat Cinta. 11 Ria Amelia, Kasih Sekejap. 12 Maggie Jet, Sakit Gigi. Wow, lebih baik sakit gigi daripada sakit cinta, atau sakit hati maksudnya, atau lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Pokoknya Anda yang pernah merasakan yang tahu ya, pilihan yang tepat. Soalnya Aras ini belum merasakan bagaimana rasanya sakit gigi. Kalau sakit cinta iya, kalau sakit gigi itu tidak pernah. Sakit hati iya, kalau sakit gigi itu belum pernah merasakan, karena gigi kita sehat cuy. Oke deh, yuk mari bergabung di Pro Dangdut. Bisa kirim SMS, voice note ataupun WhatsApp, serta langsung telepon ya di 0812-4601-0202. Dan rupanya pendengar sudah ada penelpon yang pertama. Kira-kira ada siapa dan di mana ya, dan mau request lagu dan salam untuk siapa saja. Yuk mari kita sapa bersama ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Pro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita. Apa kabar, kader sehat tuh?
0: Yang pasti semangat, selalu ya. Sehat dan semangat ya, semangat, walaupun semangat. Panas di luar sana, tetap kita semangat adem ya.
1: Semangat, tanggal muda semangat.
0: Oh, ya. Bukan semangat karena tanggal muda ya. Semangat karena kita di ruangan yang teduh, yang adem.
1: Semangat.
0: Oke deh, Mas Edi mau request lagu atau mau salam-salam nih?
1: Katanya nomor 1.
0: Oh, lagu nomor 1 ya, ditunggu Memandangmu. Siaplah. Kalau begitu, okay. Salamnya untuk siapa langsung saja, tebarkan salamnya.
1: Tepisnya buat Sarda aja, salam buat keluarga di rumah, pulang hati-hati, buat Sarda yang cantik dan manis, orangnya tidak sombong. Makasih banyak, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang untuk Mas Edi. Lagunya nomor 1 ya, ditunggu. Wow. Oh, sungguh tak mungkin. Mungkin lah. Memandangmu dari Ikke Nurjana. Ditunggu ya Mas Edi. Jadi dipastikan Anda monitor, dan setelah request Anda dengarkan lagunya ya, biar merasa puas dan merasa senang ya, ternyata requestannya dihadirkan. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang Ibu Yanti.
0: Wow, ini sama Arda ya.
2: Oh Arda.
0: Waduh, salah tebak.
2: Siang Arda.
0: Kayaknya harus kasih denda nih kalau salah-salah begini nih.
2: Kok baru monitor nah.
0: Oke, siap Bang Bento dari Mohale ya.
2: Iya, suara itu sama, nak.
0: Gitu, Su. Kita orang Bunak pasti sama ya suara. Soalnya ada yang beda, Be.
2: Oh, orang RRI ini suaranya sama.
0: Memang, kami kembar tapi beda.
2: Oh, saya kira kembar itu.
0: Oh, tidak, kembar beda-beda. Oke, Bang Beto, sehat ya.
2: Sehat selalu, cuma panasnya terik.
0: Iya, kalau di Mohala yang tempatnya adem saja sudah panas, apalagi kami yang di sini, wow, panasnya full.
2: Tapi kami baik, ada naungan.
0: Iya, itu. Kami di sini full panas. Orang bilang,
2: ay, benar sudah.
0: Pas rasa aja. Baik, Bang Bento mau request lagu dangdut yang mana?
2: Ah, saya baru monitorin, saya belum dengar ya, Ibu.
0: Pokoknya 1 sampai 12. Ada Vita, ada Nela, ada Emilia Contessa, Evita Mala, Ida Laila, Christina Kontet, Nasar, Rana Rani dan Ria Amelia serta terakhir itu Megizet Sakit Gigi.
2: Aduh, kalau gitu saya itu fansnya Ida Laila saja, Ibu.
0: Oh, Ida Laila sepiring berdua ya.
2: Ay, itu saya paling senang deh lagu.
0: Oke deh, kalau begitu Ida Laila sepiring berdua. Gas, walaupun jam makan sulewat, pasti ada yang masih sepiring berdua sekarang.
2: Sementara ini.
0: Oh iya,
2: jam
0: asik.
2: Makan ini kami.
0: Oh, pas berarti ya, mantap betul. Kalau begitu salam suspek, kita kasih lagu toh. Biar makanan semakin tersenyum.
2: Ada bakar jagung muda ini.
0: Aduh, kalau ada nabi sana lempar lewat udara saja baik.
2: Tidak bisa lempar sampai di atas buahku lewat udara juga. Kecuali
0: pokoknya dia pun aroma sah.
2: Helikopter.
0: Aduh, helikopter lah ini kita bahaya, Su. Oke, Bang Bento mau salam untuk siapa-siapa saja nih.
2: Salam yang pertama itu untuk Ibu Arda yang punya vokal pada siang ini
0: ya.
2: Bersama teman-teman Ibu Teres, Ibu Yanti, Kak Epi, dan fans lain itu Bang Edi. Barusan lewat siapa?
0: Mas Edi itu, Bang Edi, Mas Edi, dua-duanya.
2: Oh, Mas Edi kan ya. Tadi? Oh ya. Kavela, Desi, Dikeva, dia itu kenapa sekarang tidak masuk lagi dia?
0: Oh, mudah-mudahan baik-baik saja ya, sehat.
2: Iya, Maria Fatara di Keva Pebokos itu, Bung Pirosa, Noel Damos di Alor. Bunda Ima di Maumere, apa kabar juga?
0: Iya.
2: Iya, semuanya salam sapurata saja, Ibu. Terima kasih, Ibu Arda.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang.
2: Siang, Ibu.
0: Oke, baiklah ditunggu ya, Abang Bento, biar makannya semakin nikmat karena sepiring berdua. Langsung saja iringan dengan lagu dari Ida Laila, Sepiring Berdua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Pro Dangdut sesi yang pertama bersama kami tim Atambua siang ini. Saatnya saya Arda pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Aduh kawan, pun panas lah musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Ya, pendengar RRI Temu di mana saja berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati segala aktivitas Anda di sore hari ini ya. Setelah beristirahat di siang tadi, semoga tenaga Anda kembali dipulihkan dan ada energi baru, ada semangat baru untuk kembali melanjutkan aktivitas di sore hari ini yang dari tadinya gas terus. Tetap semangat saja buat semuanya ya. Lagu dangdut siap hadir menemani, berikan semangat untuk Anda semuanya. Oke, di sesi pertama tadi yang belum sempat gabung bersama Kak Arda, boleh gabung di sesi ini ya. Dan lagu tersisa untuk kebersamaan kita di program Prodangdut di sesi kedua ini, ada suaranya Vita Ovia Goyang Dayung, ada Emilia Contessa Hitam Manis, ada Evita Mala ada Rindu, Christina Teras Biru di urutan keempat. Yang kelima ada Kuntet Empat Mata, yang keenam ada Nasar KDI Ogah Pulang, yang ketujuh ada Rana Rani Bara Cinta, yang kedelapan ada Ria Amelia Kasih Sekejap, dan yang terakhir ada Megi Z Sakit Gigi. Ya, mari bergabung di line SMS, di WhatsApp, di line telepon di nomor 0812460102 ya. Ada yang cuma miss call. Oke deh, silakan ya sebelum lagunya terus hadirkan untuk semuanya. Biar terus semangat untuk aktivitasnya di sore hari ini. Oke, jangan pakai lama-lama ya, jangan ditahan goyangnya, jangan ditahan semangatnya alias. Langsung saja kita dengarkan lagi Nadalila Karisma Hitam Putih Fotomu dan juga ada lagu lainnya.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Ya, mendengarkan ya tamu di mana saja berada ya, teruslah bersemangat ya untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan saat ini. Selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan saat ini kami tengah menemani aktivitas Anda dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, beberapa lagu tadi sudah hadir ke ruang dengan Anda. Tentu masih ada waktu lagi untuk kebersamaan kita, kurang lebih 20 menit. Jadi lagu dangdutnya masih akan kita dengarkan lagi. Wow, ada yang kembali datang ya setelah tadi datang. Ada yang kelupaan mungkin. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar di situ, sehat toh?
0: Iya, alhamdulillah puji Tuhan sehat yang pastinya. Bagaimana kabarnya juga Mas Edi?
1: Mas Edi masih seperti yang dulu.
0: Oke, tolonglah.
1: Tapi TBC-nya bersembuh. Semuanya kelimpahan.
0: Iya, kan ada cek kesehatan gratis, jadi harus dimanfaatkan ya.
1: Kehadiran di Siti ya.
0: Oke deh, Mas Edi, tadi lagunya udah dihadirkan ke Arda.
1: Lagunya ini aja, daripada lebih baik yang cuci daripada sakit hati, sudah itu aja lah. Tapi nggak ada yang mau monitor sih, kasihan kayak gini.
0: Kenapa tidur? Kenapa kasihan? Iya, tidak apa-apa.
1: Ini penglaris ya, Mas Edi, penglaris.
0: Tidak apa-apa.
1: Oke. Nanti air mata, apa yang Mas Edi ngajak air mata?
0: Ah, sendiri. Ngapain Mas Edi bisa aja? Oke, okay, terima kasih Mas Edi.
1: Pulang hati-hati yang ya.
0: Oke okay deh, selamat sore Mas Edi, sudah kembali lagi ya. Setelah tadi di sesi pertama bergabung, terima kasih sudah meluangkan lagi double waktunya ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Hai, selamat sore Pro Dangdut, kakak Teresa yang diminang.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah.
2: Dangdut
0: adalah. Oke. Okay. Kak Hadi, kabarnya gimana? Sehat ya?
2: Begitu sangat kalau sudah dengar suara kesepuluh.
0: Ah, bisa aja. Baru juga diuji Mas Edi. Kak Hadi datang lagi uji imanku.
2: Tidak, bukan memang uji iman loh. Kan memang benar.
0: Baiklah.
2: Aku nggak bohong.
0: Oke, okay, dipercaya. Memang TBS kan bosok.
2: Gimana ya suara? Suara kakak Teresa itu bagaimana begitu lagi? Ada kehidupan lah begitu.
0: Baiklah, kalau begitu aku akan bersuara terus ya. Aku akan terus mengudara.
2: Iyalah, dari pagi sampai malam.
0: Oke, ya. Baiklah, Kak Hadi, ini mau lagu yang mana nih? Ada lagu yang tersisa apa sih? Tadi Mas Edi katanya lebih baik sakit gigi. Emang enak kalau sakit gigi, Mas Edi?
2: Kalau aku nggak mau sakit gigi ya.
0: Sakit hati juga enggak ya?
2: Enggak, tapi sebenarnya sih kalau sakit hati gimana nih?
0: Iya, sakit hati itu kalau di telepon ya, kalau sakit hati itu kalau ya Teresa bisa bikin sakit hati ya. Entar kalau telepon lagi nanti tidak diangkat ya, nanti langsung rasain. Oke. Jadi lagu yang mana nih? Rana Rani Bara Cinta, Ria Amelia Kasih Sekeja Bara Cinta. Panas begini terbakar.
2: Rana Rani aja Bara Cinta.
0: Silakan sualam-sualamnya, sualam-sualamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Kak Teresa yang bonita selalu bertugas bonita, semoga bonita-bonita selalu lah ya.
0: Amin, double bonitanya.
2: Semoga diberkati Tuhan juga.
0: Amin.
2: Berkesehatan selalu.
0: Ya.
2: Ada ini, ada Marina di atas dua, ada Maria juga di setara sana. Ada Luna juga, ada Mas Edi tadi yang baru turun ya.
0: Iya tadi baru turun, manjat pohonnya tinggi sekali, awas jatuh loh Mas Edi, pegangan yang kuat. Terus
2: ada Kabila, ada Kafiro, siapa lagi itu, Ibu Fenty juga ya, ada siapa lagi ini, Mama Ando, Kakak Iren, Mama Ina di sini. Oke,
0: Oke.
2: Okay. Itu sebenarnya aja karena kakak udah nyalain muslih itu jadi udah
0: turut-turut saya itu. Ini cuma backsound aja. Oke, okay, terima kasih Kak Hadi Bonitu. Semakin Bonitu, Bonitu. Tuhan berkati.
2: Amin.
0: Ya, terima kasih Mas Hadi di Pulau Nias ya, sudah menyapa kita semuanya. Terima kasih, semangat selalu yang pastinya ya, Bonita Bonitu. Iya, yang Bonita semakin Bonita Bonita, yang Bonitu semakin Bonitu Bonitu. Oke, terasa sapa lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kakak Tiris.
0: Iya, selamat sore, Kak Viro Sayang. Bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Puji Tuhan, sehat Kakak.
0: Oh, puji Tuhan. Kak Vero, lagu yang tersisa ada nih, Teras Biru Empat Mata, Oga Pulang Kasih Sekejap Sakit Gigi.
3: Yang tadi Kakak Teresa
0: sebut
3: lagu pertama,
0: Kakak. Oke, okay. Teras Biru. Siapa perumah yang Teras Biru nih?
3: Pokoknya iya. Kalau satu
0: penyerut
3: yang Teras Biru, nah itu sudah.
0: Nah, kayaknya Mas Edi. Oke, okay, Deka Vero Sayang, silakan salam-salamnya.
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Teres yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Untuk kedemiannya, salam sayang saja dari jauh.
0: Oke.
3: Buat Ibu Finti Maria Sanam di Ayotupas, Mami Nasi Keluarga di Niki-Niki, ada Bapak Fidel di Soe, Mama Gisen di Keluarga di Wenlasi, Kakak Gisen Kasih Fatu Venu, Bunga Tugin dan Abu Keluarga di Fatu Ulan, ada Bunda Desi, Kakak Maria, ada Bunga Janu, Bapak Tirota,

0: Pak Manasrun, Pak Hendrik, Ibu Yustini Kunerung, Bapak Pati Fernandez, Bu Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tender Kenari, Kakak Nara, Bu Damos, Bapak Wayata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi yang barusan lewat, ada Bang Uli Putra Tengah, Pak Pusya Sembatuni, Sikil Warga di Satu Kopa. Nah, untuk masing-masing yang lagi pagi di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak sahabatan berbudaru dan cinta. Terima kasih Reza, terima kasih banyak, selamat sore kakak.
1: Oke deh, terima kasih Kak Vero dari Putun sudah menyapa kita, terima kasih. Semangat selalu Kak Vero ya, untuk segala aktivitasnya yang dijalankan di sore hari ini, semoga lancar adanya. Oke, saya sapa dulu ya yang gabung lewat WhatsApp ya, sejak tadi tidak bisa tersambung karena ada telepon biasa yang masuk. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore kita.
1: Terima kasih Kak Manuel, apa kabar?
2: Ya, puji Tuhan selalu baik.
1: Puji Tuhan. Kak Manuel, terima kasih untuk kesabarannya ya, dari tadi gabung di WhatsApp tapi karena tertutup telepon biasa, makanya baru bisa respon ya. Oke, okay. Baiklah, ya, mau lagu yang mana? Ah, bisa aja Kak Emmanuel video call, mau lihat sang penyiar ini ya. Ah, nanti aku bisa terbang-terbang melayang di sana.
2: Tidak lapar lah.
1: Lagu yang mana nih Kak?
2: Ya, Kakak Presa yang pilih saya.
1: Jangan begitu toh, kasihan kita capek-capek siap lebar suruh kita pilih lah ini pa ya. Oh,
2: lagu apa yang belum dipilih ya itu dia.
1: Oke, silakan salam-salamnya Kak Emmanuel, kok hilang lagi, silakan.
2: Ya, salam buat kakak, tetap semangat.
1: Siap, terus.
2: Tetap semangat di RRI.
1: Oke.
2: Yang berikut biar salam sapurata saja, sudah terlalu banyak sebelumnya, jadi salam sapurata saja.
1: Oke deh, terima kasih Kak Emmanuel.
2: Ya,
1: oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Emmanuel yang baru saja gabung via WhatsApp ya. Terima kasih banyak, semangat selalu jalani harinya bersama keluarga juga orang terkasih. Dan untuk Anda semua yang tidak sempat gabung di Pro Dangdut hari ini tapi lagi stay di Pro Satu Raya Tambua, semoga lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan bisa berikan semangat untuk semuanya, menghibur ya. Dan di sisa waktu yang ada ya, kita akan dengarkan semua lagu tersisa. Tapi kalau tidak cukup waktunya, ya nanti lagi ya. Pro Dangdut akan kembali hadir untuk kebersamaan kita tentunya. Kami juga mau informasikan untuk Anda ya, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa edisi Kamis, kita akan ikuti program Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Sekali lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan gas lagi ya, setelah balik dari Jakarta, kita jangan ke Tambua dulu, kita mampir di Kupang. Alias nanti di pukul 17 kita akan ikuti Warta Berita NTT. Setelah itu barulah kita kembali ke Tambua, kota beriman, kota perbatasan. Baiklah, untuk Anda semuanya saya pilihkan satu nomor lagu ya buat semuanya. Selain lagu yang akan saya hadirkan yang sudah dipilih oleh kekasih-kekasih kita ya, semoga lagu ini bisa menghibur Anda semuanya. Oh, tak mungkin katanya. Tapi sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bermanfaat pasti mungkin ya. Tidak ada yang mustahil apalagi bagi Tuhan. Amin. So, semangat semua untuk terus gapai impiannya di hari ini. Ini dia untuk Anda, dan kita berjumpa lagi ya di program Pro Dangdut untuk edisi berikutnya. Dan terima kasih buat semua yang sudah gabung.

0: Rasta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan tentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk

0: bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertahanan selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setia Arseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari Bawang Dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora Bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional Bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional Bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara Bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang Dayak. Bawang Dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang Dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di pundinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya,
1: pertanda. Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis.

0: Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
0: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, ya kita kasih lagi yang lain, ya ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah itu, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah itu.
1: Nah kalau anak usia anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
0: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
1: itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan, yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
0: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya, dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok, mabok aja di dalam.
0: Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang Dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang Dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang Dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang Dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada vallisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan. Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape itu mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Juli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama. Lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI ND, RRI Kupang, dan juga RRI Atambua pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 3 September 2026 dengan berita utama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi atau berita pertama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan resiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran dua sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Kode Frida Rosa Dalima Surya SPD mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
2: Kegiatan pembelajaran pasca gempa. Untuk kegiatan itu pada tanggal 29 Agustus, anak-anak sudah masuk, hanya kami bagi dua sesi. Berdasarkan nomor urut, sesi pertama itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 10, untuk siswa dari nomor urut 1 sampai dengan 16. Sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12.40, itu untuk siswa dari nomor urut 17 sampai dengan 32. Itu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Memang untuk gedung-gedung sekolah kami, kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko, karena di lantai 2 ini sangat riskan sekali, jadi tenda itu ada yang di halaman depan dan ada yang di lapangan triguna. Kami juga sudah menyediakan titik kumpul untuk jalur-jalur evakuasi bila terjadi gempa susulan.
1: Sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 ND telah menerima satu tenda dari Polres ND untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Laporan Analopo.
3: ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
4: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
3: Ya, untuk beras, kita ketersediaan 716,96 ton, dan juga untuk umbi-umbian, itu ubi kayu, dia 374,95 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
4: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
5: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
4: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analoko RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, panggung PK3 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Selengkapnya, Delvi Wandi melaporkan.
6: Perlombaan Kemampuan, Kecakapan, dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya Dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
7: Pada saat ini,

0: dilakukan, serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas, menerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensorik netra.
1: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
2: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan, di keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saring inklusif.
1: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Rotendao Tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Bupati Rotendao Paulus Yenuk baru-baru ini mengatakan pasar rote akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar rote memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar rote juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat rote yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
5: Beberapa waktu lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka

0: akan undang kalau bisa seluruh orang Rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner Rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di Rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang Rote akan jajakan di situ.
1: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak ke luar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga dusun Korbau belum dibeli perusahaan pengumpul merupakan kendala teknis di lapangan. Laporan Ferdinand Asi.
1: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalan yang ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
2: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, karena itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kami akan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada disebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa pergi ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja yang kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka agak sedikit mungkin sedikit terhambat modalnya mereka.
1: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya warga peternak yang ada di wilayah Dusun Korbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
3: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
4: 1 kilo 35.000 kan?
3: Iya, 35.000.
4: Ini bobotnya ini sampai berapa kilo?
3: Ini sekitar, ya dia 300.
4: 300-an. Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta? Ini

0: jual bersih, ya paling kita jual bersih paling lari naik 12. Tujuan tapi hanya kalau besar begini ini kita pakai timbangan saja.
1: Nah, biasanya kemana?
0: Kita timbangan ke
1: di Aliwen kan?
0: Aliwen, pengusaha yang beli.
1: Tapi tahun ini?
0: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
1: Alasannya?
0: Alasan bilang ditutup.
1: Untuk sementara ditutup.
0: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, sapi cek, sudah tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
2: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar perlakuan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambaran yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar perlakuan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, dinas peternakan, dan balai karantina hewan.
3: Berita terakhir, Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Egi Araujo melaporkan.
4: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifehan Atambua menggunakan drone yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drone sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto SIPMHI mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
5: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada dua distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang mungkin yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di wilayah Atambua itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat, saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas kepribadi, itu merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
4: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifehan tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil jatah operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki resiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drone.
5: Seperti itu. jam lagi ya untuk pertimbangan keamanan. Karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil kesan juga sudah berapa liter. Yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah itulah gunanya ada titik bekal itu Pak, sehingga ini kan sama-sama TNI sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan, gitu saja, tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak, hanya untuk menitipkan untuk menyalurkan gitu. Itu bagian dari titik bekal distribusi, titik bekal untuk TNI gitu.
4: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Dipancarkan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Dengar di mana saja berada, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda, dikutip dari situs resmi rri.co.id. Ya, informasi berkaitan dengan dorong pemulihan warga Nusa Tenggara Timur dari bantuan darurat hingga penguatan ekonomi. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu menyisakan dampak bagi masyarakat di sejumlah wilayah Flores dan sekitarnya. Selain memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan, masyarakat juga membutuhkan dukungan untuk kembali beraktivitas dan memulihkan sumber penghidupannya. Berdasarkan data lapangan Amarta, terdapat sebanyak 59.000 mitra di wilayah Nusa Tenggara Timur. Terbanyak di 3 kabupaten meliputi Manggarai, Ngada, dan Sika. Dengan begitu, jejaring di lapangan memungkinkan tim memahami kondisi dan kebutuhan mitra secara lebih dekat, termasuk setelah bencana terjadi. Melihat kebutuhan tersebut, Amarta Empower menggalang dukungan melalui kampanye solidaritas untuk NTT untuk membantu memenuhi kebutuhan darurat sekaligus menyiapkan dukungan pemulihan penghidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak. Adapun titik posko dan distribusi bantuan gempa di NTT oleh Amarta Empower, di mana sejalan dengan komitmen Amarta sebagai induk dari Amarta Empower, sejak 2023 telah memberdayakan lebih dari 155.000 pengusaha ultramikro perempuan di wilayah tersebut. Bantuan difokuskan pada beberapa kebutuhan utama, di antaranya dapur umum melalui paket makanan sehat dan perlengkapan memasak. Air bersih disediakan melalui penyediaan tandon atau toren dan pendistribusian air bersih untuk memenuhi kebutuhan minum dan aktivitas sehari-hari. Layanan kesehatan dan higienikit termasuk jasa dokter umum dan obat-obatan. Kebutuhan sanitasi dan mandi untuk membantu menjaga kebersihan dan kesehatan warga di lokasi pengungsian. Shelter kit dan baby kit untuk kebutuhan warga meliputi bayi dan anak-anak. Pemancar sinyal untuk membuka kembali akses komunikasi di wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan. Ya, pendengar, dorong pemulihan warga NTT dari bantuan darurat hingga penguatan ekonomi lokal. Informasi lainnya akan kami update untuk Anda terangkum dalam penyampaian Warta Berita Daerah sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Realisasi APBN wilayah kerja Kantor Perbendaharaan Negara Atambua Juli 2026 mencapai 1 miliar 700 juta rupiah lebih atau 75%. Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua, menyangkut manajemen pengelolaan peran pengusaha memajukan usaha kelompok peternak, identitas kepemilikan dan kesehatan ternak. Warta Berita edisi hari ini Kamis 3 September 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Kita ikuti laporan pertama disampaikan Christian Limau berkaitan dengan penyaluran APBN tumbuh positif. Realisasi hingga Juli 2026 tumbuh 1,71 triliun rupiah.
1: Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua hingga Juli 2026 menunjukkan capaian cukup kuat dan positif. Realisasi belanja negara tercatat sebesar 1.740.042,000, tumbuh 3,75% secara nominal dibandingkan realisasi periode sebelumnya yang sama di tahun 2025 sebesar 1.652.049,000. Dari sisi capaian terhadap pagu, angka tersebut setara 57,27% dari pagu 2.993.042,000, naik 5,5 persentasi dibandingkan capaian tahun lalu yang berada di angka 51,72% dari pagu 3.194.080,000. Kenaikan capaian ini turut ditopang oleh penyesuaian pagu tahun berjalan yang lebih rendah 6,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala KPPN Atambua Marut Smita menyampaikan dari komponen belanja kementerian lembaga, realisasi hingga akhir Juli 2026 mencapai 306,19 miliar, tumbuh 15,4% secara nominal dari 266,15 miliar dengan capaian 52,91% dari pagu 578,66 miliar atau naik 6,14%. Sementara belanja pegawai menjadi penopang utama dengan realisasi sebesar 230,85 miliar. Sementara belanja barang tercatat sebanyak 65,3 miliar dan belanja modal sebesar 10,30 miliar. Sementara dilihat dari sisi sebaran penyaluran dana transfer ke daerah per kabupaten pada tahun 2026, ketiga kabupaten yang menjadi mitra KPPN Atambua mencatat capaian yang relatif merata. Kabupaten Timur Tengah Utara mencatat nilai penyaluran tertinggi yakni 557,4 miliar atau sebesar 58,5% dari pagu 959,61 miliar. Sementara di Kabupaten Melaka realisasi sebesar 451,75 miliar atau 57,4% dari pagu 791,97 miliar. Sementara Kabupaten Belu mencatat realisasi sebesar 399,44 miliar atau 60,23% dari pagu 663,18 miliar. Selain itu, KPPN Atambua juga mengapresiasi kinerja Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan progres penyerapan anggaran yang baik hingga pertengahan tahun. Harapan sinergi antara KPPN Atambua dengan seluruh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah mitra kerja akan terus diperkuat agar pelaksanaan anggaran pada semester kedua tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu dan akuntabel, sehingga manfaat belanja negara dapat segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Belu, TTU dan Melaka. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua, menyangkut manajemen pengelolaan peran pengusaha memajukan usaha kelompok peternak, identitas kepemilikan dan kesehatan ternak. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
2: Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua. Ternak besar sapi yang hendak diantar pulau keluar daerah sesuai permintaan sudah melalui beberapa tahap pemeriksaan dokumen kepemilikan kesehatan hewan sehingga memastikan sesuai ketentuan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI mengatakan saat ini terdapat kurang lebih 30-an perusahaan pengumpul tercatat di Dinas Peternakan Belu melakukan transaksi jual-beli untuk kemudian ternak dikirim keluar daerah sesuai permintaan. Ia menjelaskan mekanisme pengawasan melekat terhadap operasional perusahaan pengumpul, manajemen pengelolaan terutama menyangkut kemitraan bersama kelompok usaha petani peternak. Kemitraan kelompok hal ini dianggap penting agar memastikan setiap pengusaha bisa membangun usaha kelompok. Ia mengungkapkan tidak kalah penting menyangkut kesehatan ternak dan status kepemilikan menjadi konsen pengawasan pemerintah terhadap setiap perusahaan yang melakukan aktivitas pengumpulan ternak untuk kemudian diantar pulau.
3: Teman-teman kita pengusaha pengumpul di sini kalau tidak salah sudah hampir 30-an, cukup banyak sebenarnya. Memang itu juga tadi, perusahaan itu juga tergantung dari kepemilikan modalnya.
2: Fungsi pengawasan apa yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaannya?
3: Pengawasan kami yang dilaksanakan oleh kami, kan mereka ini perusahaan pengumpul sebenarnya. Jadi pas saat mereka, kami melihat manajemennya mereka dulu, terutama soal kemitraan mereka dengan kelompok. Kemitraan ini penting karena itu tadi, pengusaha bisa membangun kelompok itu untuk melaksanakan manajemen peternakan itu dengan baik, sehingga sapi-sapi yang mau dikeluarkan itu layak. Seperti itu. Dan itu kami lakukan pelaksanaan manajemen dari perusahaan itu sendiri. Kedua, yang berikut yang jelas menyangkut kesehatan ternak itu salah satu jadi pengawasan kami.
2: Yeah.
3: Yang berikut status kepemilikan, itu yang paling penting juga. Karena ternak yang ada di Kabupaten Belu itu sudah terdata semua. Kalaupun nanti ada sapi dari luar, misalkan, itu harus dibuktikan dengan surat jual beli,
2: yeah.
3: Jual beli ternak. Nah, jual beli ternak ini kan kami minta juga bukan pada saat mau keluar baru dilaksanakan jual beli, tidak. Kami harapkan dia 6 bulan sebelumnya itu sudah dilakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat sudah memelihara dengan baik dan sebagainya.
2: Ternak sapi yang ada di Kabupaten Belu telah terdata sehingga memastikan keamanan atau legalitas kepemilikan. Kalaupun ternak sapi dari luar daerah itu pun sudah harus dibuktikan dengan surat jual beli. Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari pengawasan terhadap mobilitas ternak lintas daerah Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara TTU dan Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur.
0: Pemerintah Kabupaten Belu secara rutin melakukan pengawasan setiap bulan terhadap 8 SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Febi Lolede.
4: Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Belu. Langkah tersebut dilakukan menyusul maraknya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Atambua dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria mengatakan pemerintah daerah secara rutin melakukan pengawasan setiap bulan terhadap 8 SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belu. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan stok dan ketersediaan BBM, termasuk memantau proses distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Mikael Bria menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, pasokan BBM dari depo atau pupu masih tersedia dan tidak mengalami kekurangan. Dengan kondisi tersebut, ketersediaan BBM dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu, meski terdapat pengurangan kuota BBM dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah daerah menilai alokasi yang tersedia semestinya masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya antrian panjang, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu.
5: Di Kabupaten Belu ada 8 SPBU. Itu tentu kuota yang diberikan oleh Depot Pertamina Tebum itu sangat mencukupi. Hanya ada pengurangan itu yang mungkin membuat antrian, dan juga ada peningkatan kendaraan di Kabupaten Belu itu sendiri. Sehingga ya, antar sampai kami bagian ekonomi sering melakukan pengawasan nanti sebulan kami melakukan pengawasan rutin yang akan mengecek semua peralatan SPBU itu sesuai standar tidak. Biasanya kalau tidak sesuai kami langsung melakukan peneguran, dan bukan saya di bagian ekonomi, dari BPH Minggu 10

0: distribusi BBM berjalan dengan baik.
1: Makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu. Dan ini juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan juga membantu para pengguna jalan yang kehabisan BBM di jalan, bisa ada pengecer-pengecer jalan yang akan memenuhi itu. Ini kan kita ini kan jadwal yang diberikan setahun untuk SPBU. Jadi mereka pengaturan sehingga kota ini bisa sampai pada akhir tahun. Ya. Dulu 10 ton karena sekarang penambahan SPBU maka diatur seperti itu sehingga kota minyak ini bisa sampai pada Desember nanti. Dan itu pengaturan dari mereka sendiri dalam hal ini pihak BBM.
0: Pengawasan diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mengurangi potensi terjadinya antrian panjang di SPBU sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Attambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serahkan beasiswa Rp40 juta untuk 10 mahasiswa UNTRIP Kalabahi dari keluarga kurang mampu. Laporan selengkapnya disampaikan Mas Lan Bao.
3: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyerahkan beasiswa senilai Rp40 juta kepada 10 mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi dari keluarga kurang mampu. Penyerahan berlangsung di Aula Universitas Tribuana Kalabahi, Kabupaten Alor. Masing-masing mahasiswa menerima beasiswa sebesar Rp4 juta. Para penerima dipilih oleh pihak universitas dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan mahasiswa selama menempuh pendidikan. Pemberian beasiswa tersebut menjadi bentuk perhatian kepada mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Selain membantu kebutuhan perkuliahan, beasiswa diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk tetap semangat belajar dan menyelesaikan pendidikan hingga tuntas.
4: Ya, itu kita serahkan kepada mahasiswa yang memang kita anggap tidak mampu, ya, tapi dipilih oleh pihak universitas. Kita perhatikan mereka supaya mereka bisa membayar kuliah dan juga memberikan semangat kepada mereka. Ya, semangat kepada mereka supaya mereka lebih giat lagi belajar, kuliah, dan juga memotivasi rekan-rekan yang lain. Ya, supaya semuanya belajar dengan tekun, jadi mahasiswa-mahasiswa yang berhasil, yang sukses nanti masa depan.
3: Joni juga mengingatkan mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga petani, agar menghargai perjuangan orang tua yang telah bekerja keras untuk membiayai pendidikan. Ia berharap para penerima beasiswa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, menyelesaikan pendidikan, meraih cita-cita, dan kelak memberi kontribusi bagi keluarga serta pembangunan daerah. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lan Bao melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Prabowo Subianto berpeluang menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin saat menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF di Vladivostok pekan ini. Demikian disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolkenov saat ditemui Selasa 1 September di Jakarta. Tolkenov mengatakan Prabowo dijadwalkan tiba di Vladivostok pada 3 September 2026. Prabowo juga akan menjadi salah satu pembicara utama dalam forum tersebut bersama Putin. Meski demikian, Tolkenov belum memberikan rincian mengenai agenda pertemuan bilateral tersebut. Ia meminta informasi lebih lanjut terkait agenda Presiden mengikuti pengumuman resmi dari administrasi kepresidenan Rusia. EEF merupakan forum tahunan yang digelar di Vladivostok di bawah naungan Presiden Putin. Tahun ini diketahui forum tersebut berlangsung selama 4 hari

mulai 1 hingga 4 September 2026 dengan berbagai kegiatan dan sesi diskusi. Selain delegasi Presiden Prabowo, sejumlah perwakilan Indonesia juga dijadwalkan hadir. Tulseno menyebut terdapat perwakilan dari Aceh yang akan menjadi pembicara dalam sesi terkait pembangunan regional di negara-negara Asia Pasifik. Tulseno juga mengatakan delegasi besar Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia akan menghadiri forum tersebut. Ia berharap kehadiran para pelaku usaha Indonesia dapat membuka lebih banyak pertemuan bisnis dan diskusi business to business. Sementara IIF tahun ini mengusung tema Timur Jauh, Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Presiden Putin mengharapkan berbagai gagasan yang disampaikan dalam forum dapat diwujudkan melalui berbagai proyek yang menarik dan menjanjikan. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi, kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Penyaluran APBN tumbuh positif, realisasi hingga Juli 2026 tembus Rp1,71 triliun. Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua menyangkut manajemen pengelolaan peran pengusaha memajukan usaha kelompok peternak, identitas kepemilikan dan kesehatan ternak. Saya Teresa Maniat, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Selamat malam pendengar RRI Temu di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Teruslah bersemangat mendengar untuk menyelesaikan segala aktivitas Anda di hari ini. Dan untuk Anda yang sudah selesai beraktivitas dan saat ini tengah menikmati istirahat, waktu santai bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, atau juga saat ini sudah menikmati makan malam bersama, selamat menikmati. Baiklah pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada, kami update informasi untuk Anda di bidang pangan nasional. Ya, informasi yang pertama, diketahui bahwa Badan Pangan Nasional resmi menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang bahan tambahan pangan dan bahan penolong dalam pangan segar sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha pangan. Regulasi ini diketahui menjadi landasan khusus dalam pengaturan penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong pada pangan segar, sekaligus melaksanakan amanat peraturan pemerintah tentang keamanan pangan terkait penetapan jenis, golongan, dan batas maksimal penggunaan bahan tersebut. Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa keberadaan aturan ini bertujuan melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan akibat penggunaan BTP dan bahan penolong yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan distribusi pangan segar. Peringatan dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa pangan segar tidak hanya mencakup pangan yang belum mengalami pengolahan, tetapi juga pangan yang mengalami pengolahan minimal seperti pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, blansir, pemanasan hingga pelapisan selama tidak mengubah bentuk dasar pangan tersebut. Dan melalui regulasi baru ini, setiap orang atau badan usaha yang memproduksi maupun mengedarkan pangan segar yang menggunakan BTP dan bahan penolong diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Penggunaan BTP maupun bahan penolong harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan batas maksimal yang diizinkan, termasuk penerapan prinsip cara produksi pangan yang baik. Salah satu poin penting dalam peraturan ini, pendengar, adalah kewajiban pembuktian kepatuhan melalui pengujian laboratorium. Pemenuhan batas maksimal penggunaan BTP maupun residu bahan penolong harus dibuktikan melalui hasil uji laboratorium secara kuantitatif. Untuk pangan segar impor, hasil pengujian dapat berasal dari laboratorium yang terakreditasi di negara asal atau lembaga yang memiliki pengakuan bersama dengan sistem akreditasi Indonesia. Ya, pendengar, demikian informasi berkaitan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional 1225 Perkuat Keamanan Pangan Segar. Informasi lainnya berkaitan dengan El Nino menguji ketahanan pangan Indonesia. Bappenas, pangan lokal kita adaptif terhadap perubahan iklim. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami dan pendengar, tentu terus bahagia menikmati waktu Anda bersama orang-orang terkasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilo, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Ya, pendengar RRI Tambu dimana saja berada, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Informasi berkaitan dengan fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan suhu dan mengubah pola curah hujan menjadi tantangan bagi ketahanan pangan Indonesia. Di tengah kondisi iklim yang semakin dinamis, Badan Pangan Nasional Bappenas mendorong penguatan pangan lokal sebagai salah satu strategi pembangunan sistem pangan yang lebih adaptif sekaligus membuka pilihan sumber pangan bagi masyarakat. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bappenas Hamid Sangaji mengatakan, perubahan iklim tidak hanya menjadi tantangan bagi produksi pangan, tetapi juga membuka ruang bagi petani untuk menyesuaikan komoditas yang dibudidayakan dengan kondisi lingkungan setempat. Sangaji menambahkan keberagaman sumber pangan menjadi penting ketika kondisi iklim tidak lagi mudah diprediksi. Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai pangan lokal yang telah lama dikenal dan dikonsumsi masyarakat, sehingga potensinya perlu kembali diperkuat dalam pola konsumsi sehari-hari. Sejalan dengan hal tersebut, Bappenas terus mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2024. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya pangan di setiap daerah sekaligus mendukung tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Ya, pendengar RRI Tambu di mana saja berada, demikian informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami di tim Atambua Sore edisi hari ini. Dan rangkaian acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Atambua tentu masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi Atambua malam. Nantinya Anda akan bersama rekan saya, Kak Jeffrey Ampotius. Terima kasih untuk Anda semuanya dalam kebersamaan kita di Atambua Sore. Apa yang sudah kami hadirkan semoga bermanfaat, memberikan inspirasi dan juga tentu menghibur Anda semuanya. Saya Trisa Maniat pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
2: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
3: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
4: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan,
4: menghormati keberagaman,
1: untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
5: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
6: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan, itulah Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RIA Tembua, di mana saja Anda berada. Di edisi hari ini, di hari Kamis tanggal 3 September 2026, dengan saya Jeffrey Mfutis yang akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RIA Tembua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini.
0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RIA Tembuah, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak pengeluaran anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini

Pendengar Pro 1 Area Tembua, kita ikuti program berikut, yaitu mini drama yang berjudul Menghembus Batas Cakrawala, dibawakan oleh RRI Singa Raja.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu!
1: Tenang. Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu?
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.

0: Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali Bu ya, jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah sekarang coba kalian buka halaman 144 ya.
2: Iya Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
0: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang kan Bu. Ya, saya udah lelah Bu sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Benar, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Benar, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
0: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Benar itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
0: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
1: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
1: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
2: Siap.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di obrolan komunitas. Dan di malam ini kita sudah terhubung bersama dengan Kakak Frankie Lalang. Beliau adalah kejuaraan beliar di pekan olahraga olahraga Open Tournament di Nusa Tenggara Barat NTB. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Kakak Frankie di malam ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kakak Frankie.
2: Halo, malam abang.
1: Apa kabar di malam ini? Sehat selalu, semangat ya.
2: Lumayan semangat, kebetulan baru tiba di Jakarta, ibu kota Jakarta, baru sampai
1: kan. Terbaik Kakak Frankie ini, apalagi baru satu hari yang lalu ya juara satu untuk membawa nama NTT ini.
2: Oh siap, memang kemarin baru selesai turnamen di kota Kupang tepatnya sebenarnya.
1: Iya. Oh ya. Oke baik, Kakak Frankie, kita masuk di poin ya, poin yang paling pertama yaitu bagaimana dengan porsi latihan fisik dan teknis Kakak Frankie menjelang turnamen ini, beliar ini.
2: Ah baik, sebenarnya kalau di beliar sendiri ada latihan yang namanya drill atau latihan-latihan dasar untuk kembali mengulang agar pukulan tetap stabil. Itu yang dilakukan biasanya 3 sampai 4 jam sehari untuk menjaga kestabilan pukulan. Ya. Dan di luar itu juga kita juga sedikit melakukan olahraga di luar olahraga beliau fisik seperti mungkin lari atau untuk perenang otot agar terlihat lebih tetap bugar per saat turnamen.
1: Baik Kakak Frankie, apalagi Kakak Frankie ini adalah kita melihat bahwa Kakak Frankie adalah juara satu yang terbaik di turnamen ini di Belu maupun di Kota Kupang NTT di Prof NTT. Pasti ada tantangannya. Apa saja tantangan khusus dan menyesuaikan diri dengan jenis meja atau kain yang digunakan di beliar ini.
2: Oke baik, sebenarnya tantangan terberat saya sih sebenarnya menghadapi para pebeliar yang sekarang banyak, terutama pebeliar-pebeliar muda yang sudah punya potensi yang luar biasa. Kebetulan saya sendiri termasuk pebeliar yang cukup lama,
1: cukup senior
2: ya. Mau dikatakan cukup senior, bergelut dari tahun 2004, sekarang banyak lahir pebeliar-pebeliar muda yang sangat tangguh. Bagaimana kita pun coba berupaya untuk tampil maksimal untuk menghadapi teman-teman yang ini. Dan untuk kondisi meja sendiri memang setiap tempat dengan kondisi meja yang berbeda memang butuh penyesuaian 1-2 hari, atau biasanya kalau turnamen biasanya 1 jam sebelum 2 jam atau turnamen saya sudah terlebih dulu hadir di lokasi untuk melakukan penyesuaian terhadap meja atau yang disebut tabel daripada beliar.
1: Baik, Kakak Frankie, apa tantangan target realistis yang ingin Kakak Frankie capai dalam nomor pertandingan yang Kakak Frankie ikuti di pertandingan turnamen ini?
2: Sebenarnya saya sih target kedepannya ini memang sebuah impian ya. Mungkin saya sebelum saya pensiun sih harapan terbesar saya masih bisa tampil di pekan olahraga nasional yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi dari sekarang. Saya harap itu menjadi puncak terakhir saya di bermain biliar. Setelah itu saya mungkin memilih untuk pensiun. Harapan saya masih bisa ikut sehingga masih terus berlatih menjaga kestabilan pukulan sehingga dalam setiap seleksi atau seleksi atau pemilihan pebiliar masih bisa masuk di dalam nominasi.
1: Baik, Kakak Frenkie, dari daerah mana saja yang Kakak Frenkie lihat sebagai lawan terberat dalam cabang olahraga biliar tahun ini?
2: Kalau untuk di ruang lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri adalah lahir dari kita punya anak-anak di Belu sendiri yang kebetulan kami sama-sama bergrup belajar, ada adik Hendro di sana. Itu yang sekarang lagi mewakili salah satu pebiliar yang mewakili Nusa Tenggara Timur. Saya di sini hadir sebagai pendamping mereka ikut kejuaraan nasional yang akan berlangsung mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 di Ineos Tower Jakarta. Lusa ini lebih patut diikuti nanti.
1: Oke, baik. Kakak Frenkie, apa strategi utama yang akan Kakak Frenkie terapkan untuk anak generasi-generasi berikut untuk lomba yang akan datang di Jakarta ini tanggal 9 ini?
2: Yang pertama pasti mereka harus mempersiapkan fisik secara baik, menjaga kondisi tubuh dengan baik. Yang terutama masih ada kesempatan 1-2 hari ini, mereka harus tetap berlatih, mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada tanggal 5 nanti mereka boleh berupaya atau mereka boleh tampil maksimal. Walaupun ya memang secara umum kita NTT termasuk dalam daerah yang cukup ya mau dikatakan ya cukup tertinggal untuk olahraga biliar, tetapi mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik.
1: Baik, Kakak Frenkie, bagaimana Kakak Frenkie melihat perkembangan performa dan fokus untuk anak-anak asuh yang akan ikut menjelang hari pertandingan nantinya?
2: Mereka sudah sangat siap ya. Jadi setelah lolos seleksi di beberapa mungkin minggu kemarin, mereka sendiri mendapat fasilitas untuk pelatihan khusus. Sampai kemarin mereka masih melakukan pelatihan. Mereka melakukan drill atau melakukan pukulan-pukulan yang dianggap mereka susah. Mereka terus berlatih. Kita berharap nanti di tanggal 5 nanti mereka boleh maksimalkan apa yang mereka sudah persiapkan dari setelah mereka lolos seleksi dan sampai pada hari ini. Kebetulan kami memang sama-sama tadi pada sampai tiba tadi di jam 3 sore. Jadi ini kami juga lagi setelah wawancara ini mungkin kami siap diri, kami cari arena tempat biliar dekat untuk mereka lebih mempersiapkan diri. Ya, menyesuaikan dengan udara di sini, mana di sini.
1: Itu sudah cara perkembangan di sana. Ya, itu cukup lumayan ya Kakak Frenkie ini tetap antusias menjaga anak-anak terbaik dari NTT khususnya di Kabupaten Belu ini.
2: Siap, ini menjadi tugas dan tanggung jawab moral untuk melihat anak-anak bisa tampil dengan baik.
1: Baik, Kakak Frenkie, apa semua peralatan biliar yang digunakan sudah memenuhi standar internasional atau regulasi resmi begitu?
2: Ya, pada dasarnya stick ini kan memiliki kualitas dengan standar masing-masing ya. Orang bilang ada harga ada kualitas. Jadi memang mereka gunakannya cukup memiliki standar yang baik untuk skala turnamen kejurnas, cukup dengan varian harga yang lumayan. Ini kalau untuk kualitas hitungan kita, dan kelihatan mereka sudah sangat cocok dengan persiapan termasuk stick player, stick break dan stick jumpshot. Itu mereka sudah sangat benar-benar siap.
1: Oke, baik, karena Kakak Frenkie juga waktu tidak memungkinkan juga, jadi kita sudah menyita waktu dan terima kasih untuk Kakak Frenkie.
2: Baik, terima kasih Kakak yang selalu menghubungi dan selalu memberitakan tentang olahraga biliar. Doakan yang terbaik, semoga nanti olahraga biliar bisa tumbuh dengan baik di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Belu.
1: Karena saya karena saya selalu ikuti Kakak Frankie di Facebook.
2: Nah, siap.
1: Oh, baik, terima kasih. Oke, Kakak Frankie, harapan ini kan sudah di Jakarta, nanti akan bertanding di tanggal 9 ini, harapan kedepannya seperti harapannya ke depan seperti apa untuk membawa anak-anak asuhnya yang dari terkhususnya di Kabupaten Belu yang bawa sudah sampai ajang di Jakarta ini, turnamen di Jakarta ini.
2: Oke, tentunya harapan saya itu saya titipkan untuk adik Hendro Uli, bahwa harapannya jangan cepat puas, mumpung masih muda, jadikan setiap momen dari setiap pertandingan, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, apalagi di level kejuaraan nasional, dan tentunya akan bertemu dengan setiap pebeliar dari setiap provinsi masing-masing, yang tentunya akan melihat kualitas mereka, dijadikan itu sebagai bahan ilmu atau pelajaran, sehingga pulang mungkin nantinya apapun hasil yang didapat dari sini, pulang memaksimalkan untuk terus berlatih, karena di usia yang masih terbilang muda masih mempunyai harapan untuk terus bisa memberikan prestasi yang tentu baik untuk diri sendiri, baik untuk kabupaten, provinsi, dan tentunya ya, untuk menjadi kebanggaan banyak orang. Harapan saya ini seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Kakak Frankie, selamat malam, sama salam kompak selalu, dan sampai jumpa, dan kami doakan dari Atambua, Kabupaten Belu, untuk pulang ya, kalau bisa 10 besar tidak apa-apa, kalau bisa lebih bagus lagi juara 1. Amin. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita baru saja dengan Kakak Frankie. Beliau adalah salah satu pemain beliar yang terbaik di turnamen-turnamen di Kabupaten Belu maupun di PON NTT. Hingga saat ini mereka sudah berada di Jakarta untuk membawakan nama baik Kabupaten Belu ini. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di malam ini termotivasi untuk anak-anak muda ke generasi-generasi berikut.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia. Seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ya, karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Isyuras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pacific.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Nami подписано соглашение о
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnamati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk go global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UUMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah, tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semua. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM

0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
1: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone.
3: Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
1: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
2: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
4: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
2: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
6: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
5: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
6: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
7: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
6: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
8: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
6: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama.

0: di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui Program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
2: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, pola menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan sebagainya mungkin
3: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
4: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas relatif tidak dihadir kaitan dengan penyakit penyakit kuku pada hewan ruminansia dan kuku langka. Ya, ketika dengan kita bebas di tahun 2022 masuk, tidak masalah itu di tahun itu tidak nampak yang akibat penyakit itu masuk itu relatif sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barangkali dari itu karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya itu bagaimana kita bisa memulihkan kembali menghilangkan wabah itu baik dengan vaksinasi ya dengan ya upaya-upaya lain termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
3: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara di Jan Ferdiansah, Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia serta Bila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21, 12, 21, 12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21, 16, 21, 13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026 justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang terakhir saya juga nonton untuk semua ya pada tipis tipis mungkin yang aja kurang beruntung jadi satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
5: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai saji gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rofi Pro 3 RFI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 Ria Tambua, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta dan kita ikuti lagi program berikutnya yaitu Mimbar Agama Islam Kamis 3 September 2026 dengan judul Arsitektur Peradaban Membangun Jiwa dan Ruang Hidup di Perbatasan, dibawakan oleh Ibu Teddy Sofian SARS.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rebelu untuk seluruh pendengar RRI Pro Atambua dimanapun Anda berada. Dari pesisir Atapupu, hamparan Rehat, lembah Fulan Fehan, hingga seluruh sudut Kabupaten Belu yang kita cintai bersama. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diizinkan menghirup udara kehidupan di bumi perbatasan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan abadi bagi seluruh semesta. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bulan yang selalu menghidupkan kenangan dan kecintaan kita pada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang penyuluh agama Islam yang juga bergelut di dunia arsitektur, seringkali saya merenungi satu pertanyaan sederhana. Ketika menggambar sebuah denah atau mengawasi sebuah pondasi bangunan, jika bangunan fisik membutuhkan struktur yang presisi agar tidak runtuh diterpa angin dan gempa, lantas struktur seperti apa yang dibutuhkan oleh jiwa dan peradaban manusia agar tidak roboh ditelan zaman? Jawabannya ada pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya seorang rasul, melainkan seorang arsitek peradaban terbesar sepanjang sejarah manusia. Pendengar RRI Pro Atambua yang berbahagia, dalam ilmu arsitektur, sebelum seorang perencana menggambar indahnya fasad atau megahnya atap bangunan, hal pertama yang paling krusial dirancang adalah pondasi di dalam tanah. Pondasi tidak terlihat dari luar, ia tersembunyi. Namun, ketahanan seluruh bangunan di atasnya tergantung sepenuhnya pada kedalaman dan kekokohan pondasi tersebut. Demikian pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membangun tatanan masyarakat Madinah. Beliau tidak mengawali dakwahnya dengan membangun istana yang megah atau benteng yang tebal. Beliau mengawali dakwahnya dengan membangun akhlak manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan misi utama mengutusan Rasulullah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pengakuan akan kokohnya pondasi akhlak ini juga dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sangat populer dari riwayat Imam Ahmad, "Innama bu'ithtu liatammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bayangkan, sahabat pendengar, akhlak adalah spesi atau semen perekat bagi tatanan sosial. Tanpa akhlak yang baik, sebuah masyarakat sebagus apapun infrastruktur fisiknya, maka akan rapuh. Gedung-gedung bertingkat bisa berdiri megah, jalan-jalan raya bisa terbentang luas. Namun, jika manusia di dalamnya saling curiga, tidak jujur, dan hilang rasa kasih sayang, maka kota itu hanyalah sebuah ruang kosong tanpa jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam arsitektur dan konstruksi, kita mengenal istilah Detail Engineering Design, DED, atau kepresisian dalam pengerjaan. Setiap sambungan kayu, campuran semen, dan ikatan besi harus dikerjakan dengan cermat. Jika tukang atau arsitek bekerja asal-asalan, hasilnya tentu berbahaya bagi penghuninya. Sifat profesionalisme dan ketelitian ini dalam Islam disebut dengan istilah ihsan atau itqan, kesempurnaan kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak bekerja setengah-setengah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu."
Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya secara itqan, tekun, teliti, dan profesionalis. Pesan ini sangat kontekstual bagi kita warga Kabupaten Belu. Apapun peran dan profesi kita hari ini, bila Anda seorang ASN atau pelayan masyarakat, jadilah pelayan yang jujur, ramah, dan tepat waktu. Bila Anda seorang petani atau nelayan, kelola tanah dan laut kita dengan tekun, jujur, dalam menimbang serta menjaga kelestarian alam. Bila Anda seorang tukang atau arsitek, bangunlah setiap rumah warga dengan struktur yang aman dan hati yang ikhlas. Dan bila kita sebagai penyuluh agama, sampaikanlah risalah kebaikan ini dengan narasi yang sejuk, merangkul, dan membangun kedamaian. Kerja yang berkualitas dan jujur adalah bentuk peneladanan paling nyata kepada Rasulullah di era modern. Pendengar RRI Pro Atambua yang saya hormati, ada satu perumpamaan indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hubungan antar sesama manusia. Beliau mengaitkannya langsung dengan struktur bangunan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-munyani yasuddu ba'duhu ba'dan." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antar satu dengan yang lainnya. Ketika beliau mengucapkan hadis ini, Rasulullah menjarikan jari jemari kedua tangannya saling menggenggam erat di wilayah perbatasan timur barat. Kita hidup dalam keberagaman suku, budaya, dan latar belakang. Perumpamaan satu bangunan ini adalah pengingat penting. Dalam sebuah struktur bangunan, dalam sebuah struktur rumah, kolom tidak bisa berdiri tanpa pondasi. Atap tidak bisa menaungi tanpa adanya dinding. Dan balok tidak akan kuat tanpa ikatan pembesian yang menyatu. Demikian pula kita di Kabupaten Belu ini. Kita tidak membangun daerah ini sendiri-sendiri. Kunci keutuhan dan kemajuan perbatasan adalah persatuan, saling menguatkan, dan gotong royong. Kehadiran kita di tengah masyarakat harus menjadi penopang, bukan penjelajah kesalahan sesama, menjadi pilar penyangga, bukan pemecah belah. Pendengar RRI Pro Atambua dimanapun Anda berada, bulan Rabiul Awal boleh saja bergeser menuju bulan-bulan berikutnya, namun cetak biru blueprint akhlak yang akan dan telah diwariskan oleh Rasulullah SAW harus tetap tertanam dalam setiap tindakan kita. Mari kita jadikan momentum ini untuk mengevaluasi rancangan hidup kita masing-masing. Yang pertama, sudahkah keluarga kita dibangun di atas pondasi kasih sayang dan keteladanan? Yang kedua, sudahkah karya dan pekerjaan kita diisi dengan kejujuran serta kualitas terbaik? Dan yang ketiga, dan sudahkah kehadiran kita membawa kemanfaatan serta kesejukan bagi tetangga dan lingkungan sekitar kita? Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 105, "Wa kul ya'malu fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Mari bersama-sama kita arsiteki masa depan Tanah Belu yang amat tercinta ini menjadi daerah yang tidak hanya kokoh secara infrastruktur fisik saja, tetapi juga indah, damai, dan sejahtera secara spiritual serta berakhlakul karimah. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar setia RRI Pro Atambua. Mohon maaf atas segala kekhilafan kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam

Baik, mendengar Pro 1 Ria Tambora, kita baru saja ikuti mimbar agama muslim. Dan di pukul 21 nanti kita akan ikuti pesona budaya Flopamora yang diikuti di Pro 4 Kupang dan Pro 1 ND, Pro 1 Ria Tambora. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tambora selalu terhibur di malam ini dengan pesona budaya Flopamora.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
2: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Pesona Budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6. Apa kabar? Kembali kita berjumpa di hari ini ya, Kamis 3 September 2026 bersama saya Daten Raja Haba dalam acara Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan RRI Kupang, ND dan Atambua. Seperti biasa, Pesona Budaya Floba Mora akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua akan menghadirkan tatanan perkawinan adat masyarakat Tetun, perspektif sistem kekerabatan dan hukum adat bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu bersama dengan Yosep Suni ya, selaku tokoh adat masyarakat Kabupaten Belu. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara bersama rekan Kristin Senda, dan narasumbernya itu bersama dengan Mikael Borobebe ya, selaku kepala sekolah SDK Witihama Adonara Flores Timur, kemudian sebagai pecinta budaya Lamaholot dan sebagai penulis buku berbasis budaya Lamaholot. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri akan menghadirkan pangan lokal sebagai pelestari budaya bersama rekan Jen Anggriani ya, dan narasumbernya itu bersama dengan Dato Aligani ya, selaku anggota HPI Kabupaten Rotendao. Nah, penasaran seperti apa informasi adat budaya di Nusa Tenggara Timur? Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan informasinya tentang tatanan perkawinan adat masyarakat Tetun, perspektif sistem kekerabatan dan hukum adat, yang akan membawa kita mengenal lebih dekat cara masyarakat Tetun dalam menjaga tatanan perkawinan adat masyarakatnya, yang disampaikan oleh rekan Fenty Mau dari RRI Atambua.
2: Mendengar, pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah relasi khusus untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu dalam ikatan suami istri yang tersebut keluarga. Perkawinan menjadi sebuah standar tersendiri untuk mengatakan pasangan tersebut menjadi suami istri, baik dalam budaya, pemerintahan, agama, dan kemasyarakatan. Perkawinan dalam budaya, pemerintahan, keagamaan mempunyai standar dan kriteria tersendiri. Kesepakatan nikah dalam budaya biasa disebut sebagai hukum adat atau adat istiadat. Dari budaya tertentu maka ada tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah proses perkawinan adat yang sah. Begitu pula pernikahan di Kabupaten Belu pada suku Tetun, pernikahan kalau dianggap sudah sah secara adat harus melalui tahapan-tahapan adat dengan baik melalui kesepakatan bersama. Lebih jelasnya kita ikuti hasil wawancara bersama tokoh adat, tokoh masyarakat di Kabupaten Belu, Bapak Yosep Suni.
3: Jadi kalau menurut adat Tetun, jika adat pertama mereka berkenal, mulai melangkah lagi ke Masuk Minang. Masuk Minang atau dengan bahasa Tetunnya Tarafora, Abad Tulun, Abad Ain. Setelah Tarafora atau Masuk Minang, baru melangkah lagi ke yang lain. Itu melangkah ke pernikahan gereja. Pertama melangkah pertama Abad Tulun, Abad Ain. Setelah Abad Tulun, Abad Ain habis, mulai Mata Sumerua. Itu dengan bahasa Tetunnya, bahasa Tetun, Mata Sumerua, Wai Kumerua, Seru Imbamalu, Seru Imbamalu. Itu artinya perkenalan kedua suku itu. Saling bertemu untuk membicarakan adat itu. Setelah itu adat itu, setelah Matas Umarua itu melangkah lagi ke Saki Imut, Saki Dalam, ada jalan. Sehingga ada sesuatu, ha, ada sesuatu umpama di dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, kita sudah ada jalan untuk kita bertemu lagi seperti itu. Nah, sudah kita sudah bahas adat seperti itu, maka kedua suku rumah itu tidak apa ini lagi. Kita semacam dengan bahasa itu kita akan mengikat seru keluarga, kita tidak berpisah lagi. Jadi sampai kapanpun kita tetap satu. Jadi istilahnya kalau dengan bahasa itu halu fecaona, halu mamane ona, kita level lagi fahelamalu itu sastra itu seperti itu. Jadi setelah itu, jadi dianggap rumah tangga sudah mulai sah. Saat itu sah secara adat, secara gereja belum. Secara arti sudah sah, kedua suku rumah sudah sah. Jadi istilahnya yang tadi saya katakan tadi, sastra itu mahluk filah lemal, lah kalau lemal kita mungkin orang kita telefon pasti riwayat pada soal. Ah, soal kalau sudah ini kan sudah dua keluarga, dua suku rumah, Jadi bukan satu orang saja. Satu orang dianggap juru atau juru bicara, tapi semua itu sudah bertanggung jawab atas kedua suku itu. Jadi ibaratnya kalau soal adat, satu salah semua salah. Kalau hukum, satu salah dia yang salah. Kalau adat tidak, satu salah semua salah. Jadi istilahnya, kalau kita mengikuti orang tua sana, pasti dia yang mana sesuai. Kita ibu identian, tian identian. Lebelah filama helamalu, lebelah falu helamalu. Jadi ada kata kita dalam, sudah kita sudah akrab begitu, sudah fecau, sudah umumannya. Suatu ketika kita buat kesalahan, itu bukan satu orang itu yang pikirkan itu sudah rumah yang harus dikebabkan seperti itu. So, kita sudah satu betul, satu sudah sah secara adat. Waktu pada saat kita bicara adat, memang orang yang dianggap jubir atau ketua suku dia omong. Tapi yang bertanggung jawab itu semua anggota suku. Jadi anda kata ada apa-apa orang ketua suku sudah omong seperti itu harus sudah sah. Jadi anda kata di kemudian hari ketua suku itu ada berhalangan dan sebagainya, itu tetap sah seperti itu.
4: Khususnya yang kita ketahui bahwa masyarakat Timur suku Ketun ada istilahnya perkenalan dan ketuk pintu. Sebenarnya apa itu ketuk pintu?
3: Jadi abad pun abad anda, kita sudah itu dia sudah kasih tanda bahwa itu dia punya sudah, dia punya

0: tujuh orang itu tak ada pun nampak di sudut istana itu seperti itu.
1: Nah,
0: secara ada. Nah, dan artinya masih banyak seorang tetun, khususnya orang tetun di lidak sini, di bil bahagian lidak ini, dia istilahnya perempuan keluar, kan, dia file. Jadi dia punya arah sangat banyak sekali. Yang pertama untuk memperkenalkan kedua rumah, kedua suku itu seperti Mata Sumarua, Sakti Nipualan, dan sebagainya itu betul. Tapi masih banyak lagi yang belum kita bahas itu, belum kita realisasikan. Jadi ibaratnya kalau orang tetun itu tutup burung saya merbas, artinya seperti itu. Nah, kita tidak sekalian kas lunas, sebab kas lunas itu pemalik itu punya.

0: ang kwento na karto na kung ang isang mga ang kita man seperti itu. Nah, sa 20, o kira kapa, kira berapa nilai niya? O harus begini. Mungkin ikan tak kumurupnya seperti ini. Itu harus dibilis arsus ibunya. Setelah itu, oh, dia akan menarang, dia akan pupul, dia akan pupul nunai. Oh, dia kataan tahapan-tahapan, dia punya semacam item-itemnya.
1: Ya, Bapak Yosef, dan kita ketahui juga bahwa kita kenal Timor, khususnya di Belu ini ada istilahnya kawin keluar, kawin masuk, dan ada orang tua atas anak. Apakah memang suku Tetun juga begitu? Dan mungkin bisa Bapak Yosef jelaskan, kami keluar kawin masuk dan hak orang tua pada anak ini dan fahamnya.
0: Betul. Jadi kami orang Tetun, khususnya orang Lidak, di bagian Lidak, kalau setelah kita bahas, kita mulai realisasikan adat, ya itu orang dia punya mama, punya hak dua anak. Andai kata bapak punya anak lima orang, atau mereka pasangan itu ada lima anak, bapak punya hak mendapat tiga anak, mama punya hak mendapat dua anak, sehingga ke depan itu mereka saling menjaga, saling semacam merangkul keluarga bagaimana caranya supaya kita tetap akrab untuk selama-lamanya. Jadi andai kata bapak punya, mereka pasangan itu ada 10 anak, mama punya hanya dua anak, sedangkan bapak punya 8 anak, sehingga ke depan itu mereka tetap akrab untuk menjaga kedua suku rumah. Menurut kami orang Tetun Didak ini, perempuan harus ke laki-laki. Seperti kalau konflik itu sudah matang dengan adat, sudah sepakat dengan adat, adat kita sudah realisasikan. Makanya perempuan tidak boleh kembali lagi ke rumah bapaknya atau rumah dari suku bapaknya. Bahasa adatnya kami fine saya. Saya kalau tim kalau di sana, kebetulan. Ya, fatsawa, ya umam. Ya, fatsawa.
1: Dan seandainya namanya pembicaraan Belis, tapi kalau dalam perjalanan mungkin kemampuan atau ekonominya belum bisa melunasi Belis itu, ini bagaimana dan haknya bagaimana?
0: Nah, jadi begini, kalau memang kita sudah sepakat adat dari awal sampai akhir, anda kata dalam perjalanan dari pihak laki-laki atau dari sang suaminya tidak mampu untuk melunasi apa yang kita sepakati bersama, maka suatu ketika pada saat itu istri akan kembali ke rumah suku dengan bersama anak-anaknya. Karena

0: আমি সিলেবাসটা আমি রাজা মানুষ সোমবা আমি kilometer ba on dengan aman bakar makan semua anak dengan istrinya kembali ke
1: masuk. Ya berarti dari keluarga secara adat secara yang dijalankan bahwa belum sah berarti belum bisa mengikuti suami sepenuhnya.
0: Kalau dari keluar dari pihak laki-laki dia punya keluarga besar bersama keluarga besar menyetujui itu tetap resmi seperti di sana. Kalau mereka tidak menyanggupi lagi dan tidak mau menerima lagi sang istri itu maka dengan sendirinya mereka akan kembali ke rumah sukunya. Memang seperti itu dulu seperti itu, tapi kelihatannya sekarang ini adat ini mau dibilang kita tetap umum adat tapi modifikasinya sedikit ada pak. Ada perubahan. Karena begini, mereka sekarang manusia ini kita omong adat itu mereka sering bilang begini. Kita omong adat juga ekonomi tetap masuk di dalam. Karena apa? Kopi ini kita tidak bisa bikin, gula pasir itu kita tidak bisa. Akhirnya seperti apa yang saya katakan sudah dimodifikasi, gitu, ada perubahan seperti itu. Jadi ada perkembangan sedikit, tapi tidak seberapa juga.
1: Tidak keluar dari real itu. Dan juga ada istilah yang menyebutkan bahwa pendidikan anak juga mempengaruhi yang namanya bisnis itu.
0: Ini begini pak, kalau orang tua itu pendidikan anak itu kita orang tua itu bapak mama itu punya kewajiban untuk mendidik anak dan sejauh sampai di tingkat perguruan tinggi apapun kita belum arti. Sebab ini kita omong jorok dan jorok itu pasti tidak keluar dari arti yang kita akan bahas nah seperti itu. Jadi soal tahu rugi di anak mau apa itu bukan urusan itu. Itu kan bapak punya kewajiban, bapak mampu punya kewajiban. Sedangkan adat itu tidak berkeluar dari adat lingkarannya. Nah, dulu begini, dulu itu zamannya dulu sedikit untuk realisasikan materi ini sedikit rumit karena kita bertawar menawar kerja bawa di sini pelat, gelang itu dan uang perak. Kalau uang perak sesangka waktu itu setelah saya lihat itu tidak seberapa juga. Kalau umpelat dengan gelang itu tawar menawar kan dengan bahasa itu nya sendiri batalin tanah bedi. Nah ini tidak tebal dengan bahasa itu ini lemar ini latoran jadi hit batalin le tanah bedi. Nah jadi itu tawar menawar ini harus tambah tapi dengan adanya sekarang kita umum rupiah jadi tidak terlalu repot. Jadi begitu kita sepakat habis adatnya dia punya air susu ibunya seperti ini dia punya adat yang lain-lainnya seperti ini datang mungkin taruh di envelope taruh satu kali selesai dulu tidak yang mau dibilang dengan bahas tetunya Uluman Ailais itu ya dia bawa itu tenasa kobala luar itu dia kesana kemari dia pindah dari pihak perempuan bilang oh ini tidak cukup dia kembali lagi ke pihak laki-laki harus tambah seperti ini karena ini tidak cukup tapi sekarang tidak pak sudah dengan rupiah ini tidak kepala satu kita ya, sudah jelas sekali dulu tidak dia bilang ini tidak berat ini seperti itu ini tidak tebal ini seperti itu jadi ada tawar menawar tapi sekarang tidak kita sepakat dia punya air sumber habis dia punya adat yang lain itu begitu taruh selesai sudah ini dari leluhur sudah seperti itu jadi dari saya utarakan bahwa adat itu kita omong tidak menyimpan dari real atau dari lingkaran yang ada. Jadi adat ini memang pak, kalau menurut kami orang itu di bagian lidah ini, adat ini bukan menjadi ukuran. Kita umum hari ini seperti itu, tapi realisasinya kapan saja. Jadi semacam kredit di bank, ada dapat sedikit boleh datang. Kalau tidak dari pihak laki-laki perempuan itu tidak menuntut. Yang penting adat kita harus omong sehingga orang bilang orang ini punya adat, orang beradat dia bisa omong tahu adat dan sebagainya. Adat itu artinya dengan bahasa sastra itu budak meter malu, budak tek malu, budak lara malu, budak dinar malu untuk mengikat kedua keluarga itu. Tapi tidak serta merta untuk hari ini realisasikan tidak seperti itu. Kita hanya umum adat, tapi tidak selamanya kita harus pada realisasikan pada saat itu juga. Adat kita orang dapat kapan saja, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari itu juga.
1: Berarti bahasa adatnya dia buat kebun dulu, kapan ada hasil, baru bisa.
0: Anta tos lain, atualai, hafailai, karimanulai. Mau biar apa? Fai biar apa? Fai, kita mai. Tak tos lain, atualai. Kuawemba, tos isipa, fai, kita mai. Kusipa padilai, kusipa tahalai. Padi roat lain, tak roat lain. Baru kita realisasikan. Ia hanya cari hidup dulu. bila mana kita sudah

Bisa lagi kita curah satu. Kita selalu berembuk bagaimana caranya, ada baik dalam acara suka atau duka, kita selalu bersama. Pentingnya seperti itu. Jadi setelah saya lihat dari sekarang ini ke depan, kelihatannya adat ini tidak seperti apa yang saya uraikan ini. Anak-anak sekarang dengan adanya teknologi, mungkin mereka hanya umum secara global saja. Oh, dia punya beliknya seperti ini. Oh, dia punya susunya seperti ini. Hanya itu kelihatan seperti itu. Nah, praktis saja. Jadi kalau adat kami, selagi kami umum, tidak ada rinciannya. Ada rinciannya. Jadi semoga ke depan itu anak-anak, makanya saya kalau omong Pak, langkah baiknya mereka saya bilang, kamu hadir di sini supaya kamu dengar dia punya rinciannya, sehingga ke depan kita pertahankan apa yang saya omong ini. Kami orang tua mereka omong, kami dengar, mereka hadirin kami, kami dengar. Jadi hari ini kami tetap pertahankan itu, semoga ke depan ya mereka seperti apa yang saya

0: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai tatanan perkawinan adat masyarakat Tetun, perspektif sistem kekerabatan dan hukum adat. Tatanan perkawinan adat masyarakat Tetun itu merupakan bagian penting ya dari sistem kekerabatan dan hukum adat. Aturan adat seperti proses perkawinan ya, pemberian belis dan kewajiban keluarga itu berfungsi menjaga keteraturan ya serta keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, perkawinan adat Tetun itu berperan dalam mempertahankan nilai budaya, solidaritas dan juga keberlangsungan keberadaan kekerabatan masyarakatnya. Selanjutnya dari RRI Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita tentang merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara bersama rekan Kristin Senda dari RRI ND.
1: Pendengar RRI, kita akan membahas salah satu topik terkait dengan merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara, di mana sebuah tradisi yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Lamaholot. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Mikael Borobebe, Kepala SDK Witi Hama Adonara, pencinta budaya Lamaholot, sekaligus penulis buku berbasis budaya Lamaholot. Salam budaya, Bapak.
2: Salam budaya juga.
1: Yang dimaksud dengan tradisi Melasare ini dalam masyarakat Adonara seperti apa nih, Bapak?
2: Tradisi ini adalah sebuah kecerdasan lokal yang sudah diwariskan berabad-abad untuk suatu tujuan yang baik dari tradisi yang disebut dengan Melasare. Melasare sendiri itu adalah di Indonesia kan artinya tindakan damai, karena damai itu menjadi sebuah kebutuhan psikologi setiap insan manusia yang terus didambakan. Maka damai itu diistilahkan dalam bahasa Lamaholot Melasare. Itu filosofinya. Jadi semua orang pasti merindukan apa yang disebut dengan damai.
1: Asal usul sendiri dari Melasare ini seperti apa nih, Pak?
2: Tradisi Melasare ini bisa lahir dalam pemikiran leluhur kita pada zaman itu dan masih terwaris sampai hari ini. Dua hal penting yang menjadi filosofi dasar, yaitu hidup itu sendiri yang berasal dari tanah sebagai ibu kehidupan, dan perempuan itu juga sebagai ibu kehidupan. Maka siapapun yang bertikai, berkonflik, mesti ada solusinya, yaitu dalam tradisi Melasare atau damai itu harus dibangun, dipupuk, dijalankan supaya kehidupan kerukunan itu tetap dijaga, dirawat sampai ke generasi-generasi. Begitu maka, dan aspek-aspek lain tentu ada, tapi lebih utama itu dari kehidupan, dua hal utama tadi, tanah dan bumi dan ibu. Karena itu mereka dua adalah disimbolkan sebagai sumber asal kehidupan. Dari sana kita berasal, tanah, dan nanti akan kita kembali juga menjadi tanah. Maka dua hal pokok itu. Maka Adonara selalu dijuluki sering pembunuhan-pembunuhan. Maka hari ini ada pembunuhan-pembunuhan yang masih dijaga oleh keamanan. Itu satu filosofi yang dipikir, dijaga, maka terus itu diciptakan untuk selalu ada jalan damai.
1: Tentu ada momen ya dalam tradisi ini yang bisa dilaksanakan. Ini dalam waktu kapan dan momen seperti apa nih, Pak Mikael?
2: Tradisi ini bisa dilaksanakan, dia tidak dalam satu waktu tertentu. Tetapi yang paling pertama adalah ketika ada konflik yang sudah terjadi, entah cepat atau lambat atau lama sekalipun, yang paling pertama adalah butuh kesadaran para pihak yang berkonflik. Pertama itu sadar bahwa melakukan hal ini telah melanggar norma hukum adat, bahwa kita sudah tidak berbaikan lagi. Maka kesadaran itu timbul. Kalau kesadaran damai itu ada dalam hati, maka ritus itu akan berlaku. Dan proses-proses ritus dilalui dengan perjuangan yang melelahkan dan lama, butuh orang-orang lain untuk memproses secara damai. Tidak serta-merta konflik hari ini besok kita damai. Itu saya kira itu karena butuh dari batin, bukan soal untuk selesainya.
1: Ini butuh batin, memang butuh waktu yang lama ya, seperti itu. Tetapi prosesi Melasare ini dari awal hingga selesai ini bisa dicontohkan seperti apa nih? Mungkin dari salah satu kasus begitu, Pak Mikael.
2: Ya, proses itu bisa berjalan. Ritus Melasare berdamai ini bisa berjalan lahir daripada kesadaran dari para pelaku dan korban. Misalnya mereka menyadari bahwa ternyata kita punya peristiwa permusuhan ini harus diselesaikan. Maka kesadaran itu muncul karena sebelahnya dia adalah musuh, maka tidak mungkin dia langsung sana untuk ini. Maka butuh orang-orang tertentu yang kita sebut dengan dalam dunia sekarang mediator, dimediasi oleh siapa, dan jalinan komunikasi batin itu dijaga. Maka paling pertama adalah kesadaran, dan yang kedua itu mediator. Mediator menghubungkan dua belah pihak. Kalau mereka dua sudah sepakat, maka bisa terjadilah ritus melaksari. Kalau tanpa mediasi yang baik, maka itu juga masih menunggunya lama. Ketika komunikasi yang dibangun oleh para mediator, butuh mediator juga orang yang harus netral, tidak memihak salah satu korban dan pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam situ. Jadi dicarilah mediator yang berbahasa adat yang indah dan harus memahami para kedua pihak yang berkonflik itu, memperhatikan juga bahasa tubuh setiap pelaku, karena bahasa tubuh itu juga sangat penting, karena dia mengatakan sesuatu yang tersembunyi. Jadi hanya di mulut tentu kita percaya. Jadi butuh prosesnya agak lama. Bisa sampai terjadi peperangan atau permusuhan, pertikaian yang membutuhkan peran-peran orang lain. Jadi kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif, secara suku, secara kampung. Konflik itu hanya individu yang tidak meluas, tidak terlalu. Tapi kalau sudah meluas antar kampung, itu butuh kerja keras daripada mediator yang mengkomunikasikan supaya jangan meluas lagi dan jangan memperpanjang konflik-konflik baru, sehingga damai yang menjadi kebutuhan psikologi itu bisa dinikmati.
1: Sejauh ini setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Adonara ini selalu dilaksanakan tradisi ini mencapai akhir yang damai begitu ya, atau bagaimana nih Pak?
2: Ritus Melasare ini bisa dilaksanakan, dia berdampak asal yang bersangkut atau kedua belah pihak yang berkonflik pertama harus menyadari kesalahan. Kalau dia sungguh menyadari bahwa tindakan ini sangat mengganggu aktivitas pribadi karena konflik itu meluas, maka menjadi itu. Maka kalau dia sudah sadar, maka tahapan yang pertama adalah dia akan menyampaikan isi hatinya kepada mediator. Lalu mediator pergi menyampaikan maksudnya bahwa pihak A sudah ingin mau damai, bagaimana dengan pihak B. Lalu pihak B masih menolak, maka belum bisa dilaksanakan. Sampai beberapa kali kalau pihak B mengiyakan, maka dilakukanlah pertemuan-pertemuan internal antara kedua belah pihak bersama dengan fungsionaris adat yang disebut, kami punya di sini Lamaholot Adonara, disebut dengan Atamua. Tamua artinya imam adat, orang yang mengurus perdamaian, orang-orang khusus yang mengurus perdamaian, bukan karena sekolah, tapi itu warisan yang mereka terima secara turun-temurun. Itulah yang dihadirkan. Atamua inilah yang akan bertanya kepada kedua belah pihak. Proses itu selesai, mereka akan menentukan waktu lagi kapan kita bertemu, karena harus mengetahui siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Itu harus diketahui, hingga pada istilah kami punya bahasa ini, bukan pelolong. Orang yang menimbulkan konflik itu harus dia mengaku, lalu orang yang menjadi korban, lalu dengan alasan-alasan apa yang paling akar dari kesalahan itu, hingga diselesaikan, didamaikan dari akarnya itu oleh imam adat. Kami punya nama imam adat Atamua. Proses itu kalau sudah saling mengakui, maka Atamua akan melaksanakan. Proses selanjutnya adalah ritus adat Suasia dilaksanakan dengan tetap pertama itu harus meneguk tuak. Itu bau lolong itu dia harus utama dan pertama itu, dengan doa-doanya masing-masing. Lalu juga dilanjutkan dengan secara simbolis, tahap kedua adalah ada satu orang yang bertugas sebagai mediator dalam ritual itu. Orang yang menjadi mediator, jadi kali pergi meminta, jadi misalnya pelaku si A, korban si B, maka mediator dari pelaku A akan pergi ke korban di B, akan meminta dari A memohon supaya damai. Di itu upacara simbolis secara dua kali, tiga kali, kali ketiga, keempat baru dia iya. Itu hanya simbolis acara saja, sebagai simbol bahwa dia menolak dua kali, tiga kali, yang kali keempat mereka berdamai. Maka bertemulah dan si B, keluarga A, keluarga B. Jadi mereka akan dimediasi dan bertemu di satu titik. Ketemu di satu titik itulah, jadi misalnya, tapi bukan jauh rumah berdak, mereka bertemu. Korban atau si B juga membawa imam adat yang sebut atamua. Pelaku misalnya si A juga membawa imam adat dengan petugas penuntut masing-masing itu. Bertemulah mereka di situ bersama keluarga kedua belah pihak. Lalu atamua inilah atau imam adat inilah melakukan proses pemulihan, tukar menukar tuak, tukar menukar ciri pinang. Lalu mereka menyampaikan isi hati dalam doa dan meneguk buat itu. Selesai, baru diterima masuk, diampuni, saling merangkul secara simbolis. Atau istilah lain, hodilimat, melaksari hodilimat itu artinya sudah merangkul tidak hanya fisik tapi batinnya. Tahap itulah yang sedang terjadi. Lalu selesai, baru kita akan masuk tahap berikut, adalah tahap ketiga misalnya, adalah masuk ke rumah, dirangkul, duduk bersama keluarga, diterima. Lalu proses berikut adalah perdamaian ditandai dengan pemotongan hewan, yaitu ayam. Darah ayam inilah menjadi simbol perdamaian kedua belah pihak. Dengan bukti ini kita damai. Jadi ayam itu akan ditukar, akan ayam itu dimasing, misalnya keluarga A sebagai pelaku, mereka bawa ayam jantan. Keluarga sebagai korban pihak B, mereka akan membawa ayam betina. Nanti dipotong oleh atamua, masing-masing rebus, masak dengan nasi ukuran kecil, periuk kecil atau panci dandan kecil, untuk hanya untuk simbol makan. Lalu sudah, kalau sudah selesai, sudah selesai dicek masak semua, maka kita masuk pada tahap yang keempat, adalah ditandai dengan perjamuan bersama. Kita sudah damai, maka mari kita rangkul dalam makan bersama. Yang kemarin-kemarin kita tidak bisa makan karena kita dianggap musuh. Hari ini kita sudah damai dengan hati, simbolnya dalam jabat tangan dan makan bersama. Pada saat makan bersama itulah juga didahului dengan meneguk tuak, bau lolon masing-masing, lalu juga ditukar itu. A tukar dengan milik B itu oleh imam adat, dicampur juga tuak, dicampur. Kalau makan daging kepala ayam akan ditukar dengan daging kepala betina. Jadi nanti daging kepala betina milik korban B akan dicicipi oleh pelaku keluarga A, dan sebaliknya. Jadi itu tanda kita sudah tukar menukar hati dalam bentuk makan dan bentuk jabat tangan. Maka selesailah konflik itu, lalu kita menyambut damai untuk suatu masa depan, tidak tinggalkan untuk generasi. Begitu prosesnya.
1: Menariknya adalah simbol dari darah ayam ya, ayam betina dan ayam jantan seperti itu. Ini mau menandakan apa nih sebenarnya, Mikael?
2: Ayam dipelihara hampir di seluruh masyarakat. Mereka memilih, leluhur memilih ayam, jantan dan betina sebagai laki-laki, perempuan kalau manusia. Lalu darah itu tertumpah ke tanah, itulah menjadi sumber kehidupan. Kita semua berasal dari tanah. Dia menjadi sebuah perjanjian di atas darah ayam ini, kita harus damai. Barang siapa yang lawan dengan darah tertumpah ayam ini, darah ayam ini, dia melanggar janji kesetiaan, janji damai. Jadi tidak ada permusuhan ketika darah tertumpah waktu pemotongan ayam.
1: Baik, ini juga menarik nih Pak.
2: Perjanjian.
1: Perjanjian begitu ya.
2: Tidak boleh dilanggar lagi itu.
1: Tidak boleh dilanggar ya. Jadi ini sudah menjadi sumpah begitu. Baik, untuk menjaga kelestarian tradisi Melasare ini di era modern tentu tidak gampang begitu ya. Ini menjadi tantangan terbesar. Ini apa yang harus dilakukan nih, Pak Mikael?
2: Ya, bagi saya mengamati satu tantangan yang luar biasa adalah lemahnya edukasi orang tua terhadap nilai-nilai kearifan tidak disebar luas secara masif. Nilai-nilai yang tradisi-tradisi yang dilahirkan, diciptakan sebagai sebuah pengetahuan lokal atau lokal genius milik masyarakat Lamoholot, saya melihatnya kelemahan para orang tua tidak mengedukasi secara masif. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi juga tidak mau belajar dan tidak bertanya, tidak menggali mutiara yang terpendam ini. Itulah kedua-dua kelemahan yang belum dua-duanya belum imbang, maka sesuatu konflik yang terjadi bisa meluas dengan pembunuhan itu yang kita sesalkan. Jadi tantang kita bahwa dengan kemajuan teknologi, kemajuan apa semua ini, AI apa semua ini, harap jangan meruntuhkan akar, jangan tercabut akar kebudayaan, karena semua hidup juga dari satu nilai, yaitu budaya. Jadi ini tantangan kita, bahwa orang tua mungkin belum mengedukasi generasinya secara masif, dan tantangan berikut, generasi kurang berminat terhadap budayanya sendiri, lebih mencintai produk-produk barat, tapi ketimurannya dia lupakan. Itu tantangan kita, Ibu. Harapan kita bahwa generasi mesti punya niat, kemauan, bahwa damai itu harus datang dari diri kita sendiri, sehingga ketika ada konflik, kita sudah punya kekuatan masing-masing untuk melawan sebuah konflik dengan mengusung damai, cinta damai. Dan harapan kita supaya damai itu menjadi buah yang ranum, yang dinikmati oleh generasi yang akan datang, supaya jangan terbebani oleh sebuah konflik yang bertahun-tahun lamanya.
1: Ya, terima kasih Pak Mikael untuk penjelasan yang telah dibagikan mengenai tradisi Melasare ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas dan juga kekayaan bangsa.

0: Sona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRIND sudah berbagi dengan kita mengenai merawat tradisi Melasare pada masyarakat Adonara. Melalui tradisi ini, hukum adat masyarakat Adonara berfungsi sebagai sarana perdamaian dan juga penyelesaian konflik. Ya, tradisi ini mengutamakan musyawarah, persaudaraan, dan juga pemulihan hubungan antar pihak yang berselisih sehingga tercipta kembali keharmonisan dalam masyarakat. Baik, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang menghadirkan topik bertajuk pangan lokal sebagai pelestari budaya. Pangan lokal bukan sekedar sumber makanan, tetapi juga bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat. Seperti apa pentingnya pelestarian pangan lokal? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.

0: Ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Rotendao, bayangan kita kerap tertuju pada bentangan pantai yang menawan hingga panorama alam yang memikat. Namun, ada satu daya tarik unik yang tidak kalah memikat hati dari para pelancong, yakni kekayaan kuliner lokal. Melalui cita rasa yang khas, bahan baku lokal, hingga kisah di balik setiap sajian, kuliner mampu menghadirkan pengalaman yang tidak terlupakan. Lalu, sejauh mana kuliner lokal di Rotendao dapat dikembangkan menjadi magnet wisata unggulan, sekaligus penggerak ekonomi warga setempat serta pelestari budaya lokal? Bersama narasumber kita, Bapak Dato Ali Gani, anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kabupaten Rotendao, sekaligus praktisi kuliner. Mari kita simak selengkapnya dalam Pesona Budaya Flobomora.
1: Kuliner lokal itu sangat penting sekali karena setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, mereka akan tanya, begitu guide nih, tanya tanya, atau Pak Patski, di sini apa makanan khasnya apa, begitu. Mereka tertarik dan ingin mencoba. Kalau kita sudah jelaskan, oh misalnya kuliner di makanan khas di Rote ini seperti ada susu goreng, ada olahan dari rumput laut, ada apa, olahan dari pohon palm atau pohon lontar, seperti
0: kekayaan sumber daya laut di Rotendao menjadi keunggulan utama dalam sajian wisata kuliner bahari. Kesegaran hasil tangkapan nelayan lokal yang langsung diolah menjadi daya pikat tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.
1: Apalagi kita di Rote ini tensi wisata bahari, apa khususnya di bidang perikanan dan kelautan, lobster kita, seafood kita di sini seperti ikan, lobster, kepiting sangat segar sekali karena di sini istilahnya cuma satu kali mati begitu, Mbak. Sangat sangat fresh sekali begitu.
0: Sebagai seorang pramuwisata sekaligus pengelola kuliner lokal, pemahaman akan selera serta fleksibilitas dalam melayani wisatawan tentunya menjadi kunci utama untuk memberikan kenangan manis yang membekas di hati para wisatawan.
1: Kita tour guide di sini, sebagai tour guide kita harus pandai melihat situasi, melihat situasi siapa, seleranya apa, pantangannya apa, begitu. Jadi kita tanya selama trip dengan mereka, ya mungkin di sela-sela itu kita bisa cari informasi tentang kesukaannya mereka apa, tantangannya apa, biar kita mau tawar itu pas dan mereka akan senang kalau kita tahu seleranya mereka, begitu.
0: Pendengar, daya tarik wisata kuliner Rotendao tentunya tidak berhenti pada sajian di meja makan semata. Ragam oleh-oleh khas daerah mulai dari keunikan camilan tradisional hingga produk olahan UMKM masyarakat pesisir turut diburu oleh para pelancong untuk dibawa pulang.
1: Oleh-oleh paling banyak yang apa di apa dibeli oleh dibeli atau dibawa pulang bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Rote. Kalau dari makanan, kebanyakan orang itu penasaran dengan goreng. Jadi susu goreng, terus ada tempeng, tempeng kacang, terus ada juga ini produk-produk dari pemberdayaan perempuan pesisir, Kak. Ada sabun. Rote ini kan salah satu potensi wisata bahari yang jadi andalan kita itu rumput laut dan kualitasnya sangat bagus. Ini ada olahan ada sabun dari rumput laut, karya dari perempuan pesisir, pemberdayaan perempuan pesisir yang dibantu atau yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Rotendao. Ini terus ada abon ikan juga, ada es kopi dari rumput laut. Jadi ini jelinya ada stik rumput laut juga, Kak. Ada sirup rumput laut sama ada puding rumput laut. Ada masker juga, masker wajah. Ada kita bilang falak. Falak itu dia seperti falak dari susu kerbau. Kalau untuk cenderamata yang pasti tenunan kasrote, langga seperti itu.
0: Bagi seorang pramuwisata, mendampingi para pelancong bukan sekedar memandu perjalanan mereka, melainkan membangun hubungan emosional serta memperkenalkan kearifan lokal hingga tradisi kebudayaan daerah setempat.
1: Terus misalnya di Rote ini di bagian Pantai Baru Rote Timur itu ada istilahnya bahuruk, itu pukul kaki, Kak. Jadi itu hiburan untuk keluarga yang itu biasa di acara apa saat kematian. Aduka itu misalnya hari ke-7, hari ke-9 itu ada pertunjukan seperti itu, ada hiburan seperti itu. Itu terus misalnya seperti di Desa Tuanatuk ada pengrajin topi pilangga. Jadi saya kasih informasi ke mereka biar mereka bisa tahu. Saya kasih informasi, oh di daerah sini ada pengrajin ini, di daerah sini adat atau kebiasaannya mereka seperti ini, seperti itu. Saya perkenalkan semuanya ke mereka.
0: Sinergi promosi antara pelaku industri pariwisata, asosiasi dan pemanfaatan media sosial secara masif menjadi langkah strategis untuk mengikis stigma bahwa berwisata ke kawasan kepulauan seperti Rotendao membutuhkan biaya yang besar.
1: Saya dan teman-teman HPI kita selalu kasih yang terbaik untuk tamu, dan kita selalu promosi untuk kemajuan pariwisata di Rote, baik dari destinasi wisata, destinasi wisata bahari, adat budaya, juga dari kuliner. Kita selalu promosi terus biar makin dikenal banyak wisatawan, dan wisatawan tertarik datang di sini. Carilah informasi yang banyak dari media sosial sehingga jangan berpikir Rote itu mahal, supaya bisa temukan hal-hal yang baik di Rote, seperti penginapan yang murah, makanan yang murah tapi enak, berkesan, seperti itu.

Pendengar, kuliner lokal bukan sekedar pelengkap perjalanan wisata, melainkan identitas budaya yang mampu menciptakan kenangan manis sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pendengar, demikian Pesona Purwomora edisi hari ini dengan topik potensi kuliner lokal sebagai daya tarik wisata. Saya Jen bersama seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, lestarikan kuliner dan tradisi Nusantara. Sampai jumpa.

0: Sarana Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Pangalokal sebagai pelestari budaya yang baru saja disampaikan dan kita dengar ya, menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian pesona budaya Flobamora kali ini. Pangalokal bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat. Melestarikan pangan lokal berarti menjaga tradisi, kearifan lokal, dan nilai budaya agar tetap hidup serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Baik, pendengar Korwil 6, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita sudah lewati tadi Pesona Budaya Flomamora dan kita masuk pergub di pukul 22 lewat 7 menit. Kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua masih stay menemani saya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Dan saya sudah sajikan ada 10 lagu di Facebook RRI Atambua. Ada Asrid, Hanya Untukmu. Ada Rio Febrian, Sudah Happy. Ada Elo, Pergi Untuk Kembali. Ada Dewa 19, Kirana. Ada Titi DJ, Biar Aku, Biarkan Aku. Ada Dewa 19, Kangen. Ada Padi, Semua Tak Sama. Ada Betania Sonata, Jangan Menang Sendiri. Ada Jamal Midar, Hati Selembut Jadi Debu. Adyang dan yang terakhir ada Alda, Kupilih Yang Mana. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya akan membuka line telepon di 0812-4601-0202. Sudah ada yang bergabung bersama kita, kita sapa dulu di malam ini di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Masuk malam kok.
0: Malam, malam Mas
1: Edi. Apa kabar? Kabarnya apa?
0: Kabarnya baik Mas Edi. Sebaliknya Mas Edi, apa kabar di malam ini?
1: Mas Edi masih seperti yang dulu.
0: Mas Edi seperti
1: sehat selalu ya,
0: sehat selalu Mas Edi.
1: Alhamdulillah. Tanggal muda harus sehat ya, nggak boleh sakit ya.
0: Tanggal muda harus sehat, tidak boleh sakit.
1: Harus sehat semua, nggak boleh sakit, harus semangat.
0: Iya.
1: Kita Pro 1 semangat, kita dukung Pro 1. Kapan ini? Ulang tahun 11, tanggal 11 ini.
0: Tanggal 11 September nantinya.
1: Apa acara apa aja?
0: Oh, ada nanti
1: lagu-lagu ada lagu-lagu penyanyi yeah, paduan suara.
0: Iya, yeah. Nanti ada daftar, lomba-lomba.
1: Saya daftar nanti.
0: Boleh Mas.
1: Sama ini. Putri Tunggal nanti ya.
0: Sama Putri Tunggal ya.
1: Iya, dari Putun nanti suruh sini.
0: Boleh.
1: Ya, duet sama dia nanti. Nyanyi sama dia. Itu Betaria Sonata aja ya.
0: Betaria Sonata, boleh.
1: Jangan menang sendiri ya.
0: Jangan menang sendiri. Oke, baik.
1: Mantap sekali. Lagu ini spesial ini. Spesial buat ini. Apa namanya? Putri Tunggal, biar jangan ngantuk ya.
0: Boleh.
1: Ya, kalau enggak di ini ngantuk terus ya. Spesial. Mama apa? Motovero. Hah? Putri Tunggal kok Motovero?
0: Oh, Putri Tunggal Elias Kakak Vero.
1: Oh, Kakak Vero. Aslinya apa Vero namanya ya?
0: Mm-mm.
1: Putri Tunggal anak satu ya, tunggal satu ya.
0: Iya, betul ya, sekali.
1: Itu manja sekali itu. Anak satu manja, jarang mandi namanya. Manja itu jarang mandi. Saya bisa kalau beri salam buat rumahnya, pulang hati-hati ya.
0: Amin, terima kasih Mas Edi.
1: Mewakili Pro 1 buat Kak Evi, Kak Fenty, Kak Heni ya. Kak Yanti, Kak Ada, Kak Teresa juga yang baru keluar tadi. Keluar tadi.
0: Ya, Kak Teresa lagi ya. Tadi saya gantikan
1: tadi.
0: Ya,
1: tadi. Betul sekali. Jam 7 ya.
0: Ya,
1: kasihan ya. Ya, lagi sibuk gitu. Oke, buat Nabila ya, juga Mahina di Niki juga ada kabar. Marina ya, Bunda Ima di Mumiri selalu sehat ya. Om Papi Gairi, Bang Marcel juga ya, Pak Nasrul, Bang Fidel ya, Bapak Ten gak ada kabar. Bunda apapun Bang Wika juga gak ada kabar. Bang Hadi, Bang John, Mama Viven ya, Mama Viven disana ada, saya disenggol gak pernah nyenggol. Maria Patara, Umati Rosa juga ya, Masen Uang Bento ya, Om Oke Udah Tengah, dan juga Bang Lena. Jangan lupa ini jazz musik yang bagus-bagus ya Pri ya, jazz musik yang bagus ya.
0: Oke Mas Edi,
1: saya temani sampai jam 12.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke, okay, yang lain sepurata bagi-bagi waktu. Ya, Nara juga ya, Bang Damus ya. Dan ini Nona yang cantik dari Jakarta itu, nggak ada kabar itu. Luna siapa?
0: Namanya? Luna Sega. Luna siapa?
1: Oh, Luna Sega, nggak ada kabar ini. Biasanya seneng Bang hadir ya. Oke, okay, malam-malam obrigado, Bang Edi, mat malam.
0: Oke, okay, mat malam juga Mas Edi, obrigado
1: para. Jangan lupa jazz musik yang bagus.
0: Baik pendengar Pro 1 Ria Tembo, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Pulau Nias. Selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar di malam ini Bang Hadi di Pulau Nias, sehat selalu kok?
2: Puji Tuhan, sehat selalu di sini Allah.
0: Amin, kalau begitu.
2: Cuman ada rada-rada apa dikit ya, rada-rada ada gejala, apa itu, gejala batuk.
0: Oh, karena cuacanya mungkin panas, dingin.
2: Iya, kuat.
0: Angin.
2: Kadang angin juga, itulah yang bikin rada-rada batuk itu karena cuaca itu.
0: Iya.
2: Kalau kabar abang sehat-sehat juga ya.
0: Kabarnya sehat selalu, puji Tuhan.
2: Ya syukurlah. Itulah yang utama, kesehatan. Kalau kita nggak sehat, udah dah nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Iya, betul.
2: Yang utama itu kesehatan ya. Semoga kita sehat-sehat aja semua.
0: Ya Bang Hadi.
2: Apa aja lagunya Bang?
0: Oh, lagunya ada Astrid, Hanya Untukmu, ada Rio Febrian, Sudah Happy, ada Elo, Pergi Untuk Kembali, ada Dewa 19, Kirana, ada Titi DJ, Biarkan Aku, ada Dewa 19, Kangen, ada Padi, ada Padi, Semua Tak Sama.
2: Oh, mana yang bagus ini ya?
0: Ada Jamal.
2: Apalagi itu Jamal? Jamal apa itu?
0: Jamal Midan, Hati Selembut.
2: Oh, Jamal Midan.
0: Hati Selembut. Hati Selembut
2: Salju.
0: Iya. Hati Selembut Salju, hati, Salju. Hati Selembut Jadi Debu.
2: Oh, hati Selembut Jadi Debu.
0: Iya.
2: Janganlah itulah. Jangan-jangan, tidak bagus itu.
0: Atau kau Alda, kupilih yang mana?
2: Yang mana yang enak ya? Menurut Bang Abang dulu lah, pilihan Abang yang mana yang enak malam ini?
0: Oh, kalau saya lagu yang pertama, Hanya apa, Untukmu apa gitu? Hanya Untukmu.
2: Oh. Tapi gak ada lagu Ayah Hidungi.
0: Ayah Ini Malam gak ada, nanti besok pasti ada.
2: Oh, ya udahlah. Aku ikut aja dengan pilihan Abang Jeffrey.
0: Oke, baik.
2: Kayaknya bagus juga itu ya, Hanya Untukmu, berarti Hanya Untukmu semuanya.
0: Iya. Yeah.
2: Jiwa, raga, nafas, segala macam ya. Untuk dia aja begitu ya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, Bang Hadi, salam-salamnya Bang Hadi.
2: Salamnya pertama buat Bang Jepri, selamat bertugas sampai tuntas di studio. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana lah ya.
0: Ya, amin.
2: Ada siapa? Ada Maria di Atambua. Ada juga Maria di Patara. Ada Luna juga. Ada Pak Mas Edi tadi yang baru turun.
0: Mas Edi baru turun tadi.
2: Oh iya, ada juga Kak Bila.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembuah, di mana saja Anda berada, masih saya kasih satu kesempatan untuk satu penelpon lagi di ruang rindu malam ini. Ada satu lagi kita sapa di malam ini. Selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu. Bunda Ima menyapa.
0: Ya, ruang rindu.
1: Ruang rindu tahu kok penyangnya apa sih?
0: Aduh, ini.
1: Ini.
0: Ini.
1: Soalnya biasa terbalik-balik jadi.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bunda Ima di Maumere.
1: Bung Jepri di Kupak atau buah?
0: Iya, Bunda. Mau request lagu apa di malam ini?
1: Mau request lagu. Mau request lagu. Lagu apa yang disiapkan dulu?
0: Ada yang marah, ya? Rio Febrian sudah happy. Ada Elo pergi untuk kembali.
1: Pergi untuk kembali aja deh.
0: Pergi untuk kembali, oke.
1: Okay. Iya, jangan pergi selamanya, pergi untuk kembali.
0: Untuk kembali, oke. Okay. Okay, salam-salam.
1: Tentunya pertama salamnya itu buat yang lagi bertugas, yang ganteng. Selamat malam, selamat bertugas. Buat teman-temannya yang sudah gabung maupun yang belum, selamat malam dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Dan selanjutnya selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Buat Bung Ganteng yang bertugas, selamat malam dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Itu aja.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam
1: nanti
0: juga,
1: salah
0: Bunda.
1: Lagi.
0: Oke, selamat malam. Yo. Juga Bunda. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembuah, di mana saja Anda berada, kita baru saja tadi bersama dengan Bunda Ima di Maumere. Dan kita sapa lagi, ini dari daerah TTS, daerah Putun. Ini kita sapa dulu. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lagu. Selamat malam Kakak Putri.
0: Selamat malam juga Kakak Putri Tunggal, apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya Tuhan baik, Kakak.
0: Puji Tuhan baik, oke. Mau request lagu apa? Halo Kakak Putri.
2: Iya Kakak, ya.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagunya nomor satu.
0: Lagunya nomor satu tadi sudah di request oleh Bang Hadi.
2: Oh iya, kalau begitu Dewa 19 aja.
0: Dewa 19 Kirana. Oke, baik.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jisri yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan diberkati dan sedang terpulang hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, Jisri di sana bersama Jisri saya tugas. Namanya sekedar jadi Jisri. Ada Bapak Sido di Sohe. Ada Kutubin yang aku keluar jadi satu lah. Ada Mama Anto, Mama Cisendin Lasi, jadi Maria, ada Bung Jamu, Bapak Juroset, dia di Tembakung, Ibu Desi Banasa, mesti keluarga di Jawabatnya, Mas Didi yang sudah lewat, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Pak Hendrik, Ibu Justin di Kuniro, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, terus ada Bapak Tendir Kemari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Zena, ada Bapak Timo, Bang Adi, Bang Li, Putra Tena, Bapak Usia semoga pengisi keluar jadi satu kopa, Kakak Anus, Kakak Amerika di Timur Leste, Kakak Rengala pengisi keluar jadi Mazana. Nah, untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jifri,

0: untuk Kakak Vero yang ada di Butun, semoga sehat-sehat selalu di sana ya. Dan pendengar, saya memberikan satu kesempatan, satu penelpon, dan kita akan putarkan lagu-lagu di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam Bung Jeko, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam juga. Apa kabar di malam ini, Ma Ina? Baru kedengaran suaranya.
1: Kabarnya Ma Ina, puji Tuhan, sehat walafiat saudaraku. HP saya lapar, radio saya lapar, jadi saya bergabung Bung Jeko. Auto ini, kampung saya ini tidak ada listrik, jadi pakai baterai Bung Jeko.
0: Itu sudah.
1: Lagunya Titi DJ Yanti.
0: Oke deh, baik.
1: Ya. Salam yang pertama buat Bung Jeko yang lagi bertugas bersama semua kru RRI Tambua di mana saja berada. Dan ucapan selamat malam. Tetap semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Salam yang berikut Sentirin Ayo Tupas. Ada Bung Adi di Bestobe, ada Bung Fidel di Soe, ada Bung John di Soe, ada Putra Tengah di Sangpas, ada Verota Mono di Putun, di sana juga ada Kakak Epson Teva bersama Bapak, berucapkan selamat malam. Ada Bung Timbar, Pangan Boksi, Bang Wiga Wonosobo, ada Bang Yeri, Bang Marcel, Bung Pati Fernandes, Bela Puspita Marina, ada Bung Damos, Bapak Timo, Bung Nara, Bung Gawayasa, Bapak Bento, Bapak Janu, Bapak Edi, ada Bapak Desi Rebo, Maria Fatara, ada juga Bapak Tio Ambon di Tumbakun, Bang Hadi, ada juga Bapak Guru Oke, ada Bapak Hendrik, Ibu Yusin di Kuneru, dan ucapan selamat malam. Nah, buat semua-semua saja, ya Bapak Osias Lubatoni, Sifatu Kopa. Nah, buat semua-semua saja yang lagi pasti pada malam ini, dan ucapan salam persahabatan lewat udara buat semua. Nah, terakhir buat Bung Jeko, hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Dan selamat malam, terima kasih banyak Bung Jeko, salam.
0: Salam juga, terima kasih juga untuk Ma Ina yang ada di Niki Niki. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan juga kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request malam ini. Ada dari Mas Edi tadi, katanya Betania Sonata, Jangan Menang Sendiri. Semoga terhibur selalu Mas Edi di malam ini.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Pro 1 RW Tembo di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 40 dan masih waktu tersisa kita di 20 menit ke depan. Dan saya masih stay menemani Anda di line telepon kami. Saya memberikan 2 atau 3 kesempatan untuk Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung di line telepon kami, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Ria Tembuah di malam ini. Ada Kakak Luna, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo Bang Jeff, apa kabar? Request lagu Hanya Untukmu. Oke Kakak Luna, tadi Hanya Untukmu tadi sudah diputarkan tadi di lagu nomor 2 tadi. Dan terima kasih Bang Semangat ya. Oke, terima kasih juga untuk Kakak Luna. Semoga terhibur selalu tadi lagu dari Astrid yang sudah putar tadi Hanya Untukmu. Semoga terhibur tadi di bersama dengan keluarga dan sehat selalu di malam ini. Oke baik pendengar Pro 1 Ria Tembuah di mana saja Anda berada, belum ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini, kita lanjut putarkan lagu-lagu tersisa yang sudah di request tadi oleh siapa tadi, Kakak Vero dengan Kakak siapa tadi, dengan Kak Maina di Niki Niki. Semoga terhibur selalu. Kita putarkan lagu yang sudah di request tadi oleh Kakak Vero atau Kakak Putri Tunggal yang ada di Putun dari lagunya Dewa 19. Semoga terhibur selalu di malam ini bersama keluarga di Putun malam ini.

0: mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Kita sudah di menit yang 47, masih ada waktu 13 menit ke depan. Dan belum ada yang bergabung di line telepon kami, kita sapa dulu yang sudah bergabung di WA kita. Ada kakak Immanuel. Oke, kakak Immanuel, semoga terhibur selalu bersama keluarga di malam ini. Salam buat salam sapurata untuk semua. Dan salam buat kakak Jeffrey, tetap semangat, pilih lagu nomor 3. Oke, lagu nomor 3 tadi sudah diputarkan oleh tadi, siapa tadi yang di request tadi, Bunda Ima. Elo, pergi untuk kembali. Semoga tadi terhibur selalu kakak Immanuel bersama keluarga di malam hari ini. Dan kita masih kasih satu kesempatan untuk satu penelpon untuk kita putarkan lagu-lagu. Kalau belum ada yang bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu yang tadi sudah request oleh Ma Ina Niki Niki. Semoga terhibur selalu. Tadi mainnya request dari Titi JJ, biarkan aku. Oke, baik. Semoga terhibur selalu mainnya ya di Niki Niki bersama keluarga di malam hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pro 1 Ria Tambua, kita sudah di menit ke-54 dan masih ada 6 menit ke depan, dan kita putarkan lagu-lagu. Ada satu lagu lagi yang tersisa tadi. Dan semoga pendengar Pro 1 Ria Tambua, di mana saja Anda berada di malam ini, saya Jeffrey Amfotis yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini di Ruang Rindu. Semoga terhibur selalu dan di malam ini selalu memberkati kita semua di malam hari ini. Semoga besok pagi akan bangun dengan keadaan sehat selalu. Dan saya Jeffrey Amfotis pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya. Dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: belajar mengajar itu kita tidak hanya fokus pada teorinya saja, tetapi kita langsung terjun ke lapangan dengan praktek. Jadi di mana kalau mereka di dalam kelas itu kan, kalau SMK itu kan tidak sama seperti SMA, misal dengan teori-teorinya. SMK itu banyak prakteknya. Apalagi kan kejur kita itu listrik sama sepeda motor. Jadi kalau anak-anak itu tidak memperkenalkan tentang alat-alat listrik, fungsi-fungsi data kendaraan sepeda motor, kita hanya mengerti teori, mereka pasti tidak akan entah lagi di dalam kelas. Jadi dengan adanya kita langsung praktek, maka mereka juga punya semangat untuk belajar. Untuk menanganinya itu secara pendekatan pribadi ya, bisa tahu bagaimana mereka punya keadaan di rumah, mereka tinggal dengan siapa, ada yang tinggal dengan pengampung, ada yang dengan orang tua. Kita mencari tahu latar belakangnya mereka di rumah itu bagaimana, bisa kita mengatasinya. Jadi tidak hanya kita fokus pada satu, tidak, tapi kita harus lah, kita harus bisa membagi. Kalau anak ini tinggal dengan orang tua, caranya dia di rumah belajarnya itu bagaimana. Ya, kita bisa menghadirkan orang tua atau wali, atau dia kos itu kita bisa mendatangi tempat kosnya dia, untuk kita melihat langsung bagaimana anak dia di kosnya itu, apakah dia telah belajar, dia istirahatnya tepat waktu atau tidak.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

0: bro, cengok kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pendengar, dengan terdengarnya drama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey M. Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

siaran kami inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti, edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor di pagi hari ini. Dalam program Alor Pagi edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Pendengar, saya Monica Lanmai, senang sekali bisa terus kembali hadir untuk menyapa Anda pendengar setiap pagi dalam program Alor Pagi. Dan tentunya menjadi salah satu kesenangan saya tersendiri untuk bisa terus ada hadir untuk membagikan informasi melalui udara dalam program Alor Pagi di Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor. Di pagi hari ini tentunya ada yang sudah bangun dan belum, masih sangat nyaman ya, berpelukan dengan bantal dan masih sangat nyaman di dalam selimut. Tapi jika ada yang sudah bangun, jangan lupa ya untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari sudah dibangunkan dengan keadaan sehat dan terus menyerahkan setiap aktivitas apapun itu yang akan Anda lakukan di pagi hari. Dan harapannya di pagi ini kita sudah bangun ya untuk siap melakukan aktivitas di hari keempat dalam bulan September. Tentunya semangat baru, semangat bulan September ada pada diri kita masing-masing. Dalam program Alor Pagi, seperti biasa kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Satu jam ke depan kami akan hadirkan lagu-lagu keagamaan dari Muslim untuk Anda di ruang dengar Anda. Selamat menikmati siaran kami di pagi hari ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, untuk dapat siap menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Semoga lagu-lagu keagamaan yang kami hadirkan dalam program Mutiara Pagi yang kami sajikan di ruang dengar Anda dapat menjadi penyemangat untuk mengawali aktivitas di hari ini.
1: Sore ini telat.
2: Bukan telat, telat banget.
3: Mahal, bro.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

serta video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sudah kami hadirkan lagu-lagu keagamaan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kita sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan ajak Anda untuk kita beralih mengikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Atambuang.

0: desa-desa yang mungkin selama ini kesulitan untuk aksesnya. Nah, kita melihat beberapa tempat harus ada yang melintas sungai untuk bisa ke desa seberang.
1: Jadi pada saat mereka, kami melihat manajemennya mereka dulu, terutama soal kemitraan mereka dengan kelompok. Kemitraan ini penting karena itu tadi, pengusaha bisa membangun kelompok itu untuk melaksanakan manajemen peternakan itu.
2: Warta Berita Jumat 4 September 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Sebanyak 4 jembatan perintis Garuda dibangun Kodim 1605 Belu hubungkan akses antar desa.
3: Kodim 1605 Belu terus mengenjot pembangunan infrastruktur dasar untuk membantu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satunya melalui pembangunan 4 unit jembatan perintis Garuda yang dibangun untuk membuka dan menghubungkan akses masyarakat antar desa yang selama ini mengalami kesulitan akibat kondisi jalan yang rusak dan akses penyeberangan yang terbatas. Dandim 1605 Belu Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akses antar wilayah. Dikatakan sejumlah desa masih menghadapi kendala infrastruktur, terutama masyarakat harus melintasi sungai atau menggunakan jalur yang kondisinya tidak memadai. Dengan dibangunnya jembatan perintis Garuda, masyarakat diharapkan dapat melakukan mobilitas dengan lebih mudah, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun keperluan sosial lainnya. Ditambahkan dari 4 jembatan yang dibangun, 3 unit berada di wilayah Kabupaten Belu, sedangkan 1 unit lainnya dibangun di Kabupaten Malaka. Pembangunan jembatan juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jalur sungai sebagai akses penghubung antar desa.
0: Kita juga berusaha untuk menghubungkan antara desa-desa yang mungkin selama ini kesulitan untuk aksesnya. Nah, kita melihat beberapa tempat harus ada yang melintas sungai untuk bisa ke desa seberang. Atau juga ada yang itu tanahnya, jalannya itu sudah ada, tapi kalau pas lagi hujan itu terkena genangan air, sehingga apabila dilewati air itu akan menjadi licin dan menyebabkan mungkin hal-hal jatuh dan sebagainya. Sehingga kita juga ada, selain di TMMD juga, kita juga membangun jembatan perintis Garuda. Untuk saat ini yang sedang berjalan ada 4 jembatan perintis Garuda, 3 sendiri di wilayah Kabupaten Belu, yaitu di Ring Besi, kemudian di Mekasa, dan juga di Lavrai Pera. Kemudian 1 ada di Kabupaten Malaka. Untuk bisa, harapannya kita bisa membantu masyarakat untuk menyambungkan 2 desa sehingga tidak perlu lagi mungkin ke bawah sungai untuk menyeberang, untuk membantu anak-anak yang mau sekolah tidak harus memutar jalan tapi bisa menyeberang ke akses sekolahnya.
3: Dandi menegaskan, Kodim Belu tidak hanya fokus pada pembangunan jembatan, namun juga akan terus menggenjot berbagai program sosial dan pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut diantaranya pembangunan MCK serta rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pemerintah pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Belu.
0: Pembangunan rumah tidak layak huni. Pembangunan rumah tidak layak huni, masyarakat yang rumahnya perlu kita bantu, Pak, yang sudah tidak layak kita upayakan biar lebih layak. Kemudian pembangunan sumur bor juga ada. Kemudian MCK untuk yang sanitasinya kurang bagus juga ada, baik pembangunan ataupun rehabilitasi MCK dan juga penanaman pohon.
3: Kodim 1605 Belu berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses. Dengan demikian, pembangunan jembatan perintis Garuda diharapkan tidak hanya menjadi sarana penghubung antar desa, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua menyangkut manajemen pengelolaan peran pengusaha memajukan usaha kelompok peternak, identitas kepemilikan, dan kesehatan ternak.
4: Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua. Ternak besar sapi yang hendak diantar pulau keluar daerah sesuai permintaan sudah melalui beberapa tahap pemeriksaan dokumen kepemilikan kesehatan hewan sehingga memastikan sesuai ketentuan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI mengatakan saat ini terdapat kurang lebih 30-an perusahaan pengumpul tercatat di Dinas Peternakan Belu melakukan transaksi jual beli untuk kemudian ternak dikirim keluar daerah sesuai permintaan. Ia menjelaskan mekanisme pengawasan melekat terhadap operasional perusahaan pengumpul, manajemen pengelolaan terutama menyangkut kemitraan bersama kelompok usaha petani peternak. Kemitraan kelompok hal ini dianggap penting agar memastikan setiap pengusaha bisa membangun usaha kelompok. Ia mengungkapkan tidak kalah penting menyangkut kesehatan ternak dan status kepemilikan menjadi konsen pengawasan pemerintah terhadap setiap perusahaan yang melakukan aktivitas pengumpulan ternak untuk kemudian diantar pulau.
1: Teman-teman kita pengusaha pengumpul di sini kalau tidak salah sudah hampir 30-an, cukup banyak sebenarnya. Memang itu juga tadi perusahaan itu juga tergantung dari kepemilikan modalnya.
4: Fungsi pengawasan apa yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan ini?
1: Pengawasan kami yang dasarkan oleh kami kan mereka ini perusahaan pengumpul sebenarnya. Jadi pas saat mereka kami melihat manajemennya mereka dulu, terutama soal kemitraan mereka dengan kelompok. Kemitraan ini penting karena itu tadi, pengusaha bisa membangun kelompok itu untuk melaksanakan manajemen peternakan itu dengan baik, sehingga sapi-sapi yang mau dikeluarkan itu layak. Seperti itu. Dan itu kami melaksanakan pelaksanaan manajemen dari perusahaan itu sendiri. Kedua, yang berikut yang jelas menyangkut kesehatan ternak itu salah satu jenis pengawasan kami.
4: Yeah.
1: Yang berikut status kepemilikan, itu yang paling penting juga.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini. Kupang, diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 89%. Kabupaten Timur Tengah Selatan, diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 38 hingga 90%. Kabupaten Timur Tengah Utara, cuaca hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 36 hingga 97%. Kabupaten Belu, diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 44 hingga 89%. Kabupaten Alor, diperkirakan cuaca hari ini udara kabur, suhu berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan dari 55 hingga 99%. Kabupaten Malaka, diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 57 hingga 94%. Kota Kupang, diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 79%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. TNI AD bangun jembatan beton di Desa Probur Utara, Kabupaten Alor, wujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintasi sungai.
1: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahabuddin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musrembang desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
2: Jembatan ini awal sebelum jembatan, kami selatan saya diwujudkan. Ketika saat banjir, kami melewati saya terus, anak-anak pekerjaan untuk sekolah juga saya diwujudkan. Dengan hadirnya TNI Angkatan Darat di wilayah kami, begitu kami survei dengan lokasi, ternyata ditangguhkan dan kami yakin dapat dua jembatan. Selama ini sudah berjuang sampai di Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudi mengeluarkan program membantu TNI untuk membangun dua jembatan di wilayah kami.
1: Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Rapat penyaluran beras CPP tahap 2 telah rampung. Kelurahan Tenukik akan mulai penyaluran beras CPP bagi 168 KPM.
3: Pemerintah Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Tembua, Kabupaten Belu akan mulai menyalurkan beras bantuan cadangan pangan pemerintah CPP tahap 2 kepada 168 keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. Lurah Tenukik Elias Yunus Tesmali mengatakan dari data 168 KPM penerima bantuan tersebut melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data secara mendalam oleh pihak kelurahan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dari desil 1 hingga desil 4. Ia menjelaskan proses verifikasi menjadi bagian penting dan sebelum bantuan disalurkan. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sasaran, serta memastikan masyarakat yang telah terdata sebagai penerima dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.
4: Untuk Kelurahan Kalimantan Kiik beras CTT untuk tahap 2 bulan Juli, Agustus dan September itu ada 168 KPM. Kali 3 berarti sekitar ada 5.040, sekitar 5 ton beras yang akan dibagikan ke warga masyarakat di Kalimantan Kiik.
3: Menurutnya melalui bantuan CPP mampu memberi kemewahan langsung bagi keluarga penerima, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan beras dalam rumah tangga, masyarakat dapat mengalokasikan pendapatan yang dimiliki untuk kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan keluarga. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan Kementerian Luar Negeri Cina membantah tudingan proyek hydropower menjadi penyebab banjir bandang di perbatasan Nepal-Tibet. Bencana dahsyat tersebut disebut terjadi akibat runtuhnya gletser di dataran tinggi Nepal kemudian memicu longsor dan banjir bandang. Juru bicara Kemlu Cina Guo Jiakun mengatakan kesimpulan itu berdasarkan kajian ahli serta lembaga resmi Cina dan Nepal. Menurut Beijing, hasil kajian tersebut menunjukkan bencana terjadi secara alamiah tanpa kaitan langsung dengan proyek pembangkit listrik Cina. Pemerintah Cina menyatakan telah memberikan bantuan tunai darurat dan bantuan kemanusiaan kepada Nepal untuk membantu penanganan bencana segera. Sebanyak 50 ton bantuan bencana pertama juga telah dikirim menuju Kathmandu sebagai bagian dari dukungan Cina kepada Nepal. Selain bantuan logistik, Beijing mengirim 2 tim ahli penyelamat terowongan Cina ke wilayah Nepal yang terdampak banjir bandang. Cina juga membagikan citra satelit, data hidrologi, serta peringatan dini mengenai danau penghalang yang di wilayah hulu terdampak. Sebelumnya, warganet ramai berspekulasi bahwa banjir bandang yang menimpa Nepal-Tibet berkaitan dengan proyek hidropower raksasa Cina besar. Proyek tersebut dibangun di bagian hilir sungai Yarlung Zhangpo Tibet dengan rancangan 5 pembangkit beroperasi secara berantai. Konstruksi proyek hydropower itu dimulai pada Juli 2025 dan menjadi perhatian setelah bencana besar melanda kawasan perbatasan tersebut. Ahli geostrategi India, Brahma Chalini, menilai pemicu utama banjir tetap bersifat alamiah, bukan berasal langsung dari proyek Cina. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sebanyak 4 jembatan perintis Garuda dibangun Kodim 1605 Belu hubungkan akses antara desa. Pemerintah daerah Belu melakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas pengumpulan ternak oleh perusahaan di Atambua menyangkut manajemen pengelolaan peran pengusaha memajukan usaha kelompok ternak, identitas kepemilikan dan kesehatan ternak. Saya Arda Faik, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas dan semangat selalu di hari Jumat hari ini. Pendengar, lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dan warta berita juga sudah tadi kita ikuti. Kami akan terus update informasi untuk Anda pendengar. Satu informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar RRI. Dari Kupang dikabarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur pada Kamis 3 September 2026 hingga Jumat hari ini 4 September 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai masyarakat, khususnya nelayan dan juga pengguna jasa transportasi laut yang beraktivitas di wilayah perairan selatan Nusa Tenggara Timur. Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tenau Kupang, Arya Dalexta Fadli, kepada RRI menyampaikan gelombang tersebut berpotensi terjadi di sejumlah wilayah antara lain Selat Sumba, Selat Flores, Selat Lamakera, Selat Tantar, Selat Alor, serta perairan selatan Flores dan Alor. Potensi gelombang serupa juga terdapat di Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, Selat Puku Afu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai juga, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan kawasan Taman Nasional Komodo. Arya menjelaskan kondisi cuaca di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 10 hingga 56 km per jam. Pendengar, menurut Arya, kombinasi kondisi angin dan gelombang laut perlu menjadi perhatian sebelum masyarakat melakukan aktivitas pelayaran. Informasi cuaca maritim dari BMKG menjadi salah satu acuan penting untuk mempertimbangkan keamanan perjalanan dan kegiatan di laut. Pendengar, informasi lainnya terkait dengan gempa yang mengguncang di wilayah Flores merusak sekolah dan 100 rombel jika belajar di tenda. Pendengar, pasca gempa bumi tektonik yang mengguncang Kabupaten Sika pada 15 Agustus 2026 lalu, sebanyak 100 rombongan belajar atau rombel pada 22 sekolah direkomendasikan mengikuti pembelajaran di dalam tenda. Sekolah terdampak tersebut mencapai jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP yang mengalami kerusakan bangunan akibat gempa. Pelaksana tugas Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Patricius Federico, mengatakan rekomendasi ini diberikan setelah tim teknis melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan sekolah. Survei dilakukan tim teknis Dinas PKO Sika bersama konsultan dan tim teknis Dinas PUPR Sika selama sekitar 4 hari. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Ku punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Ayah, ayah.
4: Iya.
3: Lihat deh, hasil aku menggambar. Bagus kan?
4: Bilang sama mamamu sana.
3: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
4: Ah, Dewi, diam deh. Berisik tau gak?
5: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ml sebagai air minum atau disebut dengan drinking water, dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Genie.
2: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
3: Hey Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
2: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
3: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
2: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
3: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
2: Ya Genie,
3: emang gak gampang sih buat orang jatuh cinta.
1: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, dari Kabupaten Alor dikabarkan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat melalui program Bakti TNI untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Lanleki RT 02 RW 01 Desa Probor Utara Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan bersama masyarakat setempat dengan mengedepankan semangat gotong royong. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memudahkan aktivitas warga, terutama saat musim hujan ketika debit sungai meningkat dan akses penyeberangan menjadi sulit. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probor Utara, Syahbudin Plate, kepada RRI mengatakan sebelum jembatan dibangun, warga mengalami kesulitan beraktivitas ketika debit air sungai meningkat. Kondisi tersebut juga berdampak pada anak-anak yang hendak bersekolah serta petani yang menuju ke kebun. Pendengar, informasi lainnya, Bulog Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus bergerak membantu warga terdampak bencana gempa bumi di Flores. Bantuan pangan disalurkan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam pelayanan berdasarkan siaran pers yang diterima rri.co.id dari Kanwil Bulog NTT. Diketahui hingga akhir Agustus total bantuan yang didistribusi sudah mencapai angka 862 ton beras cadangan dari pemerintah. Bantuan pangan mendasar ini disalurkan secara terukur demi memastikan kebutuhan konsumsi harian warga terpenuhi dengan baik. Penyaluran beras tersebar di 7 wilayah mencakup Kabupaten Ende, Sika, Manggarai hingga wilayah Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Barat, Nagakeo serta Ngada juga telah menerima alokasi bantuan sesuai porsi kebutuhan daerah. Menurut Amar Rahim, selain pasokan beras, pihak Bulog juga turut membagikan kebutuhan pokok pendukung berupa minyak goreng kemasan. Sebanyak 7.000 liter minyak goreng telah dibagikan secara merata untuk melengkapi kebutuhan konsumsi harian warga.

Oke, bling sendiri lagi. Akhirnya ke sendiri lagi di sini. Oke, sendiri di sini menemani pendengar setia RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Lagu-lagu sudah kami hadirkan dan saat ini kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Program 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa.